SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah dan Mina, dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina, itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BIJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 di pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIJB ke daerah masing-masing. Itu luar biasa, ya, sampai 6 itu mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih, bagus ini luar biasa, tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Ya, pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan 0,27% hingga menembus Rp18.015 per dolar AS pada perdagangan di hari Kamis pagi, pendengar. Ya, tentunya posisi ini menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus juga menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru, Rp18.000 per dolar AS nih, pendengar. Iya, dan juga tanggapan dari analis mata uang Du Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan ini mencerminkan kuatnya tekanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ditambah juga sentimen domestik yang masih kurang kondusif. Iya, kalau menurut Anda sendiri pendengar, gimana nih mengenai rupiah yang sudah tembus di 18.000 per dolar AS hari ini? Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan ya, supaya tetap semangat di hari Jumat ini. Iya, dan juga setelah ini pendengar, lagu dari Sheila on 7, Memori Baik, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Kebahagiaan itu bisa menular sama seperti saat kita ikut tertawa ketika orang lain tertawa. Hal ini membuat para peneliti menyarankan bagi orang-orang yang stres dan depresi untuk berteman di lingkungan yang bahagia. Menurut penelitian ini, orang depresi tidak bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, tetapi orang bahagia bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang di sekitarnya, termasuk orang yang depresi. Peneliti dari Manchester University dan Warwick University, Inggris, melakukan analisis terhadap 2.000 remaja SMA tentang pengaruh suasana hati antara satu dengan yang lain. Para peneliti pun melihat remaja depresi bisa pulih jika selama 6 hingga 12 bulan berada di lingkungan pertemanan bahagia. Dukungan sosial penting untuk pemulihan dari depresi, sehingga ketika orang-orang ini bersama-sama dengan orang yang bahagia, mereka bisa ikut tertawa dan ngobrol tentang apa yang dialami, ungkap salah satu peneliti, Dr. Thomas House, seperti dikutip media online.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, satu buah lagu dari Panic at the Disco, The Greatest Show, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini.

Ya, dan juga peninggalan satu buah kabar dari dunia olahraga, khususnya olahraga bulu tangkis, yang dimana pebulu tangkis tuan rumah tentunya hari ini akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 di hari Jumat 5 Juni 2026. Iya, tercatat ada 7 wakil Indonesia pendengar yang masih bertahan hingga perempat final demi tentunya bisa meraih prestasi di kandang sendiri. Iya, adapun 7 wakil dari tim merah putih yang akan bertanding hari ini pendengar, ada dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, lalu dari sektor ganda putra, pasangan Raymond Indra dan Niklos Jokin, serta ada pasangan Sabar Karyaman Gutama dan juga Moreza Pahlevi. Serta untuk sektor tunggal putra ada Jonathan Christie yang mewakili, serta untuk di sektor ganda putri ada pasangan Amalia Cahya Pratiwi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti, serta ini ada pasangan Indonesia, ganda putri Indonesia yang harus duel ya.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook program Beasiswa membagikan tautan disertai narasi Beasiswa Guru 2025-2026 untuk SD, SMP, SMA, dan sederajat Fulbright DAI dengan deskripsi apakah kamu seorang guru SD, SMP, SMA, atau sederajat yang ingin mengembangkan diri sekaligus mengeksplorasi pengalaman internasional. Program Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers atau Fulbright DAI adalah jawabannya. Benarkah tautan pendaftaran beasiswa guru Fulbright DAI? Faktanya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci Fulbright DAI ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman resmi American Indonesian Exchange Foundation di alamat aminef.or.id. Berdasarkan informasi di laman tersebut, pendaftaran beasiswa Fulbright dilakukan dengan mengirimkan dokumen ke kantor Aminef yang berlokasi di Intiland Tower, lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 32 Jakarta. Pendaftaran daring hanya bisa dilakukan melalui tautan resmi seperti fulbright.irex.org atau di irex.org/fulbright-dai. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pendengar bahwa informasi yang mengklaim tautan pendaftaran beasiswa guru Fulbright DAI merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Deep Talk Olahraga kembali hadir untuk Anda. Untuk para pecinta sepak bola di Tabanan siap menyambut Piala Dunia 2026. Di berbagai titik, warga telah menggalang dukungan bagi tim-tim unggulan. Selengkapnya mengenai hal tersebut, pendengar, terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati.

0: bersama dengan Ketua Umum KONI Tabanan, Imade Nurbawa.
1: Pak Made Nurbawa, masyarakat di Tabanan mungkin banyak yang pecinta bola. Insan olahraga dari berbagai cabur juga mungkin cinta sepak bola. Kita akan segera menanti Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Seperti apa euforia saat ini dari pengamatan Ketum KONI Tabanan untuk menyambut Piala Dunia di Kabupaten Lumbung Beras?
2: Ya, persiapan menuju Piala Dunia Sepak Bola itu kan setiap hampir 4 tahun ya, setiap ini selalu menjadi magnet penyemangat insan-insan muda usia dini untuk terjun di olahraga bola. Itu yang lihat, itu kiblatnya. Walaupun kita mungkin seperti masih jauh pangan dari api ya, untuk memiliki atlet-atlet sekaliber internasional untuk bisa tembus di Piala Dunia, tetapi semangat dan auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini gitu. Okay.
1: Kemudian menanti euforia Piala Dunia 2026, nobar-nobar itu biasanya banyak gak dijumpai di Tabanan? Mungkin ada di kafe-kafe, kemudian di restoran dan lain sebagainya untuk menyambut itu, Pak?
2: Ya, nobar nonton bareng itu pasti selalu banyak. Dan belajar di tahun-tahun sebelumnya penting juga difasilitasi mekanisme dan regulasinya, karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya. Padahal mereka dulu kan tinggal buka TPRI udah bisa nonton, dan sekarang ini sudah macam-macam lah, ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Nah, jangan sampai masyarakat yang cinta bola ini gagal nonton bola gara-gara aturan-aturan itu. Nobar ini kan bukan sekedar melihat siapa yang menang kalah. Itu ada kebersamaan, membangun masyarakat yang kuyup, dan tentunya juga bisa menjadi silaturahmi lah bagi masyarakat.
1: Kalau dari tim-tim ya, ini kan ada 48 tim, bendera-bendera itu biasanya kan semarak juga. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, di Tabanan seperti apa? Apakah di rumah-rumah penduduk juga masang bendera kebanggaan tim mereka atau gimana, Pak?
2: Ya, selalu pasti ada saja warga atau kelompok-kelompok komunitas yang memasang atribut-atribut bola ya, mulai dari jersey, bendera dan sebagainya. Yang kita soroti ini kan adalah kadang-kadang kiblat Tabanan ini kemana nih? Gitu. Nah, ini yang banyak beragam. Ada, kalau saya dengar, ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu. Nah, ini nggak tahu ini. Nah, artinya yang jelas per hari ini sepak bola sudah berhasil membangun manajemen dan stimulan komunikasi budaya global. Itu yang terpenting. Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga gitu.
1: Okay. Tapi budaya taruhan itu masih ada nggak, misalnya megang tim ini, megang tim itu, kemudian juga kalau dari pengurus KONI Tabanan lah atau insan-insan olahraganya, Pak, biasanya dalam Piala Dunia?
2: Ya, taruhan ini klasik ya. Ini mungkin sudah budaya dunia. Nah, termasuk saya juga kalau nobar kok nonton tim-tim unggulan. Kalau saya tonton biasanya kalah. Akhirnya saya nggak jadi nonton. Jadi dengar aja, doa saja dari jauh. Kalau tonton sering kalah gitu. Nah, gitu. Dan ini teknis nobar-nobar nonton bareng ini perlu disosialisasikan juga oleh khususnya Kominfo di daerah, termasuk juga mungkin KONI membantu, karena masyarakat jangan sampai terjebak hukum gara-gara ini gitu.
1: Oke, berarti sah apa enggak itu ya kalau berbicara taruhan itu?
2: Sah kalau taruhan. Taruhan ini sah. Taruhan itu adalah dalam rangka merefresh, menyegarkan kembali. Nah, jadi bukan judi ya. Taruhan tidak selalu judi menurut saya. Tergantung minat, motif dan tujuannya. Nah, akhirnya taruhan ini penyemangat saja supaya enggak jenuh gitu. Okay. Nah, ada yang dinanti-nanti, ada ininya sedikit, geduk-geduknya gitu.
1: Nah, terakhir nih, kalau Pak De tadi bilang pecinta atau pendukung tim Amerika Latin gitu, siapa saja tim unggulannya, kemudian ini apa harapannya, dan mungkin apa yang akan dilakukan untuk mendukung selama Piala Dunia?
2: Ya, Amerika Latin khususnya negara-negara guram di sana. Nah, kalau Brasil, Argentina itu sudah top lah. Tapi saya senang gitu. Gak tahu ini mungkin masa kecil saya dulu pas pengamat bola ketika Argentina jadi juara dunia tahun 78 gitu. Saya ke bawah itu gitu.
1: Apa yang dilakukan nanti?
2: Ya, kita coba inilah biasalah gitu ya. Kan ini bisa jadi ya kita beli dan ini kan kayak euforianya sudah terasa nih. Sudah terasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana Piala Dunia ini bisa mendorong semangat pembinaan olahraga prestasi sepak bola di daerah. Kita sih masih jalan panjang. Seperti Tabanan sekarang, anak-anak itu sudah direkrut, bahkan latih, magang latihan ya. Bahkan sampai ada yang ke Barcelona kemarin. Nah, latihan saja gitu. Tapi melalui klub-klub yang lebih mapan, lebih besar di Jawa, seperti Persis Solo misalnya. Kita titip di sana terus lanjut ke luar negeri.
1: Baik, kita nantikan semarak Piala Dunia 2026 dan semangat juga untuk masyarakat Tabanan menonton Piala Dunia 2026. Terima kasih Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Bapak Madi Nurbawa.
0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah simak bersama-sama deep talk untuk para pencinta olahraga sepak bola ya tentunya, serta sebentar lagi juga setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik sepak terjang atlet rugby di Porjar Bali 2026 yang akan dipandu oleh rekan saya Putu Nirawati. Untuk itu pendengar, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini.
3: Rugby adalah olahraga tim yang menggunakan bola berbentuk lonjong, di mana pemain mencetak skor dengan cara membawa, mengoper, atau menendang bola melewati garis gawang lawan. Olahraga ini mengandalkan kekuatan fisik, strategi, dan kerjasama tim. Berikut aturan dan cara bermain rugby. Pertama, operan. Berbeda dengan sepak bola Amerika atau American football, operan bola dengan tangan dalam rugby hanya boleh dilakukan ke arah belakang atau samping. Operan ke depan hanya boleh dilakukan dengan cara menendang bola. Kedua, mencetak poin. Poin didapat melalui try atau membawa bola dan menyentuhkannya ke area lawan, conversion atau tendangan tambahan, atau drop goal dan penalti atau tendangan ke arah gawang. Ketiga, tackle. Pemain bertahan diizinkan menjatuhkan pemain lawan yang sedang memegang bola untuk menghentikan lajunya. Rugby memiliki beberapa variasi format pertandingan berdasarkan jumlah pemainnya. Rugby Union, format paling populer yang dimainkan oleh 15 pemain di setiap sisi dengan durasi 2 kali 40 menit. Kedua, Rugby League, dimainkan oleh 13 pemain di setiap tim dengan aturan yang lebih cepat dan mengalir. Serta ketiga, Rugby Sevens, versi yang lebih cepat dan dinamis dengan 7 pemain per tim, biasa dipertandingkan di ajang multi olahraga seperti Olimpiade. Olahraga ini diatur secara global oleh World Rugby dan di Indonesia dinaungi oleh Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI.
1: Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam dialog olahraga Denpasar pagi. Kami mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming RRI Digital, rri.co.id, stasiun Denpasar program 1, kemudian di live Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Dan pada pagi hari ini spesial edisi Jumat 5 Juni 2026 kita akan membahas satu topik yang spesial, yakni sepak terjang atlet rugby di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Karena kita tahu baru saja sesaat tadi pagi gitu ya, Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali telah dibuka secara resmi. Ini ada 39 cabang olahraga yang dipertandingkan dan sudah gaspol semua atlet-atletnya untuk bertanding. Dan start pertama yang sudah menuntaskan pertandingan adalah cabang olahraga rugby. 3 Juni sudah menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan meskipun forjarnya baru dibuka gitu ya. Berarti siapa yang lebih dulu, kalau startnya awal biasanya prestasinya akan mengikuti gitu ya pendengar. Dan
4: Narasumber kita yang akan berbincang bersama kami, beliau tadi habis dari lapangan renon, kemudian langsung meluncur kita sandra satu jam dulu ya di studio program Satu RRI dan Pasar, karena tadi Pak Ketum bilang tumben nih mampir ke RRI gitu ya, berarti harus sering-sering kami ganggu nanti ya. Di tengah kesibukan beliau juga sebagai wakil ketua 3 DPRD Provinsi Bali, sekarang beliau didapuk jadi nahkoda tertingginya cabang olahraga rugby di Bali. Beliau adalah ketua umum Pengprop Prui Bali, yakni Bapak Komang Nova Sewi Putra SEMKOM. Selamat pagi, selamat olahraga Pak Ketum.
5: Selamat pagi Bu Putu.
4: Ya, salam olahraga.
5: Jaya, jaya, jaya.
4: Jaya. Oke, harus 3 kali nih karena Pak Wagu bilang Pak Presiden ini harus 3 kali, enggak cukup 1 kali gitu ya.
5: Biar lebih semangat.
4: Oke. Okay. Ini di renon absen dulu ya, kami sandra 1 jam ya.
5: Siap.
4: Nanti kehilangan Bapak Wakil Ketua 3 DPRD Bali nih, nanti
5: sudah
4: ada
5: selesai,
4: rapat.
5: Oke.
4: Siap. Kemudian yang mendampingi kalau berbicara rugby udah dari zaman dodol ya, saya sandra terus ini Bapak Ketua Umum Ketua Harian ya, Ketua Harian Pengprop Prui Bali Gede Wiradita Lokantara. Selamat pagi, selamat pagi Wira.
6: Pagi waktu Jaya.
4: Oke,
6: Jaya, Jaya.
4: Siap. Baru nikah gitu ya, seger ya.
6: Siap.
4: Kalau dulu masih truna gitu ya.
6: Wah,
4: aman ya, siap waktu gitu. Sekarang harus izin ya sama ibu negaranya ya. Tapi circle-nya gak jauh-jauh dari rugby ya Pak Ketum ya.
5: Istrinya juga sebagai, kita plus sebagai pengurus juga.
4: Okay.
5: Sehingga gak kemana-mana dia nanti.
4: Oke, okay. Siap, izinnya SIM-nya gitu ya, surat izin ini ya, ya. Sudah izin mengurus rugby-nya aman gitu ya.
5: Jadi kalau kalau ada masalah istrinya tinggal telepon kita aja.
4: Oke, okay,
5: ya. Sama-sama kontak sama istri saya. Jadi kalau saya susah kontak si Wira, jadi saya suruh kontak istrinya si Ana. Jadi langsung udah kontak saya. Nah, itu. Jadi circle-nya pas nanti.
4: Iya, tidak jauh-jauh gitu ya. Dan nanti para pendengar yang ingin gabung ya dalam dialog kita, silakan di 0361-222161 atau di WA kami, di live chat juga bisa, ataupun voice note 0896781233830, ataupun di live chat Facebook kami Pro 1 dan Pasar. Itu beberapa jalur yang Anda bisa gunakan untuk memberikan saran, masukan, ataupun apresiasi tentang pelaksanaan Porjar Bali dan the next eventnya apa sih yang menanti gitu ya. Kami akan mengulas selama 1 jam ini. Dan tanpa berpanjang kata lagi Pak Ketum, melihat sepak terjang nih, rugby udah menuntaskan pertandingan baru, Porjar dibuka nih, rugby udah setor hasil gitu ya. Ini gimana ceritanya? Kenapa milih start awal gitu?
5: Ya, jadi memang kalau kita lihat Niki, rugby ini kan olahraga baru beregu dan kita memerlukan sebuah lapangan. Ya, dan kebetulan ini sebesar lapangan bola lah kita perlukan. Ya kita lihat kalau di Bali ini lapangan bola itu kan sangat terbatas. Jadi kita saingan dengan sepak bola ini, ya kan. Jadi daripada kita dapat istilahnya dapat lapangan yang baik sehingga susah, jadi kita majukan saja supaya nggak tabrakan dengan lapangan bola. Sehingga kemarin kan kejadian seperti itu, sehingga untuk tahun ini kita mohonkan agar kita dimajukan, yang penting tidak mengurangi makna daripada Porjar ini sendiri, sehingga anak atlet nanti bertanding bisa secara nyaman dan benar-benar bertanding itu sesekuat tenaga mereka dengan kondisi situasi yang cukup menyenangkan bagi mereka, dan terbukti hasilnya ya mereka sangat gembira sekali. Ya, kita adakan kan di Gor Ngurah Rai dan begitu melihat gor mereka, wah ini baru bagus, lapangannya baru enak kita, dan mereka bertanding dengan semangat. Apalagi anak-anak SD itu, waduh itu ya gila. Dulu mungkin Porjar yang dulu saya lihat dengan yang sekarang sudah jauh berbeda Pak Putu ya. Ya nanti kita bahas lah itu.
4: Aman lah gitu. Everything is okay berarti.
5: Everything is okay. Ya, dan semangat makin tinggi. Cuma ada beberapa masalah yang mungkin nanti kita bicarakan juga.
4: Oke, siap.
6: Berikan solusi.
4: Nanti berarti ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian semangat para atlet, oke lah, on fire semua. Wah, gitu ya. Terutama anak SD nih ngalahin SMP dan SMA ya semangatnya.
5: Waduh, gila-gilaan. Ya kan istilahnya yang bertanding dan supporternya ini itu enggak kalah semangat. Keduanya benar-benar bersemangat. Supporter sampai kaik-kaik sampai bilang, wah Wah, sampai umpang kuping saya ini.
4: Emak-emak ya kebanyakan supporternya.
5: Ya, teman-temannya sendiri dalam artian yang cowoknya bertanding, yang ceweknya ini yang jadi supporternya. Okay, jadi okay, teriak-teriak. Okay. Nah, ibu-ibu bapak orang tuanya juga ikut juga geremetan gitu. Kalau orang Bali bilang ya geremetan gitu ya.
4: Ya, saya anak-anak SD itu lengkap soalnya pasukannya ya, gitu pasukannya. Dibandingkan SMP, SMA sudah mulai dilepas lah ya.
5: Masih dalam pengawasan keluarga kan. Soalnya. Jadi orang tuanya itu benar-benar itu, dan memang kalau kita lihat ibu-ibu gimana? Ya. Kalau udah ibu-ibu ngelihat anaknya, wah, wah, gitu kan ya.
4: Betul, gitu. Ya, bisa dibayangkan gitu ya, gimana Pak Ketua harus jaga biar nggak ke THT habis rapi gitu ya. Nah, dari Porjar tadi Pak Ketua bilang ada evaluasi dibandingkan tahun sebelumnya dengan sekarang. Apa saja catatan-catatannya sebelum kita ke teknisnya nanti? Ada pergeseran juara umum lah, kemudian ada yang naik turun nanti ke ketua harian gitu. Evaluasi catatan Pak Ketua apa?
5: Memang kalau kita lihat situasi dan kondisi khusus rugby ya, kita bilang khusus rugby ya kan. Rugby ini kita sudah mendapatkan kemarin di PON, kita sudah ya Aston Karo bisa dapat satu emas di wanitanya, dan ini membuktikan bahwa Bali ini sebagai salah satu yang perlu diperhitungkan dalam dunia olahraga cabur rugby di Indonesia. Dan kebetulan memang dari segi tahun lalu rugby Bali ini, Porjar Rugby Bali ini merupakan satu proyek percontohan dari rugby Indonesia. Jadi kita ini mempunyai Porjar terbaik di tahun lalu kan itu. Ya, dari segi pelaksanaan, teknis dan semuanya itu terbaik kita. Sehingga ini menjadikan satu pedoman di pengadaan Porjar di setiap provinsi yang lainnya. Akan tetapi untuk tahun ini memang kita ada kendala-kendala, mungkin saya menurut apa yang saya lihat, kita banyak diturunkan kota kita, kota pengiriman kota atlet di setiap kabupaten kota.
4: Yang keroknya siapa ini? Kenapa diturunkan gitu ya kuotanya, dicoret atlet udah apa ya pontang-panting gitu latihan, kenapa seenaknya saja dicoret gitu?
5: Intinya kan dana ya, kan satu pandainya. Dana ya kan, itu yang paling penting waktu ya kan. Dana ini setiap kabupaten kota ya sangat penting, sehingga mungkin juga pencapaian dalam arti prestasi yang pada dilihat dalam Porja terdahulu mungkin karena yang kita lihat saja terdahulu kan Denpasar merebut hampir ya menghabisi semua piala ada semua emasnya kan gitu ya, dari berapa
7: 18
5: nomor. Dari 18
7: nomor
5: 16 ya yang tahun lalu
7: 15
5: diambil oleh Denpasar. Jadi cuma 3 emas dibagi ke yang lain kan gitu. Dan tahun ini berarti mungkin setiap kabupaten kota mempunyai lebih mementingkan atlet-atletnya yang dapatkan emas kan gitu ya. Cuma dalam artian kita ini bicara masalah semangat untuk cabang olahraga, dalam artian banyak atlet-atlet kita ini kan cabang olahraga baru, kita selalu mengembangkan, develop ya kan, kita selalu develop
7: pembinaan,
5: meningkatkan pembinaan dari tingkat SD, SMP dan SMA, dan sedang menggebu-gebu ini ya kan, sedang menggebu-gebu ini semangat mereka. Dan kemarin memang dengan pengurangan kuota di setiap kabupaten kota yang ada, termasuk Denpasar pun yang sudah mendapatkan 15 emas kemarin dengan juara umum lah kemarin, di kuotanya juga dikurangi. Iya kan, Denpasar dikurangi, apalagi di yang lain. Kita di Buleleng juga di gini, Buleleng dikurangi. Gianyar yang paling parah itu cuma mengirim satu aja wanita,
7: satu tim
5: aja wanita itu. Kalau menurut saya itu SMA. Parah banget itu. Dan itu
4: Gianyar nih, Gianyar. Saya orang Gianyar nih Pak Ketum.
5: Kalau menurut saya itu parah sekali. Parah, kenapa parah? Berarti support pemerintahnya terhadap salah satu cabur ini dari sangat-sangat ya. Terus saya sangat duka lah dengan mendengar ini, sangat duka. Jadi kan mereka sudah persiapkan tim, pasti akan, kalau kita di rugby pasti ada wanita, ada laki-laki dan ada mix di sana. Nah inilah yang ya, jadi istilahnya kan ini mengesampingkan kesempatan kan. Semakin banyak atlet dikirim kan berarti banyak kesempatan, medali-medali dan yang lain-lainnya. Dan ini merupakan satu kesedihan saya juga dalam melihat satu daerah kita di Gianyar itu sendiri, wah sampai seperti itunya. Dan mereka untuk ada keinginan dari atlet itu berangkat mandiri pun tidak diberikan oleh oleh kabupatennya,
1: distriknya ya,
5: tidak dibolehkan. Sedangkan di kabupaten lain itu semua memperbolehkan. Tuh, jadi ada apa? Kan gitu dulu pertanyaannya. Toh juga pakai duit sendiri kan gitu mereka. Dan biayanya di Kedan Pasar saya rasa enggak jauh, jaraknya tidak jauh dan masih ada potensi apa namanya? Cukup lah untuk apalagi yang di Buleleng itu bolak-balik aja bisa, kenapa giyanya yang
7: juga.
5: Ya Tabanan ya. Ya paling jauh kan kita bilang Buleleng lah ya. Buleleng itu paling jauh. Itu atletnya bolak-balik, pagi berangkat sore balik karena dia mandiri dia.
1: Pernah Pak ini pasca melihat kondisi ini Pak Ketum sempat berkoordinasi tidak dengan pengurus yang di Gianyar? Alasannya apakah soal dana saja atau seperti apa?
5: Saya baru tahu juga pada waktu
7: entry by name-nya, Pak.
5: Entry by name-nya.
1: Hanya SMA dan tim putri saja yang
5: di Gianyar. Setelah itu dan kita kemarin pertanyakan memang katanya ya kuotanya cuma segitu Pak. Kan begitu. Jadi kita kan ini semua kita serahkan ke kabupaten kota, tapi melalui hal inilah kita apa namanya mudah-mudahan ini sebagai satu percontohan lah ya, pengalaman hingga ke depannya mungkin saya sendiri PR buat saya akan lebih apa namanya akan keliling ke kabupaten kota ke distrik-distrik ini untuk sedikit memberikan apa namanya
7: masukan
5: mengenai apa sih itu cabang rugby ini sendiri, karena mungkin ini cabang olahraga yang tidak familiar ya di Bali. Betul. Di Indonesia lah kita tidak familiar, tapi yang tidak mereka ketahui bahwa rugby ini sudah menjadi kalau di kita lihat tingkat SD SMP SMA di 6 kabupaten kota ini sudah mulai diminati sekali dan menjadi karena basic dari rugby ini sendiri kan permainan yang sangat asik sebenarnya ya kan. Betul. Sangat asik. Betul. Karena ini permainan tim sangat asik dan
7: permainan.
5: Ya cukup keras tapi nah istilahnya kalau kita lihat benar-benar menyenangkan karena have fun-nya banyak di sana. Betul. Gembiranya banyak tidak hanya dan saya lihat ya kalau lihat ini kan yang wanita-wanita ini malah lebih semangat daripada yang laki-laki. Itu hebatnya kalau kita lihat rugby ini kan di mana-mana. DKI, Bali, Papua, waduh itu yang wanita ini lebih semangat daripada yang laki-laki. Karena apa? Karena ada have fun-nya di sana. Ada kesenangan, bukan hanya sekedar olahraga tapi juga mendapatkan satu apa namanya adventure baru di sana kan. Kalau kita lihat ini dari nah memang olahraganya di luar lebih terkenal khususnya Australia kan gitu ya. Terus New Zealand ya seperti itu ya. Nah kita lihat atlet-atletnya yang banyak atlet wanitanya ini yang wah ganas-ganas gahar-gahar gitu kan. Nah ini mungkin menjadi satu ini ya sampai kita kan punya women's rugby ya.
7: Betul,
5: ya ada ininya sendiri women's rugby nah ini. Nah seperti itu. Harusnya mungkin kalau kita berkaca daripada hasil PON, berkaca daripada kejurnas kita di Indonesia sebagai kita sebagai juara umum ya, dan juga berkaca kepada Porjar tahun lalu walaupun itu didominasi oleh salah satu kabupaten kota. Akan tetapi kita Bali ini kan punya satu tujuan atau tugas di PON nanti untuk mempertahankan dan bahkan itu untuk kalau bisa untuk
1: nambah
5: ya medali di sana. Nah kalau ini terus didesak kita dalam artian kita terus dikecilkan, berarti support pemerintah baik itu di kabupaten kota itu berarti ya menginginkan pengecilan terhadap olahraga ini sendiri.
1: Iya, pada hari ini cabur Olimpik gitu ya. Berarti yang paling catatan Pak Ketum nih yang paling merosot itu Gianyar gitu ya. Ini Gianyar nih warning nih. Saya warga Gianyar. Saya punya KTP-nya.
5: Ya salah satu contoh memang banyak.
1: Kalau
5: semua
1: kabupaten lain
5: ya
1: gimana?
5: Semuanya banyak yang dikurangi kuotanya. Ya Buleleng dikurangi, Tabanan juga dikurangi. Sampai Denpasar yang juara ya kemarin juara umum dengan dari 18-15 emas mereka dapatkan pun sampai dikurangi. Memang alasan yang lain yang disampaikan seperti ada penambahan daripada
7: cabur eksibisi.
5: Cabur eksibisi ini. Nah, ya kita maklumi ya. Cuma adalah sedikit gemericik kritik-kritik yang seharusnya didengar. Contoh misalkan saya sih fair-fairan aja. Kita contoh di Kabupaten Buleleng gitu kan kita ada pengurangan. Kita sudah ya kemarin dapat emas ya kemarin.
1: Kemarin
7: dua emas.
5: Ya, hari ini dua emas nih dapat nih.
4: calon terus, tuan rumah Porprov nih.
5: Ya, ya itu. Dan ini kita harus mempertahankan ini. Ya. Jadi Porprov suatu Aston Karen nih, mudah-mudahan Belerang dapat emas lagi nih kan gitu. Dan saat dulu memang belum dapat medali emas ya dulu ya. Dan tapi kuotanya dikurangi dan kita akhirnya kita dengan mengirim mandiri ya, kita ini laporan daripada Ketua Belerang, Pak, kita kirim mandiri terus.
4: Oh, dibolehkan sebenarnya ngirim mandiri itu.
5: Dibolehkan. Dan
7: Tabanan paling rajin mandiri.
4: Tabanan paling rajin mandiri.
5: Tabanan juga
4: Pak Weda mohon monitor.
5: Sangat rajin. Ya, dan Tabanan, Belerang, nanti mereka kan kalau disesuaikan dengan kuota kan berarti mereka kesempatan untuk dapatkan medali lebih itu kan kurang. Nah, sangat-sangat ini makanya mereka mendapatkan mandiri dan kita di kalau saya di Pengprov ya sangat-sangat mendukung dalam arti kalau daerah tidak bisa, kenapa kita tidak
4: win-win solution
5: Win-win dengan
4: tanpa
5: cara
4: mengorbankan kita, atlet.
5: Tanpa mengorbankan atlet, okay. Karena atlet itu sudah dari dulu berlatih. Pasti poinnya adalah supaya bisa berlomba di Porjar, supaya bisa nanti sudah berlatih supaya berlomba di Porprov, nanti biar bisa ikut BK PON, nanti bisa ikut PON, kan itu intinya. Dan syukur-syukur kita kan, nah kita bisa kirim dia ke Asia Games, ya kemarin ya ke Singapura, ya SEA Games, ya. Ini satu kebanggaan loh bahwa Bali ini kita
4: kecil tapi beda gitu. Dan pedes gitu.
5: Sudah berapa kali kita kirim ya? Kita sudah berapa kali kirim atlet ke luar negeri. Dan memang ya Bali ini salah satu yang sangat dilirik sekali dari pusat untuk mengirimkan atlet gitu. Nah, tujuannya apa sekarang? Ya pemerintah kabupaten kota supportlah kami itu baik dari distrik ya distrik dan koninya juga ya harusnya kabupaten supportlah kami di rugby ini kan gitu.
4: Karena semangat provinsi sudah menyala, tinggal didukung sama kabupaten kota di 9 penjuru gitu ya. Ada pesan dari Pak Oke Mulyarte di Facebook, Padang Sambian hadir monitor salam namaste. Kemudian ada Arya Astra, selamat pagi Mbak Putu Nira, selamat bertugas, semoga saja para atlet rugby pada semangat untuk meningkatkan prestasi. Tabanan hadir. Oke, baru saya jadi apresiasi. Meskipun rajin mandiri tapi gini ya. Kemudian Pak Wede juga monitor. Terima kasih luar biasa supportnya untuk rugby gitu ya. Oke, ini Pak Kabid Binpres kita nih ya, di Pruwi Bali. Beliau di Ketua Harian Pruwi Tabanan tapi di Binpres juga banyak PR-nya juga nih ya untuk di Binpres gitu ya. Kemudian nanti kami bacakan lagi siapa yang gabung. Tapi ini sudah di menit 29, kita jeda dulu sejenak. Ada pesan-pesan juga dari masyarakat, apa sih tanggapan mereka tentang sepak terjang atlet rugby di Porjar sebelum nanti kami mengorek keterangan secara teknis dari Wiradita.
8: Saya Restu dari Klungkung. Jadi kalau menurut saya, ajang Porjar ini bisa menjadi tempat lahirnya atlet-atlet muda yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Terutama jika kita lihat dari berita olahraga yang ada akhir-akhir ini, menurut saya kita bisa melihat perkembangan rugby di Bali ini memiliki potensi yang besar, sehingga ini menjadi tanda positif lah untuk kedepannya dalam perkembangan olahraga khususnya rugby di Bali ini.
9: Aku Ami dari Kota Denpasar. Nah, menurutku penampilan atlet rugby di Porjar itu menjadi kesempatan yang tentunya sangat berharga bagi para atlet itu, karena mereka bisa mendapatkan pengalaman, terutama bagi atlet-atlet yang masih muda. Tentunya juga dengan semangat dan kerja keras yang mereka lakukan, sudah sepantasnya usaha mereka untuk mendapatkan apresiasi yang sangat-sangat-sangat lebih dari kita.
10: Saya Arta dari Gianyar. Menurut saya, atlet rugby perlu mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Karena dukungan sekecil apapun bisa menjadi penyemangat bagi mereka. Saya berharap dukungan tidak datang dari masyarakat saja, tapi juga dari pemerintah harus memperhatikan kebutuhan para atlet. Sehingga atlet menjadi semakin termotivasi untuk berkembang dan membawa nama Bali ke tingkat yang lebih tinggi.
4: Ya pendengar, kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami RRI Digital, rri.co.id, Stasiun Denpasar Program 1, kemudian di live Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Tadi banyak sekali ya masyarakat sudah memberikan apresiasi, kemudian ada juga catatan bahwa enggak cukup loh pemerintah, masyarakat saja yang mendukung, tapi pemerintah gimana juga hadir gitu. Catatan Pak Ketua juga seperti itu, di provinsi sudah menyala, bahkan nanti di Oktober akan ada internasional nih, rugby ten juga. Kemudian diawali juga dari Porjar, tunas-tunas sudah mulai tumbuh, semangat atlet SD, SMP, SMA sudah mulai menyala gitu ya. Tinggal apinya tetap dikobarkan untuk di PON nanti di 2028. Di WhatsApp kami ada salam juga dari Mbak Agustin Surabaya gitu ya. Kemudian juga ada Alit di Denpasar, ada Prada ini sambil jaga koperasi Arisanti gitu ya. Kemudian juga ada Eka di Gianyar. Kemudian oh, pesilat kita di Tabanan juga monitor nih, Wahyu Riartana gitu ya. Kemudian ada Devika di Sanggar Paripurna Gianyar. Kemudian juga ada Miss Ribka nih dari Tunas Kasih Gianyar. Kemudian juga petinju juga monitor rugby nih, si Crispinus Mariano Wonda juga ya. Oke, dan juga Abed pendengar kita di seputaran Gianyar. Nanti kami bacakan lagi di WhatsApp yang sudah masuk ya, banyak emoji lopinya ini. Kemudian juga nanti termasuk tadi Pak Wede juga, kemudian Putu Dharma di Koni Tabanan nih, humasnya juga kasih salam gitu ya. Dan saatnya sekarang nih dari pengantin baru nih masih grass gitu ya, ini di ketua harian Perwi teknisnya, secara teknis kan dari start awal kayaknya Porjar sekarang beda dari Porjar sebelumnya gitu ya, mengakomodir karena ada digital ya, berbasis digital,
7: betul, betul.
4: Untuk memasukkan data atlet, kemudian database-nya benar-benar terhimpun. Nah kalau dari Wira melihat ini suatu kemajuan yang dari Distrikpora Bali atau seperti apa? Kalau melihat ya berkaitan juga dengan sepak terjang atlet.
7: Jadi terima kasih waktu. Jadi untuk kita di misalnya di Distrikpora sendiri, pertama kan terima kasih juga untuk percayanya Distrikpora untuk bisa mempertandingkan rugby lagi secara resmi untuk
4: kali ya,
7: kedua kalinya. Walaupun SBC sudah ya 3-4 kali kondisinya, tapi akhirnya resmi tahun lalu. Jadi untuk sistem digitalisasinya Nike sebenarnya sudah dilakukan 3 tahun sebelumnya. Cuma kebetulan vendornya berbeda. Sekarang dengan dukungan Pemprov dengan Dinas Komunikasi Diskominfo, jadi langsung yang mengambil alih sistemnya. Jadi sistemnya sendiri sekarang direporaksi. Namanya kurang ingat yang kepanjangannya, tapi intinya adalah realisasi pemuda olahraga gitu, track integrasi seperti itu. Jadi cuma ini adalah yang pertama kalinya. Dan dengan dukungan dari Diskominfo juga, Pak Kadis juga, akhirnya dengan waktu yang singkat ini menjadi prioritas. Nah tapi emang menjadi evaluasi kita karena pertama kalinya ya. Lain dengan 3 tahun sebelumnya itu emang udah 3 kali dilaksanakan dengan sistem yang sama. Sehingga tahun lalu sangat lancar lah bahasanya, sudah terus terbiasa
4: ID card. Ini berarti tuh tidak lancar, kalau tahun lalu lancar sekarang?
7: Belum, karena seperti ini masih ada, karena pertama kalinya yang memang diambil oleh Diskominfo, sehingga pasti banyaklah pembelajaran yang diambil. Seperti misalnya kemarin entry by name, entry by numbernya masih apa ya, belum sesuai dengan jadwal, terjadwal. Dan sampai ID card sendiri kemarin kita verifikasi terakhir masih manual. Jadi hari ini kayaknya adikatnya harusnya sudah hadir, tapi menurut kami sih itu harus menjadi bagian dari hal yang apa ya,
4: evaluasi.
7: Tapi harus juga di apa ya, antisipasi lah juga kan dari koordinator, kemudian juga yang koordinator cabur yang dari Distrikpora ya.
4: Tapi ada atlet yang dikorbankan nggak gara-gara sistem ini? Yang modal tidak bisa tanding gara-gara keruwetan sistem?
7: Tidak, kalau misalnya dari keruwetan sistemnya tidak. Cuma yang dikorbankan adalah kelas 12.
4: Kenapa?
7: Tidak bisa bertanding karena emang dari sistem, aturan. Kita tahun ini kelas 12 tidak bisa bertanding. Yang menurut kami, maksudnya dari ini dari pandangan kami ya, maksudnya bukan kami bukan menyalahkan siapa-siapa, maksudnya itu maksudnya kelas 12 masih menjadi mereka sudah melakukan pembinaan juga kan, maksudnya sudah berlatih juga di sekolah. Untuk apa mereka ikut Porjar kota kabupaten misalnya, ujung-ujungnya mereka ingin mewakili dari kabupaten kota, tidak bisa karena syarat adalah mereka tidak dianggap tidak sebagai persatus pelajar aktif. Gitu yang jadinya. Jadi di THB-nya tuh pelajar aktif, yang dimana kan kelas 12 sebenarnya udah lulus bahasanya. Ada yang udah kelulusan dengan jadwal Porjar Bali yang di Juni gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kita lihat dari segi pembinaan, kan mereka sudah melaksanakan itu secara setahun ke belakang. Sehingga akan sangat kasihan sekali kondisinya dengan apa ya, usaha mereka. Mereka sudah ini berarti kan angkatan pertama berarti yang kelas 12-nya gitu. Sedangkan ada beberapa kabupaten kota juga tidak baru mengetahuinya mungkin 2 bulan terakhir mungkin dari gininya atau yeah. yang ada ilmu 2 bulan terakhir mungkin ada yang daftar lebih awal.
4: Okay.
7: Mereka menghimpun kekuatan timnya juga di SMA sendiri. Pasti kan dari 3 angkatan gitu loh. Sekarang 2 angkatan akhirnya ada yang gini yang berkurang.
4: Berarti ya, banyak kan yang kelas 12 ini mereka yang tidak bisa tanding jadi tim dadakan berarti, membentuk tim dadakan.
7: Tidak, tidak bisa bertanding sama sekali.
4: Oh.
7: Iya, jadinya emang tidak jadi emang sudah ya di sistem pun tidak bisa masuk.
4: Okay.
7: Iya, jadi kemarin kebetulan ya emang gitu. Jadi emang diverifikasi juga nggak bisa. Jadi kemarin verifikasi adalah caranya adalah kita bawa ijazah sama rapot. Kalau udah lulus, berarti ijazah berarti lulusan SMP-nya 2025-2024 boleh, 2023 nggak boleh berarti gitu.
4: Okay.
7: Ya gitu
4: dari
7: jadinya.
4: Awal.
7: Dari awal verifikasi sudah nggak bisa. Jadinya itu masuk ke repraksi juga nggak bisa. Ya, jadi itu maksudnya
4: belum kami ada kan, solusi untuk cabang rugby aja atau
7: semua. Tapi maksud kami gini, ya ini kan adalah kan sebenarnya antisipasi dari Popnas sebenarnya. Karena ada yang untuk tahun depan, tapi kan menurut kami kalau emang cabur, kami tidak cabur Popnas gitu loh. Sedangkan anak kelas 12-nya ini pun juga sebenarnya ada anak yang dipersiapkan untuk tahun depan power pro. Sudah lulus ya mereka yang emang untuk siapkan power pro tahun depan. Nah,
4: ya,
7: sekarang tidak ada
4: enggak panjang ya.
7: Betul, sekarang tidak tanding di saat di yang mereka sudah latihan. Yang menjadi korban menurut kami gitu. Itu yang menurut kami sih apakah sudah menjadi seharusnya sudah menjadi konsiderasi dari gini ya, sudah menjadi pemikiran dari dinas dalam pengambilan di dinas dalam pengambilan keputusan ini kan maksudnya.
4: Ya semoga ini dimonitor dari Pak Kabidpora ya, Pak Putu Bayu Putra Mahendra. Minggu lalu kami sudah sandra beliau untuk dialog. Ini bagaimana solusi ke depan gitu ya? Yeah. Apakah ada kebijakan lain atau memang sudah paten sebegitu mereka juga apakah terbentur regulasi lain atau apa? Yang penting nanti ada win-win solusi. Nya seperti apa
7: betul, siap.
4: Nah kemudian dari segi juara ini kan udah lahir nih Denpasar, kemudian siapa-siapa saja yang berhasil naik podium ini Wira?
7: Kebetulan untuk yang di rugby sendiri kita mempertandingkan 18 nomor.
4: Tetap ya sama kayak sama
7: tahun lalu. Kita harapnya untuk tahun depan kita ada penambahan karena kebetulan ada penambahan nomor juga di Kejurnas Rugby 7, jadinya kita berharap bisa dipertandingkan juga tahun depan.
4: Okay.
7: Tapi dari 18 nomor yang sudah kita pertandingkan selama 4 tahun terakhir ini 18 niki di tahun ini kebetulan juara umumnya tetap masih di Denpasar.
4: Berapa emas mereka? Kalau tahun lalu 15 katanya Pak Ketum, sekarang?
7: Tahun ini menjadi 10.
4: Oke, kurang ya.
7: Kurang. Jadinya
4: Denpasar 10, kemudian runner up
7: Klungkung dengan 3.
4: Tiga emas.
7: Betul. Kemudian Buleleng dengan 2.
4: Oke, 2. Berarti kemudian itu baru 15.
7: Betul. Ada Badungnya 1 emas, 2 perak. Tabanan 1 emas, 2 perak. Dan sejumlah perunggu, kemudian Gianya Ricky yang dengan semangatnya mereka mendapatkan emas juga akhirnya kan di nomor putri gitu ya maksudnya. Jadi menurut kami dari pemerintah Kabupaten Gianyar harapannya menjadi concern juga bahwa sebenarnya Gianyar memiliki potensi untuk menunjukkan prestasi gitu.
4: Iya, meskipun satu-satunya dikirim
7: betul,
4: mampu loh mereka emas gitu
7: maksudnya.
4: Ya.
7: Jadinya harapannya menjadi ya semoga evaluasi lah juga di kabupaten.
4: Oke, tugasnya Florian sama Komang Keju nih gedor ya, gedor Distrikpora ataupun pemerintah gimana caranya pokoknya mau untuk tahun depan bisa kirim lebih banyak gitu ya. Ini emasnya berarti bisa dikatakan lumayan ya terbagi rata dibandingkan tahun lalu yang didominasi oleh Denpasar 15 emas gitu ya. Apa faktor yang menyebabkan ini sehingga ada mungkin ya pemerataan mulai dibandingkan ya Denpasar sedikit menurun gitu gimana?
7: Karena kan pasti jadi kan setiap tahun mereka melaksanakan porjar pasti mereka punya evaluasi sendiri kan dari kepelatihan, dari atletnya, dari pengalaman bermain seperti ini. Maksudnya menurut kita sih seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum juga perkembangan dari strategi dan cara bermainnya dari teman-teman di kabupaten kota semuanya semuanya meningkat kondisinya. Okay. Jadi tidak hanya maksudnya tidak masih disinya hanya di kota saja, jadi misalnya semua kabupaten kota menunjukkan peningkatan dari cara mereka bermain, manajemen dari timnya juga kondisinya, karena kan ini kan olahraga yang bergu disinya dan itu mainnya banyak nomor di dalam beberapa hari, jadi cara mereka memanage. Walaupun memang juga beberapa kabupaten kota juga akhirnya juga komplain ya, mengeluh lah dari jumlah pelatih dan ininya yang harus menghandle segitu banyaknya kan gitu.
4: Oke, siap. Sudah ada sign nih. Ada penelpon yang masuk gitu ya. Selamat pagi, Selamat Olahraga.
11: Sudah ada sign nih. Selamat pagi. Salam Olahraga.
4: Oke. Ini
11: buat ya.
4: Iya. Dari siapa dan di mana ini?
12: Pak Eka di Ubud, Maputo.
4: Oke, okay. Pak Eka di Ubud. Gimana cuacanya di Ubud, Pak Eka?
12: Okay. Astengkara di Ubud pagi ini menjelang siang sangat cerah sekali.
4: Cerah. Oke.
12: Okay. Penghuni Ubud.
4: Siap. Pak Eka warga Ubud, warga Gianyar gitu. Di sana ada rugby enggak, Pak Eka?
12: Nah, justru itu mau butuh sama narasumber. Mohon maaf para pendengar RRI kesayangan kita. Justru Pak Eka ingin menanyakan apa sih jenis olahraga itu? Walaupun sering dengar, cuman belum pernah melihat dan menyaksikan, apalagi mempraktekkan.
4: Oke.
12: Karena kita terus terang saja, olahraga adalah bagian dari hidup. Walaupun sudah berumur 64 tahun,
4: wow,
12: kita masih aktif nguyang-nguyang reket dan nabrak-nabrak dulu. Cuman kita cari partner itu seumuran gitu.
4: Okay.
12: Kalau dulu masih muda, konsep kita setiap masuk lapangan harus menang.
4: Okay,
12: kalau sekarang kalah menang adalah bonus, yang penting sehat dan happy. Okay. Itu endingnya.
4: Berarti dalam arti Pak Eka mau main rugby juga ini ya di usia 64 tahun gitu.
12: Apakah boleh? Apakah masih bisa?
4: Ada keterangan. Okay. Ada kata ya. Nanti tunggu jawabannya ya Pak Eka ya. Ada apa tidak? Katanya sih ada kelas veteran gitu ya. Bisa nanti di Ubud main sama bule-bule ya.
7: Betul, banyak monkey forest.
4: Okay, berarti belum ada gambaran bayangan rugby ini kayak gimana gitu ya olahraganya ya Pak Eka ya.
12: Enggak, terus terang aja mau butuh belum. Sira narasumbernya makin.
4: Iya, narasumbernya langsung kami hadirkan Bapak Ketua Umum Rugby Bali. Beliau juga di DPRD Provinsi Bali sebagai Wakil Ketua 3. Kita sandra dulu, jangan berkantor di Renon ya. Satu jam ini nanti diberikan penjelasan. Nanti Pak Eka mau main rugby bisa juga sama beliau ya. Pak Komang Nova sama rugby gini ketua hariannya Wiradita gitu ya. Oke.
12: Okay.
4: Siap.
12: Salam kenal Bapak-bapak anggota kita sekalian itu sebagai penyambung lidah.
4: Siap.
12: Masyarakat.
4: Siap.
12: Baik melalui sarana olahraga maupun fasilitas lainnya.
7: Okay. Siap. Salam kenal, Pak.
4: Iya. Ya. Ada lagi Pak Eka? Ada lagi atau oke. Okay. Itu aja. Nah,
12: kita sambut dengan kelapa muda biar awet muda.
7: Siap.
4: Main ke Ubud disambut kelapa muda. Oke, siap. Baik, ditunggu nanti jawabannya ya Pak Eka ya. Rugby itu kayak gimana? Siap. Kemudian juga 64 tahun masih bisa apa enggak main rugby gitu ya. Baik, terima kasih Pak Eka di Ubud ya. Kalau pendengar kami yang ingin gabung lagi silakan di 0361222161 atau di WhatsApp 0896781233 ataupun voice note juga bisa ya di WhatsApp kami. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan. Di WA juga sudah masuk ya, nanti kami bacakan. Cuman Pak Eka nggak sabar nunggu jawabannya. Silakan
7: Pak Wira. Jadinya untuk kayak untuk di Gianyar sendiri, di Ubud sebenarnya sudah ada jadinya. Anak SMA 1 anak Gianyar tuh awalnya juga dari anak SMA 1 Ubud.
4: SMA 1 Ubud ya, base campnya di situ banyak ya. Ya
7: dulu banyak anak, bahkan anak-anak yang andalannya mereka di sana. Tapi posisinya juga Ubud juga Lalang. Nah sekarang tapi base campnya sekarang yang Gianyar itu di Pejeng.
4: Oke. Pak Eka main ke Pejeng, Pak Eka.
7: Itu bahkan setiap hari Minggu pasti latihan. Ya pasti banget.
4: Okay.
7: Karena udah emang dukungan dari desa.
4: Nah mungkin sekilas nih rugby belum ada gambaran nih, masih buta nih Pak Eka.
7: Jadinya
4: Eka
7: lebih kepada kita main di lapangan sepak bola. Habis itu kita berusaha membawa bola. Ada bola bolanya beda, bola lonjong. Kita bawa bolanya ke belakang garis lawan. Nah karena kita berusaha lari naruh bola di belakang garisnya lawan, lawannya berusaha menghalangi gitu. Nah caranya menghalangi bisa ada yang dijatuhkan, di tackle, atau ada yang bisa cara variasinya bisa disentuh saja. Kemudian dia harus berhenti, gak bisa maju lagi. Kemudian yang ada namanya tag dengan sabu gitu sih.
4: Oh, kok mempertahankan itu ya untuk bola lonjong Pak Eka. Jangan bola bunder ya. Ya sepak bolanya Amerika gitu. Betul. Ya. Nanti mungkin ada sekilas gambaran gitu ya untuk Pak Eka.
7: Di YouTube banyak juga. Di YouTube pasti banyak.
4: Di YouTube bisa nonton kalau masih penasaran gitu. Intinya itulah olahraga rugby gitu ya. Kalau penasaran datang langsung ke Pejeng.
7: Betul, jauh-jauh amat. Ubud juga sering latihan anak-anak.
4: Di Ubud juga Pak Eka. Kemudian 64 tahun masih bisa apa enggak?
7: Bisa, kemarin jadinya istilahnya ada yang namanya sesi veteran. Kalau kita di Bali Tens itu yang di internasionalnya di sosial rugby turnamen itu emang ada sesi ya kalau anak dari umur 40 ke atas punya segininya sendiri, kategorinya sendiri namanya veteran. Terus ada yang 30-40 ada, kemudian yang open ada gitu.
4: Okay. Batas umur veterannya sampai berapa?
7: Tidak ada, karena kemarin kebetulan ada orang Jepang sendiri 70 tahun masih main.
4: Start kalau mulainya awalnya dari umur berapa sampai?
7: 40 dia.
4: Oh, 40 tapi udah ya, tergolong veteran.
7: Sudah, ya, tapi kan dengan peraturan yang dibedakan ya, karena mereka kan bercampur, ada yang emang ini emang berbeda, maksudnya ada variasinya itu. Jadi sesuaikan. Jadi rugby adalah untuk game for all lah.
4: Oke, okay, siap. 40 udah masuk veteran, wow.
7: Cepat
4: ya. 64 aman lah Pak Eka, masih ada di nomor veteran masih. Ya. Nanti di Bali Tens ya, masih bisa. Silakan daftar Pak Eka.
5: Bali Bali.
4: Bulan Oktober ya.
5: Tempatnya grup nanti kan. Silakan cari teman-temannya untuk bergerak belajar ini. Bisa ikut nanti kelas veteran ini.
4: Masih ada waktu ya menuju Oktober
5: nih. Nanti kalau perlu pelatih kita latih di sana.
4: Oke, silakan nanti. Udah ada sinyal positif nih menyambut Pak Eka di selamat datang, welcome to klub rugby gitu ya. Biasanya namplak-namplak buyung raket gitu ya. Raket gitu. Oke, siap. Itu tadi juga sudah dijawab ya Pak Eka. Nanti silakan kalau tertarik lagi dengan rugby apa-apa mau main juga silakan. Oke. Ini Bu Santika ya. Sukses Bu Putu, baru selesai odalan. Ageng nih kiring kampung gitu ya. Salam nih Pak Ketum. Oke, Bu Santika ya. Itu beberapa. Kemudian juga nih tak terasa kita udah di menit 48 nih. Kita jeda dulu satu. Kami juga sudah menghimpun ada satu laporan utama nih. Apa sih kata kalau Denpasar pengurangan kuota, kami menghimpun dari Puri Badung nih Pak Kadek Martina. Beliau dapat 1 emas, 2 perak, 11 perunggu nih. Perunggunya yang banyak nih. Oke, silakan dalam laporan utama berikut ini.
13: Di peringkat 4 dengan perolehan 1 emas, 2 perak, 11 perunggu.
4: Tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Atlet rugby Bumi Keris meraih 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung, Ika Dek Martina kepada RRI di Denpasar Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, dalam Porjar 2026 ini para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan. Namun sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, Perwi Badung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar diproyeksikan menjadi tim bayangan Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
13: Ya, ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami dari Porjar ini akan mencari aplikasi untuk persiapan nanti ajang yang berikut yaitu Porprov dan yang
4: kedua. Ikadek Martina mengatakan dari hasil Porjar Bali 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu ini, tim pelatih telah melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya. Pengkab Perwi Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet.
13: Saya perlu di pelatihan fisiknya nih. Pelatih fisik belum kami miliki, karena yang dimiliki pelatih-pelatih yang di teknik saja semua. Jadi ke depan saya akan mencarikan artinya solusi untuk ke depan atas pelatih fisik yang khusus.
4: Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung, Ikadek Martina menambahkan, pasca Porjar Bali 2026, para atlet akan diberikan waktu untuk recovery. Pasca pemulihan kondisi para atlet, selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi untuk mengikuti tim bayangan rugby Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, kita sudah masuk di segmen terakhir dalam dialog kami ya di Pro Satu Denpasar. Kami masih mengulas sepak terjang atlet rugby di Porjar Bali 2026. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari 18 emas, kemudian sudah hampir ya terbagi nih semua, sudah dapat ya Denpasar 10 emas, Klungkung juga 3 emas, Buleleng 2 emas, Badung 1 emas, Tabanan 1 emas dan Gianyar 1 emas. Dan semoga nanti pemerataan lagi bagaimana persaingan juga semakin ketat. Nah, kami kembali ke Pak Ketum. Pasca siap. Event Porjar.
5: Siap.
4: Ini Badung juga harus setor nama mereka mau seleksi untuk Porprok gitu ya.
5: Yeah.
4: Pak Sutama nih galak ini Pak Ketua umumnya wajib setor tim bayangan.
5: Semua berlomba-lomba ini.
4: Karena buleleng ini sekarang ya. Gininya tuan rumahnya. Nah, pasca Porjar mau dialihkan kemana nih? Mungkin para atlet yang tunas-tunasnya sudah tumbuh gitu Pak Ketum. Apa program lanjutan dari Perum?
5: Ya, memang untuk saat ini kita apa namanya, kita sedang program untuk pencarian atlet, khususnya kita yang akan kita seleksi nanti untuk kejurnas juga. Nah, kejurnas ini dalam waktu dekat ini memang jadwalnya belum ada,
4: okay.
5: Ya, tapi dari sekarang kita dari Porjar ini kita persiapan dulu kira-kira. Kita lihat dari kemarin Porjar ini mana atlet-atlet yang berpotensi, ya, dari baik itu wanita maupun laki-laki. Ini memang kita juga mempunyai satu kendala, yaitu kendala kita bilang kendala, kendala kita adalah mempertahankan juara umum kita.
4: Kejurnas tahun lalu ya.
5: Iya, ini
4: berapa emas dulu Pak Uto?
5: Berapa?
4: Tahun lalu ya?
5: Tiga emas. Iya, jadi 3 emas. Jadi saya bilang tadi mempertahankan ini lebih sulit daripada ini kan. Sehingga
4: apakah otomatis juara Porjar ini jadi tim bayangan untuk kejurnas atau seleksi lagi?
5: Kita seleksi perorangan nanti ya. Kita seleksi perorangan. Jadi memang nanti ya memang seperti kemarin kan banyak tim dari Denpasar yang memang yang memang siap untuk kita bawa ke jurnas. Memang itu terlalu kemarin kita dekat dengan Porprop juga ya. Jadi Porprop dan yang tapi tahun ini memang tidak ada ada Porprop, jadi kita bisa seleksi lebih intens lagi dalam artian kita harus mempertahankan juara umum kita yang di kejurnas kemarin. Dan dari sini hasil ini juga kita akan kita akan sebagai acuan juga nanti untuk Dekapon tahun depan juga. Dalam artian beberapa atlet-atlet ini akan kita, baik itu yang senior-senior kita tarik kembali. Yang kemarin di PON itu ada beberapa mungkin yang kita akan beberapa seleksi, dan mungkin ada beberapa atlet-atlet baru lagi yang akan kita upayakan dalam arti untuk persiapan kita. Banyak sekali persiapan soalnya ini karena persiapan rugby ini harus lebih intens lagi. Ya memang lebih intens, dan memang kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Wagub yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua KONI adalah bagaimana kita agar rugby ini bisa mendapatkan satu fasilitas lapangan, ya, gunanya apa supaya kita bisa intens lebih banyak lagi untuk mengadakan latihan-latihan, karena kalau kita sudah mencari atlet otomatis kita harus punya base camp latihan yang jelas dan tepat. Dan untuk ini kan gunanya juga untuk mengharumkan nama Bali juga dalam PON nanti ke depannya. Okay.
4: Jangan sampai atletnya banyak tapi fasilitas yang enggak ada.
5: Ya, gitu ya. Anggaran juga kita sangat perlukan, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KONI yang baru Pak Giri juga akan meningkatkan anggaran untuk semua cabor. Nah, ini kan kita tidak satu cabor tapi semua cabor. Dan ini yakin itu mendapat satu angin segar dari semua cabor untuk lebih meningkatkan prestasi kita di Bali, karena kemarin sesuai dengan pelantikan KONI kemarin memang harapan Bali itu tetap, kalau bisa Pak Gubernur bilang tetap di, kalau bisa 5. Di peringkat 5 lah nanti kan kita ya, jangan jauh-jauh lah kan, gitu. Nah, maka dari itu dari rugby ini kita sangat persiapan sangat intensif. Dari Porjar ini bukan salah satu dasar dalam kita mencari atlet-atlet yang berprestasi, baik dari kan kalau kita lihat kan dari SD, SMP, SMA, nanti ini untuk Porprop dan segala macam yang terdekat kan nanti ke jurnas ini ya, mungkin ya SMA ya kita.
7: Betul,
5: ya
7: betul.
5: SMA ini, nah ini kan tadi disayangkan yang kelas 12 tidak bisa
7: bertanding
5: ini, padahal banyak potensi itu di kelas 12 sebenarnya, karena mereka sudah lebih senior dan betul. Lebih sudah berapa kali pengalaman.
4: Okay. Nah, berarti kejurnas untuk di kelas ini ya, di anak SMA berarti ya, yang disaring gitu.
7: Ada kejurnas junior, ada kejurnas senior.
4: Yang untuk di tahun ini kedua-duanya.
7: Tahun lalu langsung kedua-duanya
5: kok. Kan ada umurnya di sana ya.
7: Ya, betul. KU 14, 16, 18.
5: Ya, KU 14, 16, 18.
4: Nah, nah meskipun ini masih persiapan gitu. Spot intelijennya Pak Ketua tentunya udah jalan dong ya. Di kejurnas ini batu sandungannya siapa saja, kemudian strategi untuk ya lompat lah atau tetap lah kokoh gitu, jangan sampai digoyang dari podium juara umum.
5: Memang kita mempunyai dua provinsi nih yang sangat kuat, yang benar-benar apa namanya, mereka mempunyai fasilitas pembiayaan yang sangat kuat. Lumayan besar lah ya. Dan juga ada itu DKI dan Irian kan gitu ya. Papua lah kok Irian, Papua. Dan kalau DKI itu Pengprovnya itu sangat mensupport sekali sehingga mereka mempunyai fasilitas di Senayan itu besar sekali ya fasilitasnya di Senayan. Dan kalau Papua itu ada Freeport di sana ya yang terutama ketuanya memang apa namanya aktif lah di sana.
4: Tapi mereka setelah pecah jadi beberapa provinsi masih tetap kuat ya?
5: Ya masih ya.
7: Malah karena beberapa provinsi pun mereka jadinya
4: tambah kuat,
7: tambah banyak jadinya.
4: Bahaya ini. Oke.
5: Kalau kita lihat kan kalau Papua mohon maaf kita lihat fisiknya ya kan fisiknya mereka kuat. Kalau DKI pelatihannya ya pelatihannya dan fasilitas mereka kuat dan penganggaran dan yang paling penting kan vitaminnya ini. Itu yang paling penting kan
4: vitamin. Bali semangat puputannya gitu ya. Suapinya.
5: Kalau Bali ini semangatnya yang besar, fasilitasnya kurang, semangat yang besar.
4: Dananya juga keok kita ya.
5: Iya, kita berusaha dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin dalam artian untuk meningkatkan kebutuhan pelatih kan kebutuhan atlet dan pelatih kan. Kemarin kini

0: dikirim. Okay. Wanitanya dua, laki-laki kemarin dia. Ya, makanya kalau ini enggak disupport, ya gimana kita bisa ngomong internasional loh juga kita.
1: Tidak cukup hanya di jago kandang ya, hanya di Bali, tapi ya go nasional dan juga internasional. Tak terasa Pak Ketum, waktu kita sudah habis ya, sudah dapat sign ini.
0: Ya, padahal saya pengen ngobrol habis, lebih banyak lagi nih. Nggak bisa tambahan lagi satu jam ya. Bila perlu saya tidur siang di sini.
1: Siap, nanti kami ganggu-ganggu lagi nih Pak Ketum ya, karena beliau pertama kali ke RRI, nanti berarti sudah ada sinyal nih, saya mau diganggu lagi gitu ya. Oke. Dan terima kasih sudah hadir Pak Ketum di tengah kesibukannya. Kemudian Wira juga jangan kapok-kapok diganggu ya kalau berbicara lagi. Dan terima kasih kepada pendengar kita yang sudah gabung dan juga di WhatsApp sudah memberikan apresiasinya. Dan kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: disiarkan langsung dari Jalan Haimuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari dan juga Fitri Marlinda menemani Anda di siang hari ini sampai nanti di jam 3 sore. Nanti di pukul 10 sampai dengan 11 kami akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pendengar Pro 1 di program Halo RRI. Anda juga bisa sampaikan informasi terkini di lingkungan sekitar Anda pendengar Pro 1. Dan di awal perjumpaan ini kami akan sampaikan informasi terlebih dahulu dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi dari donor darah yang akan berlangsung pada hari ini bersama dengan Ibu Mega. Silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 9 kantong, golongan darah B 69 kantong, golongan darah O 16 kantong, dan golongan darah AB 45 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada hari ini. Yang pertama kita buka ke gerai donor darah di Akademi Pariwisata Denpasar jam 8 pagi, kemudian di PT Taspen Jalan Raya Puputan nomor 21 jam 9 pagi, kemudian di Hotel Jayakarta Bali Beach Resort Spa jam 9 pagi, kemudian di LV Lapa Resort Hotel Jalan Discovery nomor 8 Canggu jam 10 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 6 Juni 2026 kita berada di Jalan Trengguli 1 di kantor kami di PMI Provinsi Bali dalam rangka menyambut Hari Donor Darah Sedunia. Dan bagi para pendonor yang sudah waktunya donor bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi kantong darah dan juga lokasi donor darah yang akan berlangsung hari ini. Pendengar Pro 1, jika dalam keadaan yang fit dan juga sehat, bisa langsung datang ke lokasi-lokasi donor darah dan juga menuju ke kantor PMI Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1 Denpasar untuk mendonorkan darah Anda bagi yang membutuhkan. Masih bersama kami di Denpasar siang ini, nantikan Halo RRI sesaat lagi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
9: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan program Halo RRI untuk pendengar yang ingin menyapa ataupun bisa menyampaikan informasi siang hari ini melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Silakan melalui voice note atau direkam suara Anda, kemudian sampaikan keluhan Anda melalui line telepon atau WhatsApp kami ya. Sekali lagi di 089-678-123-830 atau melalui telepon langsung di 222-161. Kami sampaikan kabar terkini pendengar Pro 1, pagi tadi telah dibuka Pekan Olahraga Pelajar Bali 2026 di lapangan Niti Mandala Renon. Dan pembukaan Porjar Bali ini juga menjadi tanda dimulainya ribuan pelajar terbaik dari seluruh kabupaten kota di Bali, kemudian mengukir prestasi sudah pasti, kemudian juga membawa nama daerah dengan bangga masing-masing kabupaten kota begitu. Dan akan berlangsung dari tanggal 5 hari ini hingga 10 Juni 2026. Dan ribuan atlet ini berasal dari 9 kabupaten kota, termasuk kemarin kami sampaikan dari Bangli yang kemudian atletnya juga sudah terproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Buleleng ini mengirimkan 1048 atlet berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Bali 2026. Dan sebagaimana saya kutip dari Antara News bahwa dari kontingen Buleleng bahwa menempatkan nama Buleleng di atas segalanya dan mampu menjunjung tinggi sportivitas, itu harapan dari setiap atlet dan juga harapan dari masyarakat agar Porjar Bali 2026 ini bisa jadi batu loncatan yang baik begitu ya, tidak saja bagi atlet pelajar Buleleng tapi juga seluruh atlet yang ada di Bali. Dan sementara itu pendengar, kami juga akan hadirkan informasi soal rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, kemudian juga pengolahan sampah ya, seperti apa upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan upaya yang masif, kemudian juga konsisten soal sampah yang ada di, terutama di Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar. Kami akan kembali dengan informasinya selepas yang satu ini.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tanda-tanda kemacetan artinya harus diurai, itu yang sebenarnya dilakukan terus-menerus ya oleh pihak Dinas Perhubungan, terutama di Kabupaten Badung pendengar, yang menerapkan rekayasa lalu lintas beberapa kali begitu ya di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah tersebut. Kalau sebelumnya di wilayah Canggu, nah kalau sekarang ada di kawasan Desa Pecatu. Sejumlah ruas jalan yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda 4 itu di simpang Jalan Baler Setre hingga Jalan Blimbing Sari menuju arah barat di Jalan Uluwatu yang hanya boleh dilewati oleh sepeda motor. Agak bingung juga nanti ya. Dan ini perlu disosialisasikan secara terus-menerus pendengar karena lumayan waktu penutupan jalan tersebut atau rekayasa lalu lintas maksud kami itu berlangsung dari pukul 14 hingga 22 WITA. Dan untuk kendaraan dari Jalan Uluwatu dilarang menuju Jalan Toyoning 2. Selanjutnya kendaraan dari Jalan Toyoning 2 dilarang menuju arah barat di Jalan Uluwatu. Jadi seluruh rekayasa lalu lintas ini untuk mengurai dari kemacetan yang kadang-kadang sampai deadlock begitu ya. Dan karena wilayah tersebut adalah wilayah yang berdekatan dengan destinasi wisata, jadi untuk bisa meningkatkan rasa nyaman dari masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata dari Pura Uluwatu dan juga sekitarnya. Dan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Badung, Ana Agung Gede Rahmadi, di hari Kamis kemarin, jadwal ini dipilih karena waktu pukul 14 hingga 22 WITA ini seringkali ada peningkatan kendaraan bermotor di kawasan Pecatu dan pengawasannya juga terus dilakukan terutama di simpang kantor Perbekel, simpang Blimbing Sari, bahkan ini juga sudah mulai dari simpang Politeknik, berarti di bawah banget pendengar, kemudian juga di simpang Nirmala. Sehingga untuk pendengar Pro 1 yang lagi ada di jalan, mohon selalu berhati-hati, naik kendaraan bermotor juga begitu ya. Nanti jangan asal marah-marah, protes-protes gitu ya, bahwa ini sudah disampaikan, sudah disosialisasikan bahwa saat ini sedang dilakukan atau dilaksanakan rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kemacetan di kawasan wisata Pecatu. Bye.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, Pro 1 masih bersama kami di program Halo RRI. Permasalahan sampah ini menjadi salah satu yang menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir, dan diperparah juga dengan penutupan TPA Suwung untuk sebagian jenis sampah ya. Dan kemudian masyarakat berupaya untuk bisa mengolah sampah sendiri, namun fenomena yang muncul adalah pembakaran sampah, kemudian juga ada pembuangan sampah secara liar, dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain lagi yang membuat kita berpikir ulang bahwa sampah ini betul-betul harus memiliki sistem tersendiri untuk pengolahannya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Dari pemerintah Kabupaten Badung ini sudah meluncurkan tempat penampungan sementara sampah spesifik B3 dan limbah B3 untuk bisa mengatasi ancaman limbah rumah tangga yang berbahaya. Dan langkah ini membuat tempat penampungan sementara untuk sampah spesifik B3 dan limbah B3 ini untuk mewujudkan Badung yang lebih bersih dan juga sehat. Kalau kita cek pendengar, sampah spesifik B3 dan limbah B3 ini merupakan bahan berbahaya dan beracun, menjadi dua jenis sisa buangan yang perlu ada perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan. Biasanya limbah B3 ini berkaitan dengan sumbernya ya, dari kegiatan industri misalnya atau fasilitas kesehatan. Kalau kita coba berpikir, dari fasilitas kesehatan itu pasti menggunakan jarum suntik, pasti ada limbah-limbah buangan sisa obat-obatan dari kemasan obat yang digunakan begitu ya untuk masyarakat, ada juga sisa-sisa dari laboratorium dan juga sektor komersial. Nah, selain jarum suntik bekas, ini ada sisa bahan kimia laboratorium, ada ya aki bekas, nah itu juga masuk limbah B3, oli bekas, kemudian kemasan bekas bahan kimia atau pestisida pun itu juga masuk ke limbah B3. Nah, sementara untuk sampah spesifik B3 itu apa ya? Nah, kalau kita sering bingung mau buang sampah baterai, mau buang elektronik yang rusak, nah itu merupakan atau golongan sampah spesifik B3. Ini biasanya rumah tangga punya ya. Dan kita kadang-kadang bingung juga mau buang kemana. Selain rumah tangga, ada juga dari fasilitas publik yang mengandung B3 karena sifat kemudian juga konsentrasi atau volumenya ini perlu pengelolaan khusus. Kayak tadi ya, ada baterai bekas, ada kaleng aerosol, misalkan Anda menggunakan penyemprot anti serangga atau anti nyamuk. Nah, itu termasuk sampah spesifik B3. Kemudian elektronik rusak, termometer yang pecah misalnya, itu juga masuk. Obat kadaluarsa, ini juga sering luput ya, biasanya dari perhatian kita. Kalau udah kadaluarsa, obatnya kita langsung buang aja gitu ya, tanpa dibuka juga obat-obatannya. Nah, ini merupakan sampah spesifik B3. Untuk Anda yang ada di wilayah Badung, pendengar Pro 1, sudah ada tempat penampungan sementara sampah spesifik B3 dan limbah B3. Fasilitas ini jadi sarana edukasi pastinya. Kemudian juga masyarakat bisa memberikan ke lokasi ini karena tempat penampungan sementara, begitu judulnya ya. Jadi TPS3B3 ini diluncurkan oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta pada Kamis kemarin, sebagaimana saya kutip dari Antara News Bali. Pengalaman Badung juga menghadapi persoalan sampah setelah penutupan TPA Suwung juga jadi bukti kalau masalah lingkungan ini bisa diatasi kalau pemerintah dan masyarakat juga bergerak bersama. Kalau masyarakat yang sudah rajin milah-milah sampah, pastikan tidak saja sampah organik, sampah anorganik, tapi sampah anorganik ada gelas kaca, plastik, botol, kemudian juga mungkin besi-besi, aluminium, nah itu lain lagi kategorinya, termasuk juga sampah spesifik B3 dan limbah B3 yang telah kami hadirkan tadi informasinya. Semoga Anda semakin ngeh lagi kalau sampah-sampah sejenis kaleng aerosol atau elektronik yang rusak, kemudian obat kadaluarsa itu masuk ke sampah spesifik B3, bahan berbahaya dan juga beracun. Semoga Anda semakin berhati-hati dan juga semakin cerdas dalam memilah sampah Anda.

0: Pendengar Pro 1, sampai di sini kebersamaan kita di program Halo RRI. Jangan lupa untuk dengarkan terus program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Masih di Denpasar siang ini bersama saya Indah Widyasari. Tadi saya putarkan sengaja banget ya satu buah lagu dari Ran dan juga Tulus, judulnya Para Pemenang. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, itu katanya kita berhasil menaklukkan pikiran kita dengan baik ya. Artinya kita bisa juga mengelola pikiran kita dengan baik. Jadi menang itu gak selalu berupa memenangkan sebuah perlombaan, tidak saja memenangkan banyak hadiah, tapi menaklukkan pikiran sendiri, kemudian juga bisa mengontrol diri kita sendiri, itu adalah suatu kemenangan juga. Kalau kita sudah dewasa ya, kita merasa, oh saya sudah cukup dewasa nih untuk bisa menaklukkan diri kita sendiri. Artinya mengontrol pikiran kita, bisa bilang tidak pada sesuatu yang mungkin gak cocok untuk kita. Gitu ya, Nat. Dan yang menarik siang hari ini adalah kita akan membahas soal coping mechanism. Wah, menarik ya. Seperti apa sebenarnya coping mechanism yang positif untuk remaja, dan lebih spesifiknya hari ini kita juga akan bahas olahraga sebagai coping mechanism yang positif untuk remaja bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa PDSKJI Denpasar. Di segmen Indonesia Sehat sudah hadir di studio Pro 1 ada Dr. Ariel Nugroho SPKJ. Selamat siang Dr. Ariel.
1: Siang.
0: Bagaimana kabar dokter?
1: Baik.
0: Baik. Kalau dokternya masih terlihat seperti remaja awal, remaja muda gitu ya dokter ya.
1: Yeah.
0: Kita bisa melihat juga sekarang banyak sekali orang terlihat lebih muda dokter. Dari usianya begitu ya. Kemudian kalau remaja-remaja sekarang banyak yang mulai diarahkan untuk olahraga gitu. Jadi tren olahraga ini sangat marak sekali, banyak sekali orang berolahraga sekarang. Nah, menariknya olahraga sebagai coping mechanism. Nah, ini apa sebenarnya coping mechanism? Kenapa harus bawa-bawa olahraga dulu nih, dokter? Nah, nanti baru kita bahas kenapa remaja, terus kenapa harus olahraga. Coping mechanism itu sebenarnya apa sih, dokter?
1: Nah, coping mechanism itu sebenarnya sebuah strategi atau respon seseorang dalam menghadapi stres ya, stresor ada banyak. Terus caranya mereka untuk mengalami mengatasi tekanan psikologis yang dialami, cara mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif atau mungkin masa sulit di hidupnya gitu. Jadi coping itu sebagai strategi pertahanannya dia.
0: Coping mechanism adalah strategi pertahanan bagi seseorang dalam menghadapi situasi yang sulit gitu dokter ya.
1: Yeah.
0: Kalau remaja nih dokter, remaja itu kan masih di bawah naungan orang tua ya. Orang-orang bilangnya, ah kamu masih kecil, masih santai hidupnya gitu. Tapi kalau kita lebih teliti dalam lagi, apa sih yang paling sering ya bikin remaja ini stres gitu dokter?
1: Nah, range remaja ini range-nya anggap aja 13 sampai berapa 25 ya. Ya karena pada usia sekian itu, usia remaja itu ada yang namanya prefrontal cortex atau kalau kita bilang tuh otak logis itu belum develop, belum berkembang itu 100%, belum berkembang dengan sempurna. Jadi yang sudah develop duluan itu sistem limbik, namanya sistem limbik itu pusat emosi. Ya, jadi nggak heran kan kalau ngelihat remaja itu menggebu-gebu, semangatnya tinggi, terus ya itu kelebihannya, tapi ada juga yang harus di manage ketika copingnya itu tidak baik. Nah, jadi kenapa remaja ya, karena remaja itu ya pondasinya nanti dia saat sudah dewasa itu pondasinya tuh ada di remaja gitu.
0: Makanya kenapa banyak banyak ahli yang bilang ke para orang tua kalau lagi usia remaja itu anak betul-betul harus diperhatikan gitu dokter ya.
1: Ya belum lagi ada faktor hormonal kan di sana. Mulai kalau laki-laki tuh hormon testosteronnya mulai naik, pubertas. Terus kalau perempuan estrogen, jadi selain sistem limbiknya ini belum mateng, sistem emosinya ditambah lagi hormonal yang sudah muncul. Kalau laki-laki kan hormon ke laki-lakian gitu, kalau perempuan hormon kewanitaan. Nah itu ya jadinya double PR-nya, tapi nggak masalah, pasti bisa, maksudnya kalau dihandle dengan baik, outcome-nya juga pasti baik.
0: Oke. Nah, masalahnya menghandle dengan baik atau pada akhirnya fase remaja ini dalam tanda kutip, wah, nakal banget gitu ya, atau di sana terkena faktor-faktor negatif dari lingkungan sekitar ini. Kenapa sih remaja ini seperti agak sulit ya dalam tanda kutip dikontrol gitu, bahkan oleh orang tuanya sendiri gitu, dokter?
1: Iya, jadi itu tadi ya, satu pasti keingintahuannya tinggi banget ya, karena otaknya tuh lagi developing banget gitu, ingin tahu semuanya. Terus untuk instruksi, misalnya kalau memang untuk mendengar instruksi, logisnya, otak logisnya belum develop dengan sempurna gitu. Jadi makanya agak susah dikasih tahu gitu ya kalau remaja.
0: Berarti tapi, belum bisa mencerna informasi dengan baik begitu.
1: Sebenarnya ada tahapannya sih, kalau dari anak sampai remaja sampai dewasa muda itu ada tahapannya. Tapi kalau dari penelitian itu prefrontal cortex itu yang saya bilang otak logis itu yang otak logis itu kan yang tahu reason ya, reasoning, alasan. Itu memang developnya tuh biasanya di atas 25 tahun baru mendekati 100% biasanya.
0: Oke. Lumayan lama juga ya, dokter ya. Dari remaja, maksudnya remaja itu kan ada remaja awal itu dari umur 10 tahun bahkan kan,
1: karena ya, prapubertas itu.
0: Prapubertas, kemudian masuk pertengahan di usia 15-17 artinya SMA, belum lagi nanti masuk ke fase perkuliahan yang lebih menggubu-gubu lagi gitu. Artinya masih butuh beberapa tahun lagi otak kita itu, ya kita bisa katakan dia sudah bekerja dengan baik gitu, dokter ya.
1: Bukan bekerja dengan baik sih, itu emang milestone. Milestone itu ya tahapan. Tapi dalam tahapan itu kan harus di manage dengan baik. Ya sama seperti Ana baru belajar jalan itu kan milestone ya. Bisa duduk dulu,
0: pencapaian bisa, ya dokter ya.
1: Ya pencapaian. Kan harus di manage juga dong. Kalau misalnya contohnya anak kecil gitu, asal umur 1 tahun gak distimulasi jalan, apakah dia bisa jalan kan kan terlambat gitu. Nah, sama seperti remaja, jadi harus distimulasi juga.
0: Tetap harus diajarin.
1: Ya, diajarin. Ya.
0: Diajarin. Yang mana yang it's supposed to be, yang seharusnya dilakukan ketika ada stres. Karena stresnya kan macam-macam nih, dok. Ada pendidikan misalkan, ya kan, achievement di sekolah. Kemudian mungkin ada ketertarikan dengan lawan jenis, atau mungkin juga ada permasalahan dalam internal keluarga. Nah, ini akan sangat majemuk gitu, dokter ya. Biasanya yang ditemui remaja ini akan melakukan apa sih kalau sudah stresnya ini bisa bercampur kan menjadi satu gitu?
1: Iya, jadi stres itu banyak. Kalau ya nggak usah remaja sih ya, kita yang besar mungkin yang besar lebih banyak. Tapi kalau remaja tuh rasanya stresnya tuh cepet sekali tereskalasi gitu. Eskalasi tuh cepet naik gitu. Tapi itu wajar gak? Karena memang otak logisnya belum mampu 100% mencerna masalah tuh dengan baik. Nah, jadi gejala-gejala tadi ya, apa sih tanda-tanda stres ya? Tanda-tanda stres tuh kalau biasa anak remaja pasti behaviornya dulu yang kelihatan, perilakunya dulu. Nah, perilakunya tuh bisa jadi isolasi. Isolasi itu malas keluar kamar mungkin, malas ngapa-ngapain gitu. Terus ada juga yang doom scrolling ya. Doom scrolling tuh mungkin yang udah dikasih handphone gitu bisa berjam-jam di handphonenya, entah kontennya apa. Nah, itu juga memperparah sih, jadinya memperparah stres sebenarnya kalau pelariannya ke digital berlebihan. Terus tanda-tanda juga bisa penurunan prestasi di sekolah, terus sama malas merawat diri.
0: Gak mandi berhari-hari gitu, dokter ya. Kemudian gak mau ketemu dengan, bahkan dengan keluarganya. Sebenarnya kalau menarik diri hingga diam di kamar atau mungkin keluar terus ya, tidak ada di rumah begitu. Sebenarnya pemicu dari stres ini memang karena fase remaja itu, atau memang ada dukungan, bukan dukungan ya, ada pemicu dari internal keluarga, lingkungan. Nah, ini bagaimana orang tua itu bisa mengetahui begitu ya. Karena kadang-kadang remaja ini kan biasanya malas ngomong, ya udah dia menarik diri atau dia tidak sama sekali ada di lingkungan yang memang safe zone-nya dia gitu, dokter.
1: Oke, kalau ngomongin remaja sih kan mereka masih dalam tanggung jawab orang tua, jadi orang tuanya masih menjadi sosok yang dimana segalanya pokoknya orang tua yang
0: utama gitu
1: ya, utama gitu ya. Nomor satu, komunikasi dengan orang tuanya harus bagus. Jadi kalau komunikasinya bagus, terus safe zone-nya itu ada di keluarganya sendiri, ya kita sebagai orang tua juga pasti akan tenang itu dia mau kemana, karena kita tahu kalau dia tuh safe zone-nya itu ya di rumah ini sama orang-orang ini, sama keluarga. Tapi kalau ternyata safe zone-nya si anak ini tuh bukan di rumah gitu, atau bahkan rumah menjadi tempat tempat stresornya dia, nah itu yang mungkin perlu ya perlu dibicarakan gitu. Jadi kadang kalau ada masalah sama remaja itu sebenarnya belum tentu remajanya itu yang bermasalah gitu, anaknya itu belum tentu anaknya itu yang bermasalah. Bisa aja sebenarnya lingkungan di rumahnya gitu. Jadi kadang pasiennya si anak, misalnya dia aja gitu sama orang tuanya, si anak ini kenapa ini gini-gini,
0: ternyata gitu ya.
1: Iya, ternyata sebenarnya masalahnya bukan sama anak, di anaknya sendiri 100% gitu. Ternyata ada faktor-faktor di keluarga juga yang mempengaruhi.
0: Oke, berarti karena anak-anak ini adalah anggota, anggaplah anggota keluarga yang muda begitu ya, dan kemudian anak-anak ini atau yang usia remaja ini yang tidak terlalu terbuka atau bisa berkomunikasi langsung apa masalahnya, tidak bisa melulu untuk dijudge bahwa oh ini anak yang bermasalah. Ya, nah, betul. Orang tua ini bisa bisa secara natural nggak sih, dok, untuk melakukan komunikasi ya ketika coping mekanismenya udah mulai aneh gitu ya, scrolling terus atau mungkin makan terus atau mungkin tidur terus gitu ya, nggak mau ya, ketemu betul. Dengan orang tuanya ya, gitu betul. Nah itu gimana untuk membuka komunikasinya, apakah memang harus ada pihak ketiga ya, seperti tenaga kesehatan kah, psikolog, psikiater gitu, gimana
1: ya,
0: dokter?
1: Yang pasti kalau sebagai orang tua ya, sudut pandang orang tua pasti yang pasti harus pendekatan dulu lah ke anaknya sendiri kan. Jadi ya mungkin mulai dari apa hal yang anaknya sukai dulu gitu, tertarik dulu lah sama apa yang sih yang di interest, yang disukain sama anaknya. Orang tua mungkin bisa seperti itu tipsnya ya. Jadi tertarik dulu, misalnya anaknya suka main game, ya orang tuanya coba masuklah sedikit ke gamenya. Jadi dari game itu jadinya bisa bagus komunikasinya.
0: Sekalipun nggak interest game ya, dok.
1: Kalaupun nggak interest game, kalau di kalau pendekatannya udah bilang udah nyalah-nyalahin anaknya gitu, kamu nih kok gini, kamu nih kok gitu, ah tambah kabur anaknya gitu.
0: Oke, okay. Ada kalanya memang orang tua harus mulai atau bisa menyelami seperti apa dunia anak itu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, okay. Sulit, gampang-gampang susah, tapi kalau memang ada kemauan kayaknya bisa sih, dok ya, untuk bisa menyelami seperti apa sih stresor yang dialami atau stres apa sih yang dialami oleh remaja-remaja yang jadi fase menurut banyak orang tua yang sudah punya remaja itu fase yang agak susah sih ya. Mau ngobrol terlalu terbuka katanya, gimana ya, anaknya nggak mau terbuka. Jadi kalau kita terlalu ngejar jadi orang tua susah juga gitu ya. Susah-susah gampang ya, dokter.
1: Iya,
0: nanti kita lanjut lagi, dokter, karena tadi baru membahas soal coping mekanismenya, dan nanti kita coba akan cek coping mekanism yang positif dan juga negatif, dan plus kita bahas juga soal olahraga ya untuk remaja. Masih di program Indonesia Sehat siang hari ini, pendengar, bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa PDSKJI Denpasar. Stay tune di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih di program Indonesia Sehat. Siang hari ini saya masih bersama dengan Dr. Ariel Nugroho, SPKJ dari PDSKJI Denpasar. Kita masih membahas tentang olahraga sebagai coping mechanism yang positif untuk remaja. Nah, coping mechanism ini menjadi salah satu cara bagaimana bisa kita mencari, kalau kita lagi stres gitu, pendengar, biasanya kita mencari sesuatu yang kita suka supaya stresnya itu mereda. Nah, ada yang pilih makan coklat misalnya, atau pengen makan-makan pedes gitu. Kalau lagi kesel dikasih makan-makan enak, ya stresnya bisa hilang gitu. Ada juga yang cari pelariannya ke olahraga. Nah, sekarang orang olahraga, apalagi kalau sudah masuk ke usia dewasa, itu bahkan tiba-tiba jadi atlet gitu ya, Dok ya. Jadi runner atau ikut banyak kompetisi olahraga sekarang ya, yang membuat manusia sebenarnya jadi lebih sehat sih SDM-SDM kita ya, karena coping mekanismenya adalah ke olahraga. Nah, tapi kalau kita membahas coping mekanismenya ke olahraga, wah itu luar biasa sih untuk remaja, Dokter ya. Tapi kalau kita cek secara apa ya, secara psikologis gitu, sebenarnya seperti apa sih olahraga ini bisa ngerubah mood ya, Dok? Tiba-tiba setelah olahraga rasanya happy, lega gitu ya, tanpa kita sadari, Dok. Apa ya, sih yang terjadi?
2: Jadi kalau saat olahraga itu, ini olahraga sih macam-macam ya, tapi secara general aja, kalau olahraga itu tubuh itu otot itu dipecah, terus seketika otot dipecah tuh tubuh ngeluarin yang namanya endorfin. Endorfin itu zat yang membuat well-being rasanya. Terus itu endorfin, ada oksitosin juga, ada anandamide. Terus itu semua yang bikin well-being rasanya. Terus ada dopamin, serotonin, norepinefrin. Jadi secara biologi sih banyak banget benefitnya.
1: Berarti itu lebih kayak apa ya, happy ya, lebih bahagia
2: ya, hormon ya? Happy lah.
1: Kalau yang bikin happy, kalau tadi kan aku sebutin ada makan, makan coklat, atau mungkin ke jalan-jalan ke tempat yang udaranya seger gitu ya. Itu kan ada macam-macam, itu juga termasuk bisa naikin hormon-hormon bahagia.
2: Bisa, itu ya, itu bisa, bisa banget. Cuma kan kalau remaja ini
1: masih
2: yang bahayanya tuh ya, yang larinya tuh misalnya doom scrolling, apa, lihat sosial media terus, terus main game terus gitu sepanjang hari. Nah, itu namanya itu chip dopamin ya. Chip dopamin tuh dopamin yang murah gitu, dopamin yang cepet datang tapi cepet hilang, crash, cepet jatuh, apa maksudnya cepat jatuh itu apa ya?
1: Cepat hilang berarti.
2: Cepat hilang, ya. Jadi pengen lagi gitu.
1: Berarti secanggih itu ya media sosial kita ya untuk menghadirkan kebahagiaan yang sesaat gitu, Dok.
2: Iya, karena kan kontennya cepat tuh, berapa detik kan. Jadi ya apalagi kalau ada yang catchy gitu, 1 sampai 3 detik pertama jadinya semangat, excited gitu. Tapi setelah itu pengen lagi cari, makanya nggak berhenti scrolling biasanya.
1: Oke. Apa yang membuat remaja itu, khususnya remaja ya, karena kita fokusnya remaja, jatuhnya lebih banyak ke kalau udah stres atau bad mood misalnya, ambil HP udah buka langsung misalkan platform apa, TikTok atau Instagram. Apalagi algoritmanya sudah terbentuk gitu, Dok ya. Nah, iya. Apa yang menyebabkan langsung ke situ?
2: Ya yang pasti algoritma itu kan menyesuaikan apa yang dia seneng kan. Mm-mm. Itu jadi ya dia mencari kesenangan intinya. Tapi kesenangan mm-mm. itu tuh cepet hilangnya juga gitu. Mm-mm. Jadi cuma bukan jalan, bukan gini. Dia seperti parasetamol lah, kayak habis diminum demam turun
1: udah beres
2: gitu. Atau enggak sakit kepala hilang beres, tapi akar, tapi dia enggak jangka panjang gitu.
1: Oke, okay. Berarti kebalikannya olahraga ini jadi salah satu coping mechanism atau cara menurunkan stres yang lebih long lasting gitu, Dok.
2: Iya, betul sekali. Jadi lebih long lasting terutama kalau olahraga yang misalnya sama tip olahraga yang teamwork misalnya. Itu
1: okay, pakai tim ya, Dok ya.
2: Iya, teamwork. Jadi kan dia mau enggak mau dia ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu ya muncul hormon-hormon yang tadi itu endorfin, oksitosin. Jadi misalnya contoh futsal atau basket atau padel sekarang atau apa itu kan connection. Selain fisik sehatnya dapat, fisik sehat mentalnya dapat, sosialnya dapat. Jadi dan long lasting itu gini, misalnya kalau dia belajar olahraga yang baru, dia akan berusaha untuk, nah ini juga gini, dia akan kalau remaja tuh biasanya kan suka bersaing, apalagi yang cowok tuh ya testosteronnya tuh lagi tinggi gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi bersaingnya tuh sehat gitu loh. Ya misalnya bersaingnya supaya timnya menang, main futsal atau main basket atau apa gitu. Okay.
1: Naikin proudnya dia ya.
2: Ya naikin proud dan itu long lasting, panjang.
1: Ini efek positif olahraga ini, tadi kan dokter bilang ini lebih panjang ya, memberikan dampak baik untuk tubuh si remaja, untuk mental remaja. Ini aktivitas olahraganya seminggu sekali atau memang berkelanjutan, atau memang ya udah sesekali pas lagi stres baru olahraga gitu?
2: Oh enggak, harus rutin sih. Jadi sebenarnya pola kebiasaan tuh, coping itu sebenarnya dibangun. Jadi bukan baru stres baru olahraga, enggak. Coping itu dibangun lama-lama dengan sendirinya tubuh tuh punya alarm gitu. Jadi dengan sendirinya kalau dia ngerasa nggak terlalu baik dia akan olahraga berdasarkan dari pola-pola sebelumnya yang udah sering dilakukan gitu.
1: Okay. Jadi ketika dia ada sesuatu yang mumet, larinya udah olahraga.
2: Ya gitu langsung ya? Otomatis. Okay. Jadi nggak bisa juga sih orang lagi stres langsung disuruh, ya mungkin iya olahraga, tapi kalau belum terbangun itu nggak akan menjadi continuity, nggak akan berlanjut.
1: Pasti gitu. Dia akan, sebenarnya sih kalau ketika stres kita ada fase-fase merenung dulu gitu ya, Dok ya. Gak mungkin langsung ujuk-ujuk udah langsung olahraga gitu ya. Ada proses, terus juga memang harus dibangun kebiasaan tersebut. Betul. Ini kalau remajanya mageran gitu ya, Dok ya. Yang awalnya ya scrolling, main game di mobile-nya, di handphone-nya gitu ya. Sebenarnya olahraga apa sih yang paling ramah gitu untuk remaja? Kalau tadi basket kan harus tim gitu, Dok ya. Kalau di rumah terus olahraga, orang tua nggak ada yang diajak olahraga, aku olahraga sendiri gitu. Olahraganya olahraga apa jadinya, Dok?
2: Olahraga yang sifatnya gamified ya, gamified itu dapat gamified itu misalnya panah lah misalnya. Dia harus dia kalau nembak terus hit the score dapat poin gitu. Jadi ya seperti game.
1: Okay.
2: Kan olahraga kan sebenarnya game, banyak yang banyak yang kayak game juga kan. Gitu apalagi ya.
1: Okay. Jadi olahraganya itu biar nggak bosen ya, challenging ya.
2: Biar nggak boring ya.
1: Okay. Kalau yang disarankan sekarang kalau remaja itu, oh bagus nih fase-fasenya untuk bangun otot ke gym gitu misalnya. Nah itu gamified juga kah? Ketika ngambil ada barbel, ada banyak alat di sana.
2: Kalau gym itu nggak gamified, dia repetitif, bosen sebenarnya.
1: itu
2: remaja sih, kalau saya pribadi sih sarannya yang teamwork, yang gamified, yang fun gitu. Kalau ke gym mungkin cocoknya untuk yang waktunya singkat, yang kerja gitu mungkin satu setengah jam, satu jam beres, ya cocok lah ke gym.
1: Oke. Jadi lebih ke permain, apa namanya, olahraga tim ya, basket, olahraga futsal, karena targetnya ada interaksi di sana. Ya. Nah kalau misalkan olahraganya ada nih, teman saya milihnya itu adalah renang, dok. Nah ini apakah bisa membantu juga ya ketika seseorang lagi stres atau memang sedang ingin menetralisirkan semua yang ada di badannya dia dengan renang misalnya?
2: Oh, renang, iya bagus renang. Jadi kalau renang tuh nafasnya tuh harus reguler, harus disadari, tarik nafas, ambil nafasnya tuh harus sadar dia.
1: Mindful.
2: Jadi kadang kalau kita lagi stres gitu kan, sekarang aja kita tarik nafas, buang nafas kan dengan sendirinya. Nah yeah, kalau renang itu dia mindful. Gitu. Okay. Jadi lebih otomatis, jadi lebih tenang.
1: Oke. Kalau remaja ini ketika memang komunikasinya belum bagus ya dengan orang tua ya, gimana sih caranya orang tua ini untuk melakukan pendekatan ke anak dan kemudian memang mengajarkan bahwa olahraga ini jadi coping mechanism ya yang bagus gitu untuk remaja, dok?
2: Ya mungkin, nah ini ya mungkin agak sulit, jadi bukan agak sulit, ya harus dicoba. Jadi PR yang orang tua mungkin ya dicobakan semua jenis olahraga satu-satu. Apa sih yang dia tertarik, nanti dilihat lagi kalau dia memang tertarik sama misalnya apa, ya udah dianterin terus gitu.
1: Oke. Orang tua harus mendampingi banget berarti ya, untuk artinya anak itu tidak boleh dilepas atau memang betul-betul mendapatkan perhatian dulu gitu ketika memang menghadapi stresnya sendiri gitu, dok ya?
2: Ya, at least dia punya safe place lah. Safe place itu bukan berarti room or tempat gedung ya. Safe place itu ya orang gitu. Primary support group namanya.
1: Okay, primary support group. Berarti itu orang tua kah? Apa teman?
2: Orang tua.
1: Orang tua.
2: Yeah.
1: Primary support. Oke. Nah, kemudian kalau ketika remaja ini ya malas ya. Kata mager itu sering banget dikeluarkan oleh para remaja. Mager itu apakah memang muncul ke pop up dari pikiran kita atau memang tubuh aja memang belum apa ya? Belum bisa diajak kerjasama. Jadi mager itu gimana sih, dok?
2: Mager.
1: Explain-nya gimana sih?
2: Mager tuh mungkin masuk procrastinate ya, menunda-nunda kali ya. Jadi malas gerak kan bukan berarti nggak mau ya. Ya mungkin ada komponen menunda-nunda sih. Yang menunda-nunda tuh bisa macam-macam juga. Yang kalau remaja mungkin dia nggak tertarik atau dia ada mungkin juga bisa stres juga bisa. Jadi mager.
1: Malas gerak.
2: Malas gerak.
1: Iya, ada komponen menu tadi, betul tadi yang dokter bilang ya, ada penundaan.
2: Iya, ada penundaan, jadi procrastinate. Jadi ya mungkin antara dia enggak tertarik sama hal yang magernya ini konteksnya apa nih?
1: Kalau mager, ya mager olahraga, dok. Aduh,
2: oh, mager olahraga.
1: Olahraganya karena harus apa ya? Harus kalau sekarang kan zamannya harus ada outfitnya. Aduh, malas banget ya harus pakai outfit nih. Malas banget nih harus keluar panas gitu. Nanti setelah olahraga tuh kan biasanya orang bilang nanti capek olahraga itu gitu.
2: Oke. Nah, ya harus didampingi sih. Harus orang tuanya juga harus ikut olahraga. Nggak bisa suruh anaknya doang olahraga. Oh, jadi harus bersama-sama.
1: Bersama-sama.
2: Ya, at least jalan santai aja deh gitu.
1: Bareng-bareng ya?
2: Iya, bareng-bareng.
1: Okay, siap. Orang tua ini jadi kunci yang paling besar ya. Untuk bisa membangun semangat olahraga. Dan anak-anak itu nanti punya coping mechanism yang bagus. Termasuk untuk remaja juga ya. Untuk melawan stres ya. Oke, Dokter Ariel, kita coba angkat dulu di 089-678-123-830. Ada Bang Edo di Bandar Lampung. Selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum Kak Indah.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo, sedang monitor siaran kami.
3: Betul. Assalamualaikum Dokter Ariel.
2: Ya.
1: Iya. Silakan Bang Edo, ada yang mau ditanyakan?
3: Ya, saya langsung aja deh bertanya. Gimana Bang, menurut Abang, menurut dokter, kalau anak remaja dia malahan olahraganya itu terkadang seminggu sekali tuh dok. Menurut dokter, apakah itu efektif untuk olahraga per minggu sekali gitu dok? Nah itu yang ke satu. Yang kedua itu gimana sih dok cara anak muda biar tertarik dengan olahraga? Benar sih ngomongnya katanya Kak Indah tadi mager tuh. Nah gimana sih mengatasin mager gitu sendiri? Udah kita aja Kak Indah.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak ya Kak Indah sama dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung. Ini cara memilih olahraga untuk anak-anak, karena itu tadi disuruh gini sama orang tuanya, malas ah gitu. Gini malas, jadinya orang tua bilang ah dia anaknya mageran, malas gitu. Udah tinggalin aja. Jatuhnya gitu kan orang tua tuh. Gimana dok?
2: Iya harus, orang tuanya harus kasih waktu juga untuk sama-sama melakukan olahraga itu gitu. Apapun ya harus dicoba. Jadi harus ikut terjun juga orang tuanya.
1: Oke.
2: Misalnya apa? Misalnya mau main tenis gitu. Ya orang tuanya juga ikut gitu, main bareng kan fun juga sama keluarga. Jadi ya tadi kenapa, gimana cara ngatasin mager, anaknya harus fun dulu sama apa yang dilakukan. Kalau nggak fun, mau dipaksa kayak gimana juga mager pasti. Kalau udah fun pasti akan jalan sendiri kok gitu.
1: Oke, berarti harus ada connect juga ya, secara emosional komunikasinya juga ada ya, dengan orang tuanya.
2: Terus
1: ya,
2: apalagi kalau yang olahraga tim dia udah connect sama komunitasnya, itu nggak usah disuruh deh, pasti otomatis dia dia olahraga sendiri gitu.
1: Oke, artinya tidak melulu soal apa ya, soal membangun kebiasaan atau memang nyuruh dulu, tapi harus build the connection antara orang tua dan si anak remaja ya, ini ya.
2: Betul.
1: Sehingga olahraga itu bisa jadi pilihan utama ketika ada stres atau mungkin ada yang mengganggu si anak, udah pelariannya ke olahraga tadi gitu dokter ya.
2: Iya.
1: Oke. Di 222161 kita angkat lagi dokter. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Baiknya. Selamat siang dengan Bapak siapa ini?
4: Dari Madura.
1: Dengan Pak Anwar ya?
4: Iya.
1: Iya, silakan Pak Anwar, ada yang ingin ditanyakan kah?
4: Selamat siang Pak Dokter.
2: Siang Pak.
4: Ya, salam kenal dari Madura ini Pak.
2: Ya, salam kenal.
1: Wah terputus Bang Anwar. Nanti boleh nyambung lagi ya Bang Anwar di Madura. Kita masih membahas tentang olahraga sebagai coping mechanism yang positif untuk remaja. Nanti jika ingin bergabung lagi pendengar, silakan di 089-678-123-830 atau di 222-161. Kita masih ada satu sesi lagi dokter. Nanti kita akan bahas seperti apa olahraga ini penting, tidak saja untuk coping mechanism, bagaimana untuk keberlanjutannya ketika usia udah dewasa atau mungkin lansia ya, seberapa penting sebenarnya bekal kebiasaan olahraga ini sebagai coping mechanism yang positif. Nanti kan pembahasannya masih di Indonesia Sehat.
5: Coklat adalah produk yang dikonsumsi secara luas oleh seluruh generasi. Coklat kaya akan lemak, protein, karbohidrat, polifenol, dan senyawa bioaktif lainnya. Biji coklat atau disebut kakao adalah bahan utama dari pembuatannya. Pada kakao yang diproses melalui fermentasi, akan mengeluarkan rasa aroma khas. Sama seperti kopi yang rasa aroma khasnya disebut single origin, pada coklat rasa aroma khas disebut dengan profile aromatik. Profile aromatik pada kakao artinya rasa aroma kakao spesifik yang muncul dari biokimia dan reaksi kimia yang kompleks selama proses pasca panen saat biji masih mentah. Rasa aroma khas ini banyak dipengaruhi oleh tipe gen kakao, peningkatan kimiawi pada benih mentah, kondisi lingkungan, praktek pertanian, pemrosesan, dan tahap pembuatan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
1: inspirasi, Pro 1. Terima kasih pendengar masih bersama kami di 105,2 FM, tepatnya di program Indonesia Sehat bersama saya Indah Widyasari. Dan selamat siang untuk pendengar Pro 1 yang lagi monitor dari aplikasi RRI Digital, kemudian juga dari streaming rri.co.id dari frekuensi 105,2, 99,5 dan juga 100,9 yang lagi beraktivitas siang hari ini. Selalu hati-hati di jalan. Dan juga tentu saja di perbincangan kita di Indonesia Sehat siang hari ini, olahraga sebagai coping mechanism yang positif untuk remaja. Tentu saja olahraga tidak saja sebagai sarana yang pas untuk remaja, tapi juga untuk dewasa ya. Jadi dari perbincangan saya bersama dengan Dr. Ariel tadi sudah cukup panjang soal coping mechanism, kemudian juga olahraga ini sangat bagus untuk mengubah suasana hati yang sebelumnya cemas atau stres. Itu bisa kita bangkitkan hormon-hormon bahagianya. Ada banyak caranya, tapi salah satunya dengan olahraga. Nah, olahraga ini kan kadang-kadang Dr. Ariel dianggap sebagai, ah kalau olahraga nanti jadi kekar gitu ya, terus aku gak pengen kurus lagi, udah cukup lah kurus, gak usah olahraga gitu. Sebenarnya tujuan olahraga itu ya selain tadi ya, harus apa ya, bisa meningkatkan mood, bahagia, selain shaping juga mungkin badan, apa sih yang bagus, apa sih dampak, apa sebenarnya yang disebabkan atau yang dihasilkan dari olahraga ini untuk kesehatan jiwa si remaja atau mungkin siapapun yang olahraga, apa sih yang berbeda okay. Gitu dok ya?
2: Ya, ya mungkin nggak bisa dipungkiri kalau remaja tuh olahraga pengennya supaya badannya bagus atau supaya ya body goals gitu.
1: Iya.
2: Nggak salah sih body goals, tapi perlu diinget badan yang bagus tuh sebenarnya efek samping dari olahraga, jadi bukan efek utamanya gitu. Efek utamanya ya well being, kesehatan fisik, kesehatan mental, ya. Nggak ada negatifnya lah, kecuali olahraga berlebihan mungkin ya, itu baru malah jadi sakit ya. Kalau olahraga secukupnya, terus orang ini tahu kalau ini untuk kebaikan dirinya, nanti badan-badan yang diinginkan itu efek sampingnya gitu.
1: Jadi kelihatan ya.
2: Iya, jadi karena kalau udah body goals duluan tuh kadang nggak lama, kadang udah mencapai body goals,
1: terus apa?
2: Pingin lagi gitu.
1: Oke. Artinya ya, olahraga itu harus dipandang sebagai proses untuk menyehatkan jiwa dan raga.
2: Iya, kebutuhan diri sendiri, kebaikan diri sendiri gitu.
1: Berarti sama kayak makan, mandi, minum tiap hari, olahraga tuh harusnya seperti itu dok ya? Dianggap ya enggak, ya sehari ya cukup sekali sih olahraga ya, enggak tiga kali juga kayak makan gitu.
2: Iya, ya seminggu tiga kali aja udah sangat bagus sih. Seminggu tiga kali, yang penting konsisten, udah sangat bagus.
1: Oke, okay. Berarti untuk remaja memang sama seperti orang dewasa kan, disarankan paling enggak tiga kali seminggu. Kalau remaja intensitasnya mungkin lebih banyak ya, karena mereka secara metabolisme lebih bagus, terus energinya juga masih kayaknya masih oke gitu dok.
2: Ya tergantung sebenarnya. Kalau olahraga tuh kalau remaja, ini kita ngomongin remaja muda ya, mungkin masih usia sekolah ya,
1: SMP SMA ya dok ya.
2: SMP SMA itu kan baiknya tuh kayak ikut ekskul gitu, ada jadwalnya. Terus setelah ekskul dia main sendiri sama temennya. Latihan sendiri sama temennya, terus atau enggak ikut suatu akademi, ikut sanggar tari mungkin. Nah itu kan lebih terjadwal, terus ada tujuannya.
1: Okay.
2: Jadinya itu yang membuat sebenarnya enggak ada exact berapa kali seminggu sih sebenarnya. Yang penting si anak nih dapat benefit, ngerasain benefitnya dari apa yang dia lakukan gitu.
1: Oke. Okay. harus lebih banyak benefit yang didapatkan ya. Olahraga itu karena olahraga sifatnya.
2: Dan si positif. Anak menyadari kalau dia ada benefitnya nih olahraga ini gitu. Mm-hmm. Jadi ya kalau body goals duluan, nanti dia nggak tahu benefitnya apa.
1: Oke. Okay. Karena sasaran utamanya hanya body goals.
2: Terus ya belum lagi banyak obat diet lah, obat untuk gedein badan kan banyak tuh malah malah jadinya melenceng jauh dari esensi benefit olahraga itu sendiri.
1: Oke. Okay. Jadi untuk apa ya? Untuk penyadaran si anak-anak remaja ini yang paling utama berarti orang tua, teman, siapa dulu nih yang memang harus karena tadi kan bahasnya juga karena dia masih remaja, artinya yang paling dekat adalah orang tuanya. Nah, sementara untuk yang mau ngajarin si remaja ini artinya orang tuanya mungkin belum punya kesadaran untuk olahraga. Nah, jadi memang sama-sama berbenah nih, Dok. Ya, nah, jadi ini gimana proses berbenah? Bareng-barengnya orang tuanya berbenah, remajanya juga berbenah.
2: Iya, kalau menurut saya tuh yang penting harus fun dulu deh. Olahraga tuh harus sifatnya fun. Harus fun. Semua anggota keluarga juga menikmati prosesnya. Kemudian kalau orang tua bingung mau dimana, kan di sekolah ada pelajaran kan. Dulu kan bilangnya penjaskes ya, sekarang apa ya? Macem-macem sekarang istilahnya. Ya di sekolah juga kan itu juga sebenarnya pondasi bekal dari sekolah gitu. Kalau misalnya orang tua bingung ya tinggal tanya aja tadi di sekolah pelajaran olahraganya apa, nanti diulangi aja lagi di rumah misalnya gitu. Kan bisa.
1: Oke. Okay. Berarti harus fun, kemudian komunikatif ya, Dok ya.
2: Iya, fun. Karena, harus fun ya.
1: Ya, karena anak-anak di sekolah juga saya baru ingat ya, remaja itu malah aktif di sekolah yang kemudian harus dibawa juga ke rumah gitu, Dokter ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ini sebagai akhir dari perbincangan kita karena tadi olahraga sebagai coping mechanism yang positif untuk remaja. Apa yang mesti di yang dihindari sama remaja dan kemudian apa saja sih coping mechanism yang memang harus didekatkan ke remaja? Ini sebagai saran terakhir nih untuk pendengar kita nih siang hari ini. Silakan, Dokter.
2: Iya. Mungkin sarannya tuh sasarannya ke orang tua, pendidik-pendidik di sekolah, terus ya itu sih yang sering paling sering ketemu kan, dan mereka ruang lingkupnya itu kan. Jadi sarannya ya satu, ketahui dulu si anak ini copingnya apa sih gitu. Satu, orang tua harus deket. Pendidik-pendidik juga harus tahu siapa yang dididik, gimana coping mekanismenya, tanda-tanda stres harus tahu tuh pendidik-pendidik. Kalau udah tahu, baru bisa ngarahin kan, gitu. Okay. Jadi kalau nggak tahu, terus tiba-tiba muridnya atau anaknya misalnya ya mengisolasi diri atau enggak doom main HP terus, nyalahinnya anaknya, ya itu coba lihat dulu kita perannya sebagai orang tua atau pendidik udah bener enggak nih alurnya gitu.
1: Oke. Okay. Artinya membangun komunikasi baru mengarahkan gitu ya, Dok ya.
2: Iya, betul sekali ya. Membangun komunikasi, tahu anaknya. Tahu si anak kondisinya. Ya
1: baru dicoba diarahkan ke pilihan-pilihan termasuk ke olahraga tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Sebagai coping mechanism. Gampang-gampang susah, tapi kalau udah bilang susah duluan artinya belum nyoba ya, Dok ya.
2: Iya, betul. Jadi pasti bisa kok.
1: Oke. Okay.
2: Pasti bisa. Kan sesederhana kalau hari Minggu ke Car Free Day itu kan udah bisa sama-sama fun kan?
1: Oke. Okay. Olahraga dapat, belanjanya juga dapat, Dok ya.
2: Iya, yang penting fun dulu kan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Yang menarik tadi yang Dokter Ariel sampaikan adalah olahraga itu tujuan utamanya jangan ke body goals dulu, tapi adalah sehat jiwa dan raga ya, Dok ya. Karena itu yang cukup membantu kita tidak saja orang dewasa tapi juga remaja atau mungkin sejak anak-anak ya untuk bisa coping mechanism dan membuat kebiasaan-kebiasaan baik ketika dihadapkan ada stres yang memicu kita gak bisa berpikir atau buntu berpikir, pakai olahraga ya jadi lebih sehat jiwa dan raga ya, bisa melanjutkan aktivitas kita lagi lah seperti biasa gitu, Dokter.
2: Ya. Dan jadi pondasi lah kalau dari remaja di dapat polanya untuk olahraga, nanti pas dewasa ya copingnya mungkin 50% lebih olahraga gitu.
1: Olahraga, oke, menarik. Jadi nanti tinggal diadaptasi saja, dan semoga juga bisa diadaptasi ya sama pendengar Pro 1 dimanapun berada yang punya anak remaja lagi sulit-sulitnya, mungkin disuruh olahraga, boleh ngobrol dulu baru diarahkan untuk olahraga gitu dokter ya. Terima kasih dokter Ariel sudah ngobrol-ngobrol siang hari ini tentang olahraga sebagai coping mechanism yang positif untuk remaja. Semoga juga pendengar semakin semangat olahraga, nanti bisa menularkan contoh-contoh baik ke anak-anak di rumah ya. Dan pendengar Pro 1, demikian Indonesia Sehat bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa PDSKJI Denpasar. Saya Indah Widyasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Masih di Denpasar siang ini, jangan lewatkan siaran kami sampai nanti di jam 3 sore.

91 RRI Denpasar jelang pukul 12 siang. Kami akan aturkan Puja Trisandya untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kami akan hadirkan informasi olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta selepas Puja Trisandya. Stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

teu perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring pat.

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama sekali lagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang tadi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan lapor.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Platir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perdelapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar, karate. Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin, tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pendengar, masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar siang ini. Dan kali ini setelah tadi ada rekan Linda, saat ini sudah bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar seperti biasa, dikarenakan hari ini hari Jumat ya. Berikutnya kita akan mendengarkan siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobogan yang akan dan bersama rekan reporter Zanuar Setiaji yang akan melaporkan. Selamat mendengarkan.
3: Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini Jumat 5 Mei 2026 saya Yanuar Setiaji bersama tim yang bertugas saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kerobokan yang berlokasi di Jalan Mertanadi nomor 12 Kelurahan Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menemani Anda sekaligus menyiarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat di Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Kerobokan yang akan berlangsung sesaat lagi. Dan bagi para pendengar di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kerobokan, pembinaan kerohanian menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembentukan karakter warga binaan melalui kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan para warga binaan diberikan kesempatan untuk memperkuat keimanan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Sholat Jumat juga menjadi salah satu kegiatan pembinaan keagamaan yang secara rutin dilaksanakan setiap pekan di Lapas Kerobokan, dan kegiatan ini diikuti oleh warga binaan beragama Islam bersama petugas lapas dalam suasana yang tertib dan aman dan penuh kekhusyukan. Dan bisa saya gambarkan di Masjid At-Taubah ini berbagai warga binaan juga turut datang untuk melakukan sholat Jumat di Masjid At-Taubah ini, dan saat ini beberapa warga binaan juga telah melaksanakan mengambil wudhu untuk sholat Jumat hari ini. Dan di Masjid At-Taubah ini sudah dipenuhi beberapa warga binaan yang akan melakukan sholat Jumat. Adapun yang bertugas dalam pelaksanaan sholat Jumat hari ini adalah khotib sekaligus imam, yaitu Ustadz Hopi Wahyudi, dan muazin ada Miftahuddin. Dan sebagai informasi bahwa Masjid At-Taubah ini bisa diisi 250 jemaah untuk memenuhi Masjid Al-Taubah ini. Dan pendengar, saat ini juga suasana masjid di Al-Taubah Lapas Kerobokan mulai dipadati oleh jemaah dan warga binaan tanpa memasuki area masjid dengan tertib untuk mempersiapkan diri mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Dan beberapa di antaranya juga terlihat sedang memanjatkan doa sembari menunggu waktu pelaksanaan khutbah. Sementara juga petugas lapas juga tampak melakukan pengawasan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan lancar dan kondusif.
4: Ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
3: Dan Masjid Al-Taubah menjadi salah satu pusat kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kerobokan. Selain digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat, masjid ini juga menjadi tempat berbagai kegiatan keislaman seperti pengajian, pembelajaran membaca Al-Quran, ceramah agama, hingga pembinaan mental dan spiritual bagi warga binaan.
5: Ya Allah,
3: dan para pendengar, suasana siang hari ini terasa begitu khusyuk dan cuaca begitu cerah. Meski berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan, semangat beribadah para jamaah tampak tidak berbeda dengan pelaksanaan Jumat di masjid-masjid pada umumnya. Momentum sholat Jumat juga menjadi kesempatan bagi para warga binaan untuk melakukan introspeksi diri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Dan saat ini Masjid Al-Taubah sudah mulai terisi penuh. Para jamaah terlihat duduk dengan tenang sambil menantikan kumandang azan yang akan segera dikumandangkan.
4: Perjuangan beliaulah.
3: Saat ini khotib juga telah memasuki mimbar dan para jamaah tampak bersiap menyimak khotbah dengan penuh perhatian. Suasana di dalam masjid terlihat semakin tenang dan khusyuk menandai mulainya rangkaian khotbah Jumat. Dan para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, berikut kami hadirkan secara langsung khotbah sholat Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung, Bali. Selamat menyimak.
4: Dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dengan semaksimal mungkin. Dan kita jaga keimanan dan ketakwaan kita hingga akhir hayat kita. Karena tidak ada lagi bekal yang bisa kita andalkan kecuali keimanan dan ketakwaan kita jika kita sudah menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan fillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sedikit kita merenung dan sedikit kita mempelajari tentang hadis qudsi yang mana maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut berbunyi, ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah faghfirli astaghfir lakum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innakum tuhti'una bil laili wan nahar, sesungguhnya aku tahu kalian berbuat salah di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku akan ampuni semuanya. Faghfirli astaghfir lakum, mohon ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dari hadis qudsi tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya di hadapan Allah kita semua sama menjadi hamba Allah. Allah tidak memetak-metakkan dalam hal ini. Allah menyebut kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah. Dan Allah juga menyampaikan kita semuanya, baik Anda yang duduk di bawah ataupun saya yang berdiri di sini, sama-sama pernah berbuat salah. Dan Allah menyampaikan, Allah akan mengampuni segala dosanya, tetapi ada syaratnya. Faghfirli astaghfir lakum. Memohon ampunlah kepadaku, maka aku akan ampuni. Jadi syaratnya simple, yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia yang Allah berikan akal dan nafsu, yang mana pasti ada khilaf dan salah. Yang mana kita kesalahan yang tidak kita ketahui ataupun yang tidak kita sengaja. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sengaja bisa menyakiti orang lain. Ataupun hal-hal yang bahkan kita tidak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Mungkin kita ambil contoh di jalanan. Ada orang yang menggunakan sepeda motor yang knalpotnya sangat keras sekali. Mungkin bagi dia itu bukan kesalahan, itu kesenangan. Tetapi di telinga orang lain yang merasa terganggu, itu menjadi sebuah kesalahan. Maka dari itu mari kita sebagai hamba Allah, kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beristighfar di sela-sela waktu kita. Mau tidur kita istighfar kepada Allah. Karena apalagi yang kita harapkan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan salat kita, mengharapkan ngaji kita, mengharapkan ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, kalah hitungannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan jika nikmat-nikmat itu disuruh membayar dengan ibadah kita, masih kalah. Maka dari itu salah satu syarat masuk surga adalah bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah dengan ikhlas itu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika kita sudah terlanjur begitu banyak memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadangkala kita itu sering tidak sadar bahwasanya musuh terbesar kita itu adalah setan atau jin dan sejenisnya. Kalau mereka tidak bisa dibuat kita lalai dengan perintah Allah, mereka bisa buat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jika kita sudah banyak membuat kerusakan di muka bumi ini atau kita telah hilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai tanamkan di dalam hati kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan akan membisiki, dosamu itu terlalu banyak, buat apa memohon ampun. Maka dari itu kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat baik sekali kepada kita. Hanya saja kadangkala kita saja yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa badan masih sehat, merasa badan masih kuat, atau harta yang berlimpah dan lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan dunia menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari memohon ampun kepada Allah, seolah-olah dunia ini sangat panjang sekali untuk kita hidupin. Padahal Rasulullah mengatakan jatah umur umat Rasulullah itu hanya kurang lebih sampai 63 tahun atau paling panjang sampai 70 tahun. Itu kita bisa jadikan patokan. Jika hari ini kita sudah berumur 30 tahun, tinggal setengahnya. Jika sudah umur 40 tahun, tinggal 20 tahun lagi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang paling mendasar yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak umur-umur yang telah kita sia-siakan, banyak umur-umur yang kita gunakan untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali mendapati hambanya itu memohon ampun. Karena tidak ada ujian yang diberikan kepada umat muslim kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah sangat kaya sekali, Allah uji menjadi miskin agar dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sangat sehat sekali, Allah berikan sakit, seketika itu dia akan beristighfar, ya Allah beri kesembuhan, ya Allah berikan saya kekuatan. Dan banyak contoh-contoh yang ada di sekitaran kita yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya, dan juga bisa memberikan manfaat pada diri kita di akhirat nanti. Karena jika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sudah diampuni, insyaallah kuburan kita akan terasa luas, menerima banyak manfaat. Walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dicampakkan, tapi jika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki hubungan yang baik, maka insyaallah kehidupan kita akan menjadi barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim. Fastagfiru innahu wal ghafur rahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita banyak memiliki dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul rasa ingin selalu meminta maaf kepada Allah, sehingga timbul rasa ingin selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, tetapi amal-amal ibadah kita sangat sedikit yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Ya, baik, tadi telah kita dengarkan khotbah dari khotib Ustadz Hafi Wahyudi, dan akan dilangsungkan sholat Jumat pada tanggal 5 Juni 2026. Dan para pendengar, kita akan menunggu kumandang azan yang untuk mengawali rangkaian pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini. Dan demikian siaran langsung sholat Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Masjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kerobokan yang berlokasi di Jalan Mertanadi nomor 12, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Saya Yanuar Setiaji bersama rekan yang bertugas Adi Gunarta dan Gustu Ambara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan bersama rekan Zanwar Setiaji. Saat ini kembali lagi di Denpasar siang ini, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Poin tertinggi itu adalah budaya. Budaya Bali yang unik ya, kenama tamahan dan lain sebagainya. Baru atraksi, baru alam lingkungan ya.
2: Investasi dan kerjasama pembangunan di Bali harus menghormati pertama adat, kemudian tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal Bali.
3: Selamat siang. Pariwisata Bali sebagai tulang punggung perekonomian Bali menghadapi berbagai tantangan. Dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali menjadi sorotan dalam forum US-ASEAN Business Council. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 5 Juni 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang kali ini kami awali terkait pariwisata Bali terus menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahunnya. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, berbagai tantangan seperti sampah, kemacetan, dan pelanggaran oleh wisatawan asing masih membutuhkan perhatian serius.
1: Poin tertinggi itu adalah budaya. Budaya Bali yang unik ya, kenama tamahan dan lain sebagainya, baru atraksi, baru alam lingkungan ya.
5: Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali, mulai dari persoalan sampah, kemacetan, hingga perilaku wisatawan asing, penguatan implementasi regulasi dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata. Berbagai aturan sebenarnya telah tersedia, namun pelaksanaannya masih perlu dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa mengatakan, pemerintah Provinsi Bali telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur pengembangan pariwisata berbasis budaya. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, serta berbagai peraturan lainnya yang mendukung pengelolaan sektor pariwisata.
1: Ya, kita mulai dari Perda dulu lah. Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Sebenarnya sudah semua ada di tata aturan, namun implementasinya ini yang perlu dijaga, bahwa pariwisata Bali ini adalah pariwisata budaya ya, itu basisnya, yang bernafaskan Hindu, itu bunyi. Puji perdanya memang demikian, karena di Bali ini kan budayanya budaya yang mayoritas ya, masyarakatnya Hindu. Poin tertinggi itu adalah budaya. Budaya Bali yang unik ya, kenama tamahan dan lain sebagainya, baru atraksi, baru alam lingkungan ya.
5: Sutawa mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menjaga ketertiban pariwisata, termasuk penerapan aturan do and don bagi wisatawan asing. Kebijakan tersebut dinilai membantu mengurangi berbagai pelanggaran yang sebelumnya kerap terjadi di sejumlah kawasan wisata.
1: Pemerintah provinsi sudah buat namanya do and don ya. Di surat edaran du gubernur ya, du and dun, wisatawan di Bali boleh melakukan ini tapi tidak boleh melakukan ini. Nah itu di imigrasi ada tuh du and dun. Udah bagus apa langkah-langkah pemerintah ya, perlu kita apresiasi, sudah baik lah. Nah tinggal kita sekarang sama-sama menjaga, ikut mensosialisasikan gitu program pemerintah nih, termasuk ya pungutan wisatawan ya. Tentu kalau wisatawan udah bayar ya, kita pastikan bahwa uang itu untuk pelestarian budaya dan lingkungan, jangan buat lain-lain nanti.
5: Sutawa juga berharap pemerintah terus mempercepat penanganan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan, seperti pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur, serta pengurangan kemacetan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan dan daya saing pariwisata Bali di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali menjadi fokus bahasan dalam forum US-ASEAN Business Council. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan pentingnya pembangunan yang selaras dengan budaya dan lingkungan.

0: Kerjasama pembangunan di Bali harus menghormati pertama adat.
1: US ASEAN Business Council atau USABC menggelar diskusi dengan fokus bahasan dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali. Forum ini turut menyoroti kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melalui berbagai inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani mengatakan, forum tersebut menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus menciptakan peluang baru bagi masyarakat.
0: Forum ini memiliki arti yang

0: share, kemudian para pemimpin global dan semangat kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan masa depan serta menciptakan peluang-peluang baru bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan.
1: Menurut Ayu Aryani, di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, Bali mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan identitas daerah. Karena itu, setiap investasi dan kerjasama pembangunan wajib menghormati adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan.
0: Kami juga menegaskan bahwa setiap investasi dan kerjasama pembangunan di Bali harus menghormati pertama, adat, kemudian tradisi seni budaya serta kearifan lokal Bali, kesucian kawasan suci, tempat-tempat sakral, kemudian keseimbangan dan kelestarian lingkungan Bali.
1: Ayu Aryani menambahkan, pemerintah juga menetapkan haluan pembangunan Bali era baru 2025 hingga 2125 sebagai arah pembangunan jangka panjang. Melalui kolaborasi berbagai pihak, Bali diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan kelestarian lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Pendengar, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Akademisi menilai pengendalian jumlah wisatawan dan penguatan infrastruktur menjadi kunci menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.
1: Juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
2: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang.
1: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan. Seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati. Karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif.
2: Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajah Bali.
1: Perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
2: Kuta berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Bekerja sama dengan Yayasan Seva Buana, Pemkab Jembrana melalui bidang Kesuan Kesmafet gencarkan vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Kegiatan ini sebagai bentuk kontrol populasi serta menekan penyebaran virus rabies yang mengakibatkan satu korban jiwa di Kabupaten Jembrana. Selengkapnya dilaporkan rekan Ketut Suwardika. Rekan Ketut, silakan untuk laporan Anda.
3: Ya, terima kasih rekan Linda. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan langsung kegiatan vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR yang digelar langsung pemerintah Kabupaten Jembrana melalui bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau Keswan Kesmapet yang masih berlangsung saat ini di Balai Banjar Batu Agung Kecamatan Negara. Dari pantauan di lokasi, pendengar, giat vaksinasi dan sterilisasi gratis bekerja sama dengan Yayasan Seva Buana yang berlangsung sejak pagi tadi disambut antusias warga setempat khususnya yang memiliki hewan piaraan seperti anjing dan kucing. Hingga saat ini, pendengar, masih terpantau warga banyak berdatangan ke lokasi membawa anjing maupun kucing. Tadi sempat ditemui langsung juga Kabid Keswan Kesmapet Gusti Ngurah Putu Sujarta yang sempat menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar selama dua hari ini di dua kecamatan yakni di Tantor Lurah Balai Agung Kecamatan Negara dan pada hari ini di Balai Banjar Batu Agung Kecamatan Jembrana. Adapun hasil sementara dari vaksinasi dan sterilisasi di Desa Batu Agung ini, pendengar, untuk hasil sterilisasi sendiri sebanyak 60 ekor anjing maupun kucing yang didominasi sterilisasi ternak kucing. Sedangkan untuk vaksinasi sendiri sekitar 50 ekor berhasil divaksinasi baik anjing maupun kucing. Sementara hasil sterilisasi di Kelurahan Balai Balai Agung Kecamatan Negara kemarin sebanyak 38 ekor anjing dengan rincian 10 ekor anjing dan kucing 28 ekor. Untuk vaksinasi total sebanyak 57 ekor baik anjing maupun kucing dengan rincian 23 ekor anjing dan 34 ekor kucing. Kabid Sugiarto juga mengatakan untuk pemilihan tempat di Desa Batu Agung ini karena ada kasus gigitan positif rabies pada 12 Mei lalu. Gigitan tersebut anjing gila menggigit sebanyak 5 korban di Banjarmasin, Desa Batu Agung. Hasil positif diketahui setelah sampel otak anjing keluar pada 15 Mei lalu dengan hasil positif rabies. Selain kegiatan sterilisasi di tempat ini, pendengar, bidang Kesuan Kesmapel juga menggencarkan vaksinasi emergensi dan eliminasi selektif terhadap HPR di wilayah Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. Pasca salah satu warga Banjar Kembang Sari meninggal dunia diduga suspek rabies pada akhir Mei lalu. Korban sempat dicakar dan digigit seekor kucing liar di halaman rumahnya. Kasus gigitan positif rabies di Kabupaten Jemberana saat ini pendengar Januari hingga awal Juni ini tercatat sebanyak 33 kasus positif. Kabid Sugiarto juga kembali mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan ternak anjing maupun kucing atau hewan peliharaan untuk rutin dan wajib melakukan vaksinasi dan tidak melepas liarkan. Dan segera melapor jika ada kontak atau terkena gigitan HPR yang terindikasi suspek rabies sehingga dapat segera ada penanganan lebih lanjut termasuk mendapatkan vaksinasi anti rabies atau VAR. Demikian laporan dari Jemberana, Kedut Suwardika melaporkan kembali ke studio ke rekan Linda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Kedut Suwardika untuk informasi yang telah diberikan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Mendengar, Perumda Pasar Suaka Dharma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kereneng. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
5: Kami majukan untuk acara operasi pasarnya. Biasanya kan hari Senin, Kamis dan Jumat. Sekarang untuk di pas Hari Raya Sugian itu.
6: Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kereneng. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar, Nima Desartini, mengatakan jadwal operasi pasar murah pada pekan kedua Juni 2026 mengalami penyesuaian. Jika biasanya digelar setiap Senin, Kamis, dan Jumat, kali ini kegiatan dilaksanakan pada Senin, Selasa, dan Rabu menjelang perayaan Hari Raya.
5: Kami dari Perumda Pasar tetap melakukan operasi pasar dan memberikan subsidi kepada harga-harga yang naik, yang dinilai dari kita juga bekerja sama dengan Disperindag. Kalau misalnya mereka mengadakan pasar murah, kita juga ikut kegiatan misalnya di Wantilan atau di mana mereka mengadakan, datang jadwal dari sana, kita ikut ke sana. Sementara yang dari Perumda sendiri, kami cuma melakukan operasi pasar di dua pasar tersebut.
6: Menurutnya, pada operasi pasar murah kali ini, subsidi diberikan untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan RRI, harga bawang merah saat ini mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp36.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berada di kisaran Rp75.000 per kilogram, meski sempat mendekati Rp100.000 per kilogram.
5: Yang ada kenaikan yang sangat melonjak itu di bawang, jadi kami subsidinya di bawang dan cabai aja dulu. Rp5.000 sampai Rp2.000 per kilonya. Kalau waktu ini pas cabai 100 itu kami subsidi Rp5.000 sampai Rp3.000. Kalau hari ini kami subsidi Rp3.000 per kilonya.
6: Meski terjadi fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok, Sartini memastikan distribusi dan pasokan barang di pasar tradisional Kota Denpasar masih dalam kondisi aman. Masyarakat pun diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dengan percepatan jadwal operasi pasar murah ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus membantu menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Penguatan kualitas produk menjadi strategi penting bagi pelaku UMKM kuliner dalam meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan industri makanan dan minuman yang semakin kompetitif melalui inovasi produk, penerapan standar produksi yang lebih baik, serta pemanfaatan bahan baku berkualitas guna menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang.
7: Di tengah meningkatnya persaingan industri makanan dan minuman, penguatan kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan usaha kuliner. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk terus beradaptasi melalui inovasi produk, peningkatan standar produksi, serta pemanfaatan bahan baku yang berkualitas guna memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin dinamis. Pelaku usaha Mami Time Nimadi Ayu Krisna Dewi kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, satu upaya tersebut ditunjukkan oleh Mami Time yang secara konsisten mengembangkan kualitas produknya sebagai strategi memperkuat daya saing di sektor kuliner.
8: Saat ini saya sedang menjalankan usaha di bidang food and beverage atau F&B bernama Mami Time. Konsep usaha ini adalah sebuah stand warm mindo modern yang menyajikan berbagai olahan mie instan dengan cita rasa kreatif dan juga harga yang terjangkau.
7: Penguatan kualitas tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan cita rasa, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan pangan, kemasan produk, hingga pelayanan kepada konsumen di tengah tantangan yang dihadapi.
8: Saat ini, satu tantangan yang kami hadapi adalah model usaha yang cukup bergantung pada ketersediaan event. Karena itu, keberlangsungan penjualan sangat dipengaruhi oleh informasi dan juga kesempatan mengikuti event yang ada.
7: Penguatan kualitas produk yang dilakukan Mami Time mencerminkan semakin tingginya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya transformasi usaha berbasis mutu. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah, sekaligus memperkuat posisi UMKM kuliner sebagai salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, semangat kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar melalui kegiatan Real Beran. Kegiatan lari estafet yang melibatkan guru, siswa, orang tua hingga alumni ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi dalam mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas.
9: Terkait dengan kegiatan apapun di SLB 2, itu kolaborasi kita memang sudah kuat. Masyarakat, komite, orang tua siswa, termasuk alumni.
10: Semangat kebersamaan mewarnai rangkaian Hari Ulang Tahun HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar melalui kegiatan Real Biran yang digelar kemarin. Kegiatan lari ini menempuh rute dari Puncak Tedung hingga berakhir di SLB Negeri 2 Denpasar yang melibatkan guru, siswa, orang tua, komite sekolah hingga alumni sebagai bentuk kolaborasi dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar Nivayan Rapianti mengatakan Real Biran merupakan rangkaian perayaan HUT sekolah sekaligus pelepasan siswa kelas 12. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah diawali dengan berbagai lomba antar siswa. Menurutnya, ide pelaksanaan Real Biran lahir dari kreativitas para guru dan mendapat sambutan dari seluruh keluarga besar sekolah.
9: Nah, untuk hari ini terus terang aja ini memang luar biasa ya. Ide-ide dari teman-teman itu dalam rangka menyambut kegiatan ulang tahun kita dan pelepasan siswa kelas 12 diawali kemarin sebenarnya lomba-lomba. Kemudian ini di hari kedua kita mengadakan run ya. dari Puncak Tedung sampai ke Sidakaryo.
10: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus dan orang tua turut ambil bagian dalam Rail Biran, terutama pada rute dari Renon. Menurut Rapianti, tingginya partisipasi tersebut mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap SLB Negeri 2 Denpasar.
9: Di sini saya lihat kekompakan dari teman-teman, dari sama orang tua itu memang luar biasa. Mereka ikut orang tuanya juga lari dari Renon ya. Kemudian nunggu juga di pura muterin jagat Sidakaryo sampai di sini emang luar biasa.
10: Selain Rail Biran, rangkaian HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih pantai di Pantai Sidakarya pada 5 Juni, Jalan Sehat dan Senam Aerobik pada 8 Juni, Pentas Seni serta Donor Darah pada 9 Juni, hingga puncak perayaan HUT dan pelepasan siswa 12 pada 10 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi dibuka hari ini. Ajang yang melibatkan lebih dari 7.000 atlet pelajar se-Bali ini diproyeksikan sebagai cikal bakal pembinaan jangka panjang menuju PON 2028 serta mendukung pengembangan sport tourism. Selengkapnya dilaporkan rekan Nadia Syarif. Rekan Nadia, silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Linda di studio. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Nadia Syarif melaporkan bahwa gelaran Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali atau Porjar Bali tahun 2026 resmi dimulai hari ini setelah dibuka secara formal tentunya di tingkat provinsi pada pagi tadi. Hingga siang ini atmosfer kompetisi mulai terasa hangat di sejumlah titik venue di Gor Ngurah Rai Denpasar. Berdasarkan pantauan di lapangan, dua cabang olahraga bela diri yakni pencak silat dan judo mulai menunjukkan tensi persaingan yang tinggi. Dan untuk cabang olahraga judo tersendiri, pertandingan dijadwalkan berlangsung lebih singkat yakni selama 3 hari mulai tanggal 5 hingga 7 Juni mendatang. Sementara cabang olahraga lainnya akan terus bergulir selama 5 hari ke depan hingga 10 Juni tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, menjelaskan ajang ini menjadi fondasi penting untuk memetakan potensi atlet pelajar secara tematik di setiap daerah. Hasil dari porjar ini juga nantinya akan menjadi modal dasar bagi Bali dalam menyiapkan stok atlet potensial untuk ajang yang lebih tinggi seperti PON 2028 mendatang. Secara keseluruhan terdapat 8.585 partisipan yang terdata melalui aplikasi Reporaksi dengan rincian 7.291 atlet yang memperebutkan medali di 44 cabang olahraga. Pihak panitia juga mengimbau seluruh atlet untuk terus menjunjung tinggi sportivitas, mengingat ajang ini bukan sekedar mengejar juara, namun juga pembentukan karakter SDM Bali yang lebih unggul. Lalu seluruh rangkaian pertandingan hari pertama ini dijadwalkan masih akan terus berlangsung hingga pada sore nanti. Dari Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Nadia untuk informasi yang diberikan. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Evaluasi tersebut mencangkup soal prestasi hingga perlunya dukungan anggaran maksimal dari stakeholder kabupaten atau kota. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum Pengprov PRUI Bali I. Komang Novasewi Putra, SEMKOM.
12: Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum Pengprov PRUI Bali yang juga Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali, Bapak I. Komang Novasewi Putra, SEMKOM. Pak Ketum, jika melihat saat ini tunas-tunas tumbuh di rugby pasca event Porjar, seperti apa respon Pak Ketum, kemudian catatan-catatan dan pembinaan lanjutan untuk mereka?
13: Ya, terima kasih Mbak Putu. Dalam arti dengan Porjar kali ini kita melihat bagaimana semangat daripada atlet kita dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan bagaimana dari semangat mereka ini menimbulkan profesional mereka, kecanggihan mereka, dan mulai mengenal lebih banyak tentang rugby, dan sehingga ini membuat apa yang dari Porjar tahun lalu dengan Porjar tahun ini terjadi peningkatan yang bagi Tiang sendiri itu signifikan, dalam arti dari skill mereka bertambah banyak dan juga semakin profesional. Dan ke depan ini yang kita perlukan adalah, satu adalah bantuan dana pemerintah, support dana pemerintah untuk kita melatih calon-calon atlet ini menjadi calon atlet yang profesional, baik itu nanti di tingkat provinsi maupun ke depannya adalah yang paling bergengsi dalam arti di nasional adalah PON nanti. Dan juga rugby ini sendiri, dan kita di Bali secara event internasional, baik itu di SEA Games, itu kita sudah selalu mengirimkan dua orang atlet, baik laki-laki maupun wanita, kita menjadi tim nasional di untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Dan ini juga memerlukan satu support dari pemerintah, dalam arti kita untuk mengadakan satu pelatihan atlet. Pelatihan atlet untuk kita supaya Bali ini mempunyai atlet-atlet yang lebih baik, lebih profesional untuk memperjuangkan, mempertahankan nama Bali dan mengharumkan nama Bali sendiri di kancah nasional maupun internasional. Oke. Seperti itu.
12: Kemudian ini perlu berarti daya gedor dari pemerintah ya, tidak saja di provinsi tetapi kabupaten kota. Apa yang akan perlu dilakukan untuk ya open mind lah, agar ada kesinambungan antara Disdi kemudian PMK Pengkot dan juga di cabang olahraga masing-masing?
13: Untuk sementara ini kita lebih banyak akan, pertama itu adalah kita untuk satu hal, kita mengadakan pelatihan-pelatihan dulu. Pelatihan pelatih. Ya, kemarin wasit sudah pelatihan pelatih. Dari pelatihan pelatih ini kita akan sebarkan ke kabupaten kota nanti semuanya. Yang kedua, kemungkinan saya sendiri selaku ketum akan mencoba untuk ke depan ini berkunjung ke setiap kabupaten kota kami, berkunjung ke pengcap-pengcap kami yang ada di kabupaten kota, dan kemungkinan besar juga berkunjung ke Disde dan ketua KONI daripada masing-masing kabupaten kota untuk sedikit sosialisasi lah tentang apa itu rugby, bagaimana itu rugby, dan bagaimana kedepannya rugby ini sendiri dan potensi yang sebaiknya yang ada di rugby sendiri, dalam artian untuk mengharumkan nama kabupaten kota mereka sendiri maupun Bali sendiri nanti kedepannya juga mungkin juga bisa secara internasional, sehingga karena rugby ini kami kemarin juga sudah berbicara dengan KONI, kita jadikan rugby ini sebagai salah satu spot tourism juga di Bali, dalam artian ini juga berarti bisa mengembangkan lebih banyak olahraga ini, dalam artian tidak hanya sebagai ajang untuk porjar saja, tapi juga ajang sebagai tourism yang ada di Bali. Nah, seperti itu.
12: Terakhir, ini kan pasca porjar akan ada persiapan ke Jurnas. Mungkin apa yang akan dilakukan, karena mempertahankan juara umum itu akan lebih sulit daripada merebut di tengah persaingan ketat dengan DKI dan Papua.
13: Yang jelas kita pasti akan ada seleksi atlet. Ya, yang jelas seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi, sehingga nanti ke depan ini dalam kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di kejurnas tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga, untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi tetap bisa mempertahankan juara umum kita yang diadakan kejurnas, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua. Nah, ini harapan kita di kejurnas pun nanti di startnya pasti dari kejurnas. Ya, startnya dari kejurnas, di sana kita akan bisa melihat kemampuan dari masing-masing provinsi yang ada. Nah, berarti kita melihat dari kacamata kejurnas, nanti di sinilah kita akan melihat bagaimana kacamata PON kita ke depannya. Itu karena kejurnas ini adalah sangat penting bagi kita untuk berkaca dan melihat dan juga berlatih melihat keunggulan lawan maupun kelemahan lawan di sana ke depannya. Mungkin itu. Nah,
12: baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ketua Umum Pengprop Pri Bali dan juga selaku Wakil Ketua Umum 3 DPRD Bali Bapak Komang Nova Sewi Putra SEMKOM.
0: Pendengar, wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali sebagai tulang punggung perekonomian Bali menghadapi berbagai tantangan. Dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi Bali menjadi sorotan dalam forum US-ASEAN Business Council. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Yura Yunita dengan judulnya Tutur Batin. Nah pendengar, nanti kita sudah mendengarkan bersama ya Warta Berita Lintas Dewata Siang, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda. Dan saat ini kembali lagi di Denpasar siang ini, seperti biasa tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pendengar, tadi dia sebuah lagu dari Dua Lipa dengan judulnya Levitating baru saja mengudara di ruang dengar Anda. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi nih, di mana informasi berikut datang dari dunia olahraga cabang olahraga bulu tangkis. Mungkin ini bukan berita yang membahagiakan ya, karena langkah Putri KW terhenti di perempat final Indonesia Open 2026. Pendengar, perjuangan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau yang biasa disapa Putri KW, harus terhenti di perempat final Indonesia Open tahun 2026 ini. Bermain di Istora Senayan Jakarta, Putri kalah dari wakil Cina Chen Yufei 2 game langsung, yaitu di 21-13 dan 22-20. Meski demikian, Putri mengaku cukup puas dengan penampilannya, pendengar. Bahkan pada game kedua, ia sempat unggul jauh di 18-10 dan hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Namun, pengalaman Chen Yufei berbicara. Pebulu tangkis peringkat 4 dunia tersebut mampu bangkit mengejar ketertinggalan, lalu menutup laga dengan kemenangan yang dramatis. Selain itu, Putri menilai fokus dan konsistensi menjadi kekuatan utama dari lawannya. Menurutnya, Chen tetap tenang dan terus berjuang meraih 1 demi 1 poin meski sempat tertinggal jauh. Pendengar, setelah hasil ini, Putri akan kembali berlatih tentunya dan melakukan evaluasi untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, yaitu Japan Open. Sementara untuk Chen Yufei, sudah ditunggu rival beratnya dari Korea Selatan nih, An Se-yong, di babak semifinal nanti. Selain itu, pendengar, informasi tadi tentunya Linda kutip dari halaman resmi kami di rri.co.id. Meskipun kalah, tetap kita apresiasi ya perjuangan Putri KW yang tentunya tetap perlu mendapat apresiasi dari para pecinta bulu tangkis nih di tanah air, karena Putri sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Setiap kali Anda klik atau berkomentar negatif secara online, Anda meninggalkan sesuatu. Itulah yang disebut dengan jejak digital. Jejak digital adalah semua data yang Anda ciptakan dan tinggalkan saat menggunakan internet. Mulai dari riwayat pencarian, apa yang Anda unggah di media sosial, hingga like atau apa yang Anda sukai secara online. Terdapat 2 jenis jejak digital, yakni jejak aktif yang Anda sadari saat memposting dan jejak pasif yang dikumpulkan tanpa sepengetahuan Anda. Misalnya terkumpulkan oleh iklan yang lewat di media sosial Anda atau situs web yang Anda kunjungi. Ingat, jejak digital bersifat permanen. Itu bisa mempengaruhi reputasi, pekerjaan, bahkan keamanan pribadi Anda. Jadi, tinggalkan jejak dengan bijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada.

0: disebarkan sebanyak-banyaknya di grup sebelah dengan maksud agar mereka tahu dan berhati-hati membeli beras tersebut benar atau tidak. Faktanya, video yang dibagikan adalah proses daur ulang sampah plastik untuk dijadikan pelet plastik. Proses pembuatan pelet plastik adalah mendaur ulang plastik bekas menjadi bahan baku bersih yang akan digunakan kembali oleh perusahaan untuk membuat plastik sebagai bahan berbagai aplikasi. Untuk mengkorroborasi mendukung hasil pemeriksaan di atas, penelusuran menggunakan perkakas tool Google Image juga menunjukkan berbagai foto pelet plastik dengan variasi warna dan bentuk, termasuk yang berwarna putih dan berbentuk biji yang diklaim sebagai beras palsu. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim video proses pembuatan beras dari botol bekas merupakan konten yang menyesatkan. Karena video yang diunggah merupakan proses daur ulang sampah plastik untuk dijadikan biji plastik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Waktunya kentongan.
2: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Lea Michele dengan judulnya Cannonball, dan tentunya masih di Denpasar siang ini bersama Linda di sini. Berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi ini dari salah satu kota di Indonesia, yaitu Jakarta, di mana mungkin bagi pendengar ada yang saat ini sedang berada di Jakarta atau berencana liburan di Jakarta untuk akhir pekan ini, mungkin perlu bersiap-siap ya, karena akhir pekan ini nih khususnya di wilayah Gelora Bung Karno Jakarta sepertinya akan cukup padat. Dan hal ini membuat Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat agar dapat menggunakan layanan transportasi publik untuk menuju kawasan GBK yang diperkirakan dipadati puluhan ribu pengunjung. Kenapa bisa dipadati puluhan ribu pengunjung di akhir pekan ini? Karena di GBK pada tanggal besok, di tanggal 6 dan di tanggal 7, ada berbagai acara besar digelar secara bersamaan, yaitu mulai dari konser salah satu grup boy band K-pop terkenal EXO, lalu ada juga konser Raisa hingga turnamen Indonesia Open 2026. Sehingga masyarakat dapat dihimbau oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk dapat memanfaatkan berbagai rute Transjakarta yang melayani kawasan Senayan dan juga GBK, serta layanan MRT Jakarta dengan pemberhentian di stasiun Istora Mandiri yang beroperasi hingga tengah malam. Dishub sendiri memperkirakan jumlah pengunjung di kawasan GBK untuk akhir pekan ini mencapai sekitar 37.000 orang pada Sabtu dan meningkat menjadi sekitar 43.000 orang pada hari Minggu mendatang. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan tersebut dihimbau agar dapat menghindari ruas-ruas jalan sekitar GBK dan menyesuaikan waktu perjalanannya. Itu dia tadi pendengar informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Mungkin ada fans EXO nih yang sudah gak sabar besok untuk nonton konsernya, bisa dipersiapkan ya untuk datang lebih awal, ataupun bisa dipersiapkan juga untuk nanti pulangnya akan seperti apa, langsung di skemanya langsung dicari, karena pasti itu ramai banget. Karena kalau dari pengalaman Linda ya, untuk konser-konser di daerah GBK itu kalau sudah, walaupun malam, macetnya itu sudah pasti tidak akan terelakkan. Jadi silakan dibuat skema terbaiknya seperti apa untuk pulangnya. Dan tentunya pasti Linda selalu menghimbau kepada masyarakat agar dapat selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Extreme dengan judulnya More Than Words. Selamat mendengarkan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Mendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Unmesh dengan judulnya Ku Mau Dia. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Fabio Acer dengan judulnya Boleh Kau Adu. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Katy Perry dengan judulnya Dark Horse feat. Juicy J. Dan kembali Linda ingin menyampaikan informasi yang kali ini datang dari mancanegara, dari Amerika Serikat dan juga Australia. Pendengar, hubungan dagang antara Australia dan Amerika Serikat saat ini sedang kembali menjadi sorotan nih. Australia kini terancam dikenai tarif impor baru sebesar 12,5% oleh Amerika Serikat. Usulan tersebut muncul setelah kantor perwakilan dagang Amerika Serikat menilai sejumlah negara termasuk Australia belum cukup efektif dalam mencegah masuknya barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa dalam rantai pasok global. Namun pendengar, pemerintah Australia menolak tuduhan tersebut. Canberra menegaskan telah memiliki aturan yang ketat untuk mencegah praktik kerja paksa dan perbudakan modern. Australia juga menilai rencana tarif tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan perjanjian perdagangan bebas bagi kedua negara. Meski demikian, tarif tersebut juga belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah Amerika Serikat masih akan membuka konsultasi publik sebelum mengambil keputusan akhir. Sementara itu pendengar, penyelidikan yang dilakukan Amerika Serikat mencangkup 60 negara mitra dagang. Data Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO menunjukkan sekitar 27 orang di dunia masih hidup dalam kondisi kerja paksa pada tahun 2021. Perkembangan ini menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi hubungan perdagangan global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip tentunya dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judulnya Emergency dari Jason. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tidak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 55 menit atau 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda dan juga rekan saya Indah harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda dan Indah mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain itu, kami juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi yang kami bagikan pada hari ini dapat menambahkan wawasan baru, dan juga untuk lagu-lagu yang kami putarkan pada siang hari ini dapat menemani ruang dengar Anda, dapat menghibur di siang hari ini. Dan pendengar, Linda akan kembali mengudara, bertemu di udara pada esok hari di jam 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tetap dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di App Store ataupun di Play Store, atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id. Pendengar, akhir kata Linda ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Sebuah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan yaitu lagu dari salah satu kartun favorit Linda, soundtrack dari Stand By Me Doraemon dengan judulnya Himawari no Yakusuko dari Moto Hirohata. Selamat mendengarkan.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Neuretik, Aku Melangkah ya. Sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar mengawali siaran kita di sore hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 5 Juni 2026 tentunya di hari Jumat sore ini. Saya Santiari akan menemani Anda tentunya pendengar selama kurang lebih 5 jam hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan tentunya pendengar nanti pada pukul 4 sore ya, 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ada dialog dengan topik yang sangat menarik, jadi sayang untuk Anda lewatkan pendengar. Setelah itu kita juga ada informasi-informasi yang menarik juga bermanfaat untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Ya, mendengar itu dia satu lagu dari Samantha J dengan judul Firestarter. Sudah mengedar tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Mendengar satu informasi saya sajikan untuk Anda. Apakah Anda dari pendengar yang jarang ataupun kurang menyukai nih untuk minum air putih? Karena sebagian besar pendengar, jika dalam faktanya gitu ya, sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air yang berperan penting untuk mendukung kerja sel, jaringan dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh itu sangat-sangat penting. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah yang serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini juga perlu diwaspadai pendengar, diperhatikan ya, karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dan lansir dari laman alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh manusia ketika kita memang terindikasi ini kekurangan cairan yang sangat mudah dikenali. Yang pertama adalah merasa haus. Pasti ya, kalau kita kurang minum gitu pasti kita merasa haus. Kemudian ini adalah tanda yang paling umum tentunya yang bisa kita rasakan. Yang kedua, mulut kering serta nafas tak sedap. Kurang minum air putih ternyata bisa menurunkan produksi air liur, sehingga mulut dan juga bibir akan terasa kering. Kemudian juga urin akan berwarna gelap. Kemudian juga cepat mengalami kelelahan. Kurang minum air putih ini juga membuat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam dan juga konsentrasi yang menurun. Jadi kalau Anda misalnya kurang bisa konsentrasi pada suatu hal gitu, kemungkinan Anda juga kurang minum air putih. Jadi ini sangat dianjurkan pendengar untuk kita selalu minum air putih dengan porsi yang tepat gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Selanjutnya kita dengarkan lagu berikut ini.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: udah, kenyang.
1: Loh, kok makanannya gak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
0: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
1: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
0: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
1: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
0: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
1: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
0: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak. Hehehe.

Dari Raisa ya, mantan terindah. Siapa nih yang masih belum move on sama mantannya? Atau bukan mantan, tapi orang di masa lalu yang masih sangat membekas gitu ya dalam memori kita. Mungkin sangat cocok ya dengan lagu ini, mantan terindah dari Raisa tentunya. Dan next mendengar, kita akan mendengarkan satu lagu dari James Arthur dengan judul Impossible.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Saya posting dulu, ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
1: Stop bullying.

Ya, satu lagu dari Cakrakanta Sejalan sudah mengudara tentunya untuk Anda di sore hari ini, pendengar satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Pneumonia atau paru-paru basah ini seringkali identik dengan dampak buruk asap rokok. Namun tahukah Anda pendengar bahwa infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh beberapa kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut data WHO sendiri, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Dan tanpa disadari, pendengar, udara di dalam rumah itu bisa menyimpan berbagai partikel yang beresiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan juga lansia nih. Dan ada beberapa faktor pemicunya, tentunya yang pertama adalah debu yang menumpuk di kipas angin. Kipas angin yang jarang dibersihkan, ini akan menjadi sarang debu, tungau, dan juga spora jamur. Dan saat dinyalakan, baling-baling kipas angin akan memutar dan menyebar partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Kedua adalah penggunaan bedak tabur. Kebiasaan menggunakan bedak tabur terutama pada bayi ini biasanya ya, habis mandi ataupun anak-anak ini habis mandi dipakaikan bedak tabur. Ini ternyata memiliki resiko tersendiri. Karena partikel halus dalam bedak ini itu sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke paru-paru yang sensitif. Lalu yang ketiga ada obat nyamuk semprot atau elektrik. Bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot ini maupun elektrik ya, ini dapat menghasilkan residu beracun di udara. Dan paparan zat kimia ini secara konstan dalam ruangan yang tertutup dapat merusak silia atau rambut halus penapis debu, membuat paru-paru rentan dan juga terinfeksi. Terakhir ini ada paparan virus dari orang terdekat dan juga polusi serta sirkulasi udara yang buruk. Jadi ada beberapa penyebab dari adanya pneumonia yang perlu kita waspadai tentunya di rumah pendengar, dan rajin-rajinlah untuk membersihkan kipas angin Anda, kemudian juga perhatikan penggunaan bedak tabur dan juga obat nyamuk dan lain sebagainya tentunya untuk menghindarkan diri terutama anak-anak dan juga lansia ya dari pneumonia ini. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Yung Kai dengan judul Do You Think You Cold Love Me? Me.

0: merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan rasanya seringkali diminati oleh semua kalangan. Tapi, tahukah Anda, mengkonsumsi gula yang berlebih akan memberikan efek buruk terhadap tubuh dan bisa menyebabkan kita mengalami obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan penyakit jantung serta penyakit komplikasi jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan pengurangan jumlah asupan gula kurang dari 5 sampai dengan 10% dari asupan energi harian. Kementerian Republik Indonesia juga menyarankan manusia dapat mengkonsumsi gula yaitu 50 gram per harinya atau setara dengan 5-9 sendok teh. Mari terapkan gaya hidup sehat dengan pahami batasan konsumsi gula karena kesehatan adalah aset paling berharga.
1: 1 hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan rafflesia sebagai puspa langka. Ketiganya memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan kekayaan alam serta budaya Indonesia. Bunga melati dipilih sebagai puspa bangsa karena melambangkan kesucian, ketulusan, dan keanggunan. Aroma khas dan indah bunga melati seringkali digunakan dalam rangkaian bunga pada upacara adat serta dalam pembuatan parfum. Lalu anggrek bulan dipilih menjadi puspa pesona karena kemegahan dan keanggunan alam Indonesia. Bunga ini mencerminkan daya tarik Indonesia yang mempesona dunia dengan budaya dan kekayaan alam. Sedangkan bunga rafflesia dipilih sebagai puspa langka karena kelangkaannya yang luar biasa. Bunga ini sangat langka dan hanya ditemukan di beberapa tempat tertentu di Indonesia, seperti di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan.
4: Dan pasar sore ini.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser. Agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah

0: sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kita kembali berjumpa untuk pendengar dalam Dialog Ekonomi Digital. Pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Santi Ari, tentunya saya akan memandu dialog ini selama kurang lebih 50 menit ya, hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di dialog sore hari ini kita bersama UKM Universitas Maya Saraswati dan Pasar dengan topik bimbingan konselor bijak digital, cerdas finansial, dan juga tangguh mental. Namun sebelum itu pendengar, memang hidup di era digital hari ini itu memberi kita peluang yang sangat besar ya, dan sekaligus juga tekanan yang tidak kalah besarnya juga. Tentu pendengar, setiap hari kita disuguhkan dengan standar hidup ideal di media sosial, kemudahan berbelanja yang impulsif, juga tuntutan lingkungan yang seringkali juga menguras energi dan juga mental kita. Untuk itu di hari ini tentunya kita akan membedah ketiga aspek ini, yakni digital, finansial, dan juga mental, bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Sri Datuti, SPD, MPD. Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Mbak Santi.
2: Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini Ibu?
3: Luar biasa, sangat baik dan bahagia ya, Mbak Santi.
2: Sudah terlihat terpancar dari wajahnya dari tadi gitu ya, sudah antusias dan juga bersemangat ya, karena topik kita sangat menarik di sore hari ini ya Ibu Sri. Saya izin panggil Bu Sri boleh?
3: Boleh, Ibu Tuti aja.
2: Oh, Bu Tuti boleh, iya, oke. Betul. Ibu Tuti, ini kalau sebelum kita masuk ke materi gitu, boleh sapa pendengar dan juga perkenalan mungkin ya Ibu Tuti ini di Universitas Maya Saraswati itu sebagai apa gitu, silakan.
3: Oke, terima kasih Mbak Santi untuk waktunya. Baik, para pendengar yang setia, di sini saya sebagai di Unmas sendiri, saya sebagai salah satu dosen ya Mbak Santi ya, dosen di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di FKIP ya Mbak ya. Tapi selain itu memang saya basic saya juga konselor Mbak gitu. Seperti itu.
2: Kalau kegiatannya sebagai konselor mungkin boleh di spill dikit-dikit.
3: Kegiatan sebagai konselor, kebetulan kalau di kampus sendiri saya membidangi layanan konseling untuk mahasiswa gitu Mbak Santi. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin mengalami masalah akademik ataupun masalah pribadi ataupun masalah sosial, biasanya nanti di dialihkan ke saya gitu.
2: Oke, jadi itu, Mbak Santi. Tempat curhatnya mahasiswa juga nih Ibu ya?
3: Iya, salah satunya.
2: Tempat curhat untuk mahasiswa, oke. Jadi sangat, tentunya juga sangat berkaitan dengan topik kita di sore hari
3: Betul sekali,
2: ini ya.
3: Mbak Santi.
2: Mungkin aja di mahasiswanya itu juga banyak nih yang bercerita terkait dengan kesehatan mental, kemudian juga finansial dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang topik ini, sebelum kita membedah satu-satu ini ya Bu Tuti, saya ingin bertanya, kenapa sih mengapa tema bijak digital, cerdas finansial, dan juga tangguh mental ini menurut Ibu sangat penting dan sangat krusial di saat ini Bu?
3: Oke Mbak Santi, tentu kita melihat fenomena di era digital ini ya Mbak ya, bahwasanya ketika kita tidak bijak dalam menggunakan digital, tentunya nanti itu akan bermasalah ke mental juga gitu.
2: Oke. Okay,
3: dan tentunya nanti juga ketika kita hubungan dengan finansial itu nanti juga akan bermasalah gitu, karena di media sosial itu pun apapun bisa disuguhkan ya Mbak ya, entah itu hal-hal yang berhubungan dengan finansial ataupun dengan fenomena-fenomena kehidupan kehidupan yang mungkin lebih konsumtif seperti itu kan seringkali diperlihatkan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu hal yang mungkin terkena dampak daripada era digital ini, nanti bisa saja finansialnya akan bisa terganggu gitu Mbak. Seperti itu Mbak. Kenapa topik ini saya ambil ya, salah satunya agar di era digital ini kita benar-benar bisa mengelola finansial kita itu lebih baik lagi gitu. Dan ketika finansial kita baik, tentu mental kita juga akan baik gitu Mbak Santi.
2: Jadi ketiga hal ini sebenarnya sangat berhubungan gitu ya, dari digital ke finansial, dan finansial mempengaruhi mental.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.

0: Berarti Bu, karena ini sangat berkaitan sendiri, apabila hal ini tidak sinkron gitu dalam kehidupan kita ataupun berantakan ketiga hal ini, berarti itu sangat akan memberikan dampak yang buruk,
1: Mbak,
0: ya.
1: Betul sekali Mbak Santi.
0: Oke, dan tentunya kita akan membedah satu-satu nih supaya kita bisa lebih jelas mengenai bijak digital itu apa. Mungkin itu yang pertama ya. Ini saya sangat antusias sekali nih. Oke, nah terkait dengan digital gitu ya, kalau kita melihat kehidupan generasi muda sekarang itu hampir semuanya memang dekat dengan dunia digital ya Bu ya.
1: Betul sekali,
0: nah,
1: Mbak.
0: Nah terkait dengan itu, menurut Ibu sendiri gimana sih kondisi generasi kita dalam menghadapi ataupun dalam menggunakan digital saat ini? Apakah sudah baik atau sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi nih Bu?
1: Oke Mbak Santi, kita sekarang mencoba untuk melihat generasi digital itu sebenarnya generasi yang seperti apa gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positif, generasi digital itu adalah generasi yang sangat potensial Mbak.
0: Oke.
1: Karena mereka itu rata-rata kan kreatif ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Di samping kreatif juga mereka itu adaptif. Mm-mm. Jadi cepat banget mereka itu belajar, apalagi ketika mereka belajar tentang teknologi gitu. Mm-mm. Dan yang lebih mungkin menguntungkan lagi, akses untuk mendapatkan semua informasi itu kan sangat gampang di era sekarang ini gitu ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Namun di balik semuanya itu tentunya ada tantangannya gitu ya Mbak. Mm-mm. Ya. Dunia digital bukannya tidak ada peluang gitu, tetapi juga ada tekanan-tekanan ketika kita itu masuk ke era digital gitu. Karena di era sekarang ini mereka itu kan maunya serba cepat, serba instan.
0: Iya.
1: Dan juga tentu adanya perbandingan sosial. Nah, itu ya Mbak ya, ketika sudah mulai membanding-bandingkan itulah yang nantinya akan menyebabkan suatu masalah gitu. Seperti itu ya Mbak ya.
0: Oke,
1: Nah, nanti mungkin juga itu akan bisa menyebabkan suatu sikap seperti overthinking. Insecure.
0: Okay, iya. Nah. Ini masalah anak muda banget sih Bu ya di sekarang.
1: Seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi ya dengan apapun yang bisa bebas berselancar di media sosial saat ini gitu ya, di dunia digital saat ini memberikan tekanan-tekanan. Tapi lebih spesifik sekali Bu, tekanan-tekanan yang dimaksud di sini itu seperti apa sebenarnya?
1: Oke, mungkin yang paling sering adalah insecure ya Mbak ya. Dan juga mungkin kecemasan sosial. Kenapa saya bisa bilang insecure gitu? Karena tampilan di media sosial itu kan kadang-kadang yang ditampilkan itu kan sesuatu hal yang mungkin bagus, mewah,
0: hanya sisi baik ya, hanya sisi yang indah gitu.
1: Sehingga
0: ya,
1: kadang-kadang kita merasa kok kita ini kok hanya seperti ini ya, sementara orang-orang itu kok luar biasa suksesnya, luar biasa kerennya gitu. Nah hal-hal seperti inilah yang menyebabkan banyak anak muda kita itu juga mengalami masalah insecure. Jadi mereka merasa rendah diri gitu, karena melihat bahwa kehidupan orang lain itu kok lebih baik daripada kehidupan mereka sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan menimbulkan masalah, dan larinya pasti nanti ke mental Mbak gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gitu. Dan kalau overthinking sendiri sama juga kasusnya
1: ya,
0: seperti
1: overthinking
0: itu ya.
1: Ya sama, hampir sama ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang pemikiran kita itu terlalu dilebih-lebihkan ketika kita melihat suatu postingan gitu, yang padahal sebenarnya sih nggak seheboh itu gitu, tapi kadang-kadang kita lebih menangkapnya itu menjadikan sesuatu itu kayaknya benar-benar yang luar biasa, atau benar-benar yang wow, atau benar-benar yang membuat dia itu menjadi merasa ya nggak nyaman mungkin, atau merasa tidak mempunyai sisi yang bisa dihargai gitu Mbak, seperti itu. Jadi lebih banyak ke overthinkingnya gitu.
0: Itu beberapa penyakit yang mungkin timbul ya dari adanya media digital ini.
1: Oh iya, mungkin ada lagi satu Mbak. Terjadi kelelahan mental mungkin ya Mbak ya.
0: Oh ini seperti apa ini Bu nih?
1: Kelelahan mental ya, karena kalau kita lihat mungkin diri kita sendiri juga melakukan itu ya Mbak ya. Kita itu sibuk ngurusin urusan orang lain ya Mbak ya. Dari kita bangun tidur itu apa sih yang kita lakukan?
0: Lihat info dulu, ada gosip apa terbaru nih gitu ya.
1: Itu kan artinya kita sibuk untuk mengurusi kehidupan orang lain ya Mbak ya. Dan kehidupan orang lain itu kan belum tentu semuanya memberikan efek yang bagus. Kadang-kadang kehidupan orang lain itu juga bisa mempengaruhi mental kita gitu. Karena yang kita lihat mungkin hal-hal yang berbau menyedihkan, hal-hal yang berbau apa ya istilahnya ya, membuat kita tidak termotivasi sehingga kita lelah sendiri melihat hal seperti itu.
0: Oke, justru dengan tindakan itu membuat mental kita sendiri itu kita lelah sendiri ya gitu.
1: Lelah sendiri, Mbak.
0: Nah, kalau misalnya terkait dengan hal itu kan ketika kita melihat postingan-postingan pasti ada perasaan kayak candu gitu ya, karena melihat isu terbaru dan lain baru gitu. Kalau dari Ibu sendiri sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa membatasi itu sendiri, untuk bisa membentuk boundaries gitu sendiri terkait dengan pengaruh digital ini sendiri?
1: Oke. Mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan ya kita batasi ya Mbak ya penggunaan media sosial itu. Mungkin kita men-stel gitu ya, apa istilahnya itu ya, di-stel ketika kita melihat media sosial itu mungkin waktunya 1 jam aja atau mungkin 30 menit aja. Jadi mau gak mau ketika waktu itu sudah berlalu ya akan dengan sendirinya kita keluar dari aplikasi itu gitu. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Jadi kita emang harus bisa membatasi, karena kalau ketika kita tidak membatasi yang terjadi ya kita gak sadar ternyata sudah 2 jam, ternyata sudah 3 jam. Nah itu kan nanti akan banyak menimbulkan masalah juga. Jadi hidup kita jadi gak produktif kan Mbak, jadinya kita sibuk.
0: Padahal maunya 5 menit jadi 5 jam gitu ya.
1: Iya betul sekali. Ya karena ada apa ya istilahnya postingan-postingan singkat mungkin yang membuat kita tertarik itu kan jadinya kita jadi lupa waktu jadinya Mbak gitu. Dan mungkin itu gak hanya anak-anak muda ya, bahkan mungkin generasi-generasi yang di atasnya juga sama gitu.
0: Iya, karena sudah kecanduan dengan konten digital betul, saat ini gitu. Selain membatasi waktu sendiri, kalau dari diri kita sendiri apa yang bisa ditanamkan sih Ibu untuk bisa benar-benar?
1: Oke, kalau dari saya pribadi ya, mungkin saya sering menekankan kepada mahasiswa saya biasanya ya Mbak ya. Jadi coba kamu kenali potensi diri kamu gitu. Daripada kamu sibuk untuk mengurusi kehidupan orang lain, mulai sekarang coba kamu kenali diri kamu, kamu gali potensi diri kamu, sehingga nantinya tujuan hidup kamu itu akan jelas gitu. Ketika kamu paham tentang diri kamu, ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, otomatis kamu akan lebih fokus ke diri kamu gitu. Ketika kita sudah lebih fokus ke diri kita, kita akan sanggup atau akan mampu untuk membatasi media sosial gitu. Saya sering sarankan seperti itu, Mbak Santi.
0: Ya lebih ke mengembangkan potensi diri kita sendiri ya, supaya nggak terjebak gitu dalam hal.
1: Karena gini ya, ini ada pengalaman juga Mbak. Ketika saya ngajar. Di pertemuan-pertemuan pertama itu biasanya saya akan menanyakan hobinya mahasiswa saya gitu. Dan mereka sering kebingungan. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa mereka itu gak paham dengan dirinya sendiri gitu. Ketika ditanya hobinya apa? Bingung mereka gitu. Tapi ketika ditanya tentang kehidupan orang lain, mereka langsung paham gitu.
0: Seperti ini itu lebih konsen ke orang lain ya, belum konsen ke dirinya sendiri.
1: Seperti
0: gitu.
1: Itu, Mbak.
0: Nah kalau selain itu sendiri Bu, menurut Ibu kesalahan-kesalahan apa sih yang biasa kita lakukan gitu dalam penggunaan media sosial saat ini yang ternyata membuat kita kurang bijak sebenarnya dalam menanggapinya?
1: Oh ya, kesalahan-kesalahan ya Mbak ya. Kita hanya melihat ini ya, sisi mereka yang ditampilkan aja gitu. Jadi kita tidak pernah mencoba untuk berpikir gitu, apakah kehidupan real mereka itu seperti itu gitu. Nah itu menyebabkan ini tadi ya, overthinking dan juga insecure gitu. Ketika kita hanya melihat sisi baiknya aja gitu, kita tidak pernah berpikir apakah memang seperti itu kehidupan mereka itu gitu.
0: Kita
1: dan dan juga ini ya Mbak ya, mungkin lebih ke ini lagi, ke kita melihatnya hanya dari satu sisi aja gitu. Sebagai contoh, ketika kita melihat suatu postingan atau suatu info, kadang kita ngelihatnya juga hanya setengah-setengah gitu, tidak sampai selesai. Jadi nanti pemahaman kita juga ternyata tidak seperti yang diharapkan dari sebuah postingan itu. Kan banyak juga kan terjadi hal seperti itu ya Mbak ya gitu. Terutama untuk literasi ya, ketika sudah disuguhi bacaan tuh biasanya orang itu bacanya hanya judulnya aja atau hanya setengahnya aja, tapi sudah bisa menyimpulkan gitu.
0: Kebiasaan membaca cepat ini.
1: Padahal ternyata yang dimaksud dari suatu tulisan tuh nggak seperti itu gitu. Seperti itu Mbak.
0: itu ya, beberapa hal yang kesalahan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi Bu, kalau misalnya kita ke solusinya dari Ibu sendiri nih, kita berbicara khusus terkait dengan pijak digital gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih sebenarnya cara supaya generasi muda sekarang itu bisa bijak dalam berdigital saat ini?
1: Oke, ya tentunya kita harus lebih aktif dalam ini ya Mbak ya, dalam berkehidupan di dunia nyata gitu.
0: Aktif.
1: Oke, kalau sekarang ini saya sering bilang gini kepada mahasiswa saya juga gitu. Kalian itu sekarang hidup di dua dunia gitu.
0: Oke.
1: Ada dunia maya dan dunia nyata gitu. Tentu kalau kita tanya kalian lebih banyak berada di dunia mana gitu, mereka pasti menjawabnya lebih banyak di dunia maya gitu. Karena memang susah juga gitu, kalau kita tidak mengikuti dunia maya tentunya kita juga akan tertinggal gitu. Karena segala macam informasi dan sebagainya itu kan memang kita aksesnya dari dunia maya gitu. Tetapi yang lebih saya tekankan di sini adalah mungkin kalaupun kita banyak hidup di dunia maya, carilah suatu postingan-postingan yang berguna gitu. Misalnya kalau misalnya mahasiswa ya cobalah kalian itu browsing atau mencari informasi itu tentang yang berhubungan dengan kuliah kalian gitu. Mungkin kalian baca artikel gitu. Atau mungkin kalian mencoba mencari topik-topik yang sesuai dengan mata kuliah kalian gitu. Itu kan juga penting gitu. Jangan hanya sesuatu yang bersifat gosip aja yang kalian kalian sering lihat gitu, yang sering kalian kunjungi gitu. Biasanya sih lebih saya tekankan ke seperti itu ya, karena memang kalau kita untuk menghindari dunia maya itu emang ya nggak bisa, eranya memang sudah seperti itu Mbak, jadi nggak bisa juga gitu. Jadi lebih kita arahkan carilah sesuatu hal yang bermanfaat dari dunia maya gitu.
0: Tapi tentunya dengan tetap aktif di dunia nyata, porsinya tetap dikendalikan ya.
1: Ya porsinya tetap dikendalikan juga gitu.
0: Menarik sekali, tentunya kita sudah mengupas satu suspek ya di sini terkait dengan bijak digital gitu. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau memberikan pertanyaan, bisa menghubungi kami di 0361 222161 atau di 0896781238330, atau Anda juga bisa nih memberikan komentar gitu ya, meninggalkan jejak komentar Anda di live Facebook kami, karena kami juga live di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda tentunya. Dan Ibu Tuti, kita akan lanjutkan dalam beberapa menit ke depan. Ibu, kita jeda terlebih dahulu.
1: Oke Mbak Santi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda, Pulau Easter ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Jacob Roggeveen pada tanggal 5 April 1722. Dinamakan Pulau Easter karena letaknya di bagian timur Samudra Pasifik, tepatnya 3.700 km di sebelah barat lepas pantai Chili. Konon pulau ini merupakan pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Ada hal lain yang membuat para penjelajah laut sangat tertarik dengan pulau ini, yaitu patung-patung batu berukuran besar bernama Moai. Namun para ahli purbakala masih belum yakin tentang sejarah Pulau Easter yang berkaitan dengan Moai. Di pulau tersebut, ada 800 patung raksasa Moai yang tersebar di sekeliling pulau. Patung ini dibuat dengan memahat batuan gunung. Rata-rata Moai memiliki tinggi 4 meter dan berat 14 ton. Saat ditemukan pada tahun 1722, Patung-patung ini kondisinya masih sangat baik. Akan tetapi, saat ini banyak patung yang rusak terkubur beberapa meter di dalamnya. Para ahli menduga patung ini rusak akibat terjangan tsunami.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami tentunya pendengar dalam Dialog Ekonomi Digital bersama dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti, kita lanjutkan dialog kita, Ibu.
1: Oke, Mbak Santi.
0: Oke, tadi kita sudah membahas ya mengenai bijak digital. Sekarang kita move ke yang selanjutnya, itu cerdas finansial. Ini juga menarik nih terkait dengan finansial di era sekarang gitu ya. Oke, kalau kita dari awal gitu, cerdas finansial, menurut Ibu cerdas finansial itu seperti apa, Bu?
1: Oke, Mbak, mungkin kita ini dulu ya, Mbak, ya, kita coba di era sekarang ini fenomena yang namanya flash sales, pay letter, kemudian juga belanja online, dan budaya konsumtif adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita dan juga anak-anak muda gitu ya. Nah, tanpa kita sadari, fenomena-fenomena itu kan akhirnya nanti akan mempengaruhi gaya hidup daripada anak-anak sekarang gitu.
0: Iya.
1: Dan juga di era sekarang ini, kadang-kadang kita membeli sesuatu itu kan bukan karena kebutuhan ya, Mbak ya,
0: tapi karena keinginan.
1: Dan yang lebih ngeri lagi karena tekanan sosial dan juga tren. Atau yang lebih sering kita sebut FOMO gitu.
0: FOMO nih, ada orang beli ini, kita ikut beli itu.
1: Betul sekali. Nah, sementara finansial kita tidak mencukupi gitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika hal itu apa namanya dilakukan oleh anak-anak muda gitu? Sekarang ini kan ada yang namanya pay later gitu ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Kita itu membeli sesuatu kan bisa dengan cara istilahnya menghutang dulu kan, atau kredit kan, seperti itu, dan itu sangat gampang gitu. Nah, ketika kita tidak bijak dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang sepertinya itu sangat menguntungkan kita dan memudahkan kita, nanti kita akan terjebak di dalam tekanan finansial gitu. Ya, mungkin kita sendiri susah ya, Mbak ya, untuk menghindari pay letter ya, Mbak ya, karena kan apa namanya ketika ada sale-sale kayak gitu, kita bisa mencicil gitu, siapa yang gak seneng ya gitu. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol itu, yang akan terjadi ya tentunya nanti adalah tekanan finansial gitu.
0: Tekanan finansial di sini seperti apa ya, Bu?
1: Tekanan finansial itu ya ini nanti ya, apa namanya itu, kita itu nanti akan punya yang namanya hutang konsumtif.
0: Karena pola konsumtif kita diwadahi oleh adanya pay later ini.
1: Kemudian stres finansial tentunya akan muncul gitu. Kebingungan kita dengan dengan bagaimana nanti kita membayarnya. Karena ternyata ketika kita hitung-hitung dari pay later yang mungkin kecil, tapi ternyata jumlahnya banyak. Nah, akhirnya ternyata setelah kita hitung kan banyak juga gitu. Sehingga tentunya itu nanti juga akan membuat stres finansial kita juga gitu.
0: Lalu gitu, dampak buruk selain itu lagi seperti apa ya, Bu?
1: Tentunya ini budaya konsumtif ya, Mbak ya. Kita membeli sesuatu yang sebenarnya enggak kita butuhkan gitu. Tapi karena adanya flash sale, karena adanya diskon-diskon, ya sudah kita beli aja gitu. Barang-barang yang sebenarnya tidak begitu kita butuhkan dan juga mungkin kita sudah punya gitu. Itu sebenarnya sangat mengerikan juga gitu kalau kita pikir-pikir ya, Mbak ya gitu. Sehingga nanti kita mencoba menyisihkan finansial kita itu sangat susah gitu ketika kita sudah terjebak dengan yang namanya budaya konsumtif pay later, kemudian juga belanja online, flash sale, akan sangat susah gitu, Mbak, di era saat ini.
0: Iya, gitu. Benar sekali tentunya. Itu sangat susah sekali karena bagaimanapun itu juga sudah mulai masuk menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat ya.
1: Betul, Mbak.
0: Apalagi itu juga diwadahi dengan adanya digitalisasi, semua bisa lewat langsung satu klik gitu ya. Untuk makanan,
1: sekali,
0: fashion, dan apapun itu bisa sangat diwadahi. Nah, kalau dari Ibu sendiri, bagaimana kemudian caranya kita untuk bisa menahan diri terkait dengan hal ini? Karena kan kita juga harus bisa mengelola finansial dengan baik, tapi di satu sisi juga era saat ini juga seakan mendorong kita untuk terus mengeluarkan uang gitu.
1: Iya, betul sekali, Mbak. Mungkin yang pertama-pertama bisa kita lakukan ya, kita harus mencoba untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Tapi mungkin itu agak susah juga, tapi itu harus kita coba, Mbak, gitu. Jadi kita list ya, benar, apakah ketika kita mau belanja itu memang benar-benar itu suatu kebutuhan atau keinginan gitu. Jadi ketika kita misalnya kita pergi ya misalnya kita scroll-scroll aja lah, kita melihat sesuatu yang mungkin murah gitu, kita harus pertimbangkan lagi, benarkah saya butuh barang ini gitu, atau hanya sekedar ingin. Ketika kita memang hanya sekedar ingin, ya kita harus bisa ngerem gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak jadi aja gitu. Okay. Walaupun mungkin susah sih Mbak, tapi harus berusaha Mbak, benar Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Kemudian juga kita harus membuat suatu anggaran juga gitu.
0: Anggaran.
1: Mbak. Ya anggaran yang sederhana aja lah gitu. Mm-hmm. Jangan anggaran yang rumit-rumit gitu. Seperti seorang akuntan kan rumit ya kalau bikin anggaran. Yeah. Ya mungkin anggaran yang sederhana aja lah, kita mungkin mencoba mencatat apa-apa yang kita butuhkan. Mm-hmm. Kemudian apa-apa yang mungkin bisa kita ini ya apa ya, apa-apa yang sudah kita keluarkan itu kita catat aja gitu, karena itu nanti bagus sekali untuk kita merefleksi gitu, oh ternyata emang saya butuhnya ini gitu.
0: Jadi, kalau misalnya terkait menggunakan skala prioritas gitu terkait dengan kebutuhan, bisa juga?
1: Bisa juga. Nah itu juga penting sekali mengatur prioritas ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada banyak sekali hal yang mungkin pingin kita beli gitu ya, banyak banget gitu, mungkin ada 5 gitu ya, tapi kita coba lihat lagi skala prioritasnya. Mungkin ada mau beli baju, beli sepatu, beli tas, beli buku gitu. Nah kira-kira mana ya skala prioritasnya yang paling urgent sekali gitu. Nah kalau kita sudah membuat skala prioritas, ya mungkin yang paling atas, yang paling urgent itulah yang akan coba kita beli gitu. Seperti itu sih Mbak.
0: Oke, itu dia di beberapa tips ataupun cara kita untuk bisa menahan diri nih dari keinginan yang sangat konsumtif itu sendiri. Nah, terkait dengan finansial sendiri, itu saya sempat membaca terkait dengan satu fenomena ataupun satu istilah mengenai frugal living gitu. Katanya frugal living ini benar-benar seperti kita memanfaatkan apa yang benar-benar ada gitu, tidak terlalu banyak membeli hal-hal baru. Nah tapi kemudian frugal living ini juga seringkali dikaitkan dengan kata pelit nih. Kalau menurut Ibu sendiri, frugal living dan pelit ini tuh sama, atau frugal living ini sebenarnya baik untuk kita atau seperti apa ya?
1: Kalau menurut saya pribadi, frugal living itu baik, bagus Mbak gitu. Beda dong frugal living dengan pelit gitu. Kalau frugal living itu kan memang kita mencoba untuk memilih-milih lagi ya, mana sih yang memang benar-benar kita butuhkan dan prioritas. Tapi kalau pelit itu kan ya memang walaupun itu butuh, tapi kalau memang kita ada rasa yang kayak seperti jangan ah gitu, kan jadinya kan nggak bagus juga gitu. Gitu. Jadi menurut saya beda gitu. Kalau pelit itu lebih ke apa ya, mungkin ya lebih ke sebenarnya butuh tapi kenapa kok malah nggak mau membeli gitu. Akhirnya kan nanti akan merugikan diri kita juga, karena kita emang butuh gitu. Kenapa kita tidak mencoba untuk ya memang harus dibeli gitu. Gitu sih.
0: Oke, jadi itu hal yang berbeda tentunya, dan frugal living ini bisa dicoba ya.
1: Bisa
0: untuk bisa mengamankan finansial kita sendiri.
1: Bisa. Okay. Tapi jangan pelit sih.
0: Oke. Tetap pada porsinya gitu ya.
1: Iya, masa gini ya Mbak ya. Kalau pelit itu kan mungkin gini ya. Ketika kita memang lapar gitu ya, misalnya kita pas di mall lapar gitu, kita pengen makan yang mungkin yang sesuai dengan keinginan kita pada saat itu gitu, dan kita memang juga punya gitu, tapi karena mungkin kita pelit ah nggak ah gitu, kayaknya ini kayaknya itu gitu, akhirnya nggak jadi gitu kan, nggak juga seperti itu ya Mbak ya, mungkin ya karena kan itu juga tidak setiap saat gitu. Seperti itu Mbak.
0: Kayak berarti cerdas finansial ini sendiri bukan semerta-merta hanya menahan keinginan, tapi juga benar-benar cerdas dalam mengelola keuangannya gitu ya.
1: Iya betul Mbak.
0: Oke, kita balik ke cerdas finansial sendiri. Nah kalau misalnya dari Ibu sendiri itu, kita balik secara keseluruhan, sikap cerdas terkait dengan pengelolaan finansial itu seperti apa, sikap-sikap yang bisa kita tumbuhkan dari sekarang Ibu?
1: Oke, kalau sikap-sikap cerdas finansial itu ya tentunya ini ya Mbak ya, jangan mudah pinginan gitu ya Mbak ya.
0: Oke. Mengendalikan keinginan. Ya
1: betul gitu.
0: Bisa mengendalikan keinginan.
1: Iya, keinginan tuh harus dikendalikan gitu. Karena ya siapa sih manusia yang gak punya keinginan? Pasti semuanya punya, pengen ini, pengen itu, pengen yang ini, yang itu, kan pasti seperti itu ya Mbak ya. Tapi kita harus tetap bisa mencoba untuk mengendalikan itu semua gitu. Okay. Seperti itu. Yang terpenting adalah mengendalikan.
0: Bisa. Oke. Yang lainnya Bu, mungkin sikap yang bisa kita tumbuhkan dari sekarang untuk bisa cerdas nih dalam berfinansial gitu seperti apa?
1: Mungkin ini juga ya Mbak ya, sikap suka menabung mungkin juga itu bagus itu Mbak.
0: Investasi walaupun ya,
1: iya, ya. Walaupun itu susah banget Mbak. Jadi anak-anak sekarang ini sudah bisa menghindari pay later atau itu sudah sangat bagus gitu. Sebelum mereka akhirnya bisa menabung gitu.
0: Kenapa menurut Ibu anak zaman sekarang susah untuk bisa menabung, Bu?
1: Ya, karena kan memang ini ya pengaruh daripada media sosial juga, pengaruh gaya hidup terutama. Gaya hidup yang diadopsi dari media sosial gitu. Kadang kan anak-anak sekarang ini kan suka mengidolakan ya, mengidolakan seseorang mungkin gitu. Jadi ketika apa yang digunakan, apa yang dipakai oleh idola itu kan pengennya mereka juga mengikuti gitu.
0: Itu membuat kita dengan mudahnya spend uang gitu.
1: Iya, betul. Berapa. Atau mungkin kalau sekarang lebih ini influencer gitu ya Mbak ya. Itu seperti itu. Apa yang mereka tawarkan dikiranya baik semua, padahal kan mereka dibayar ya Mbak ya untuk menawarkan barang itu gitu.
0: Gitu. Kalau dari kita agak sedikit keluar, kalau dari pengalaman Ibu sendiri untuk terkait dengan pernah menjadi konselor gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri ini, kalau ada nggak cerita-cerita terkait dengan finansial gitu yang bisa dibagi bersama kita? Cerita itu
1: ada Mbak gitu. Biasanya mereka terjeratnya ya di ini Mbak, di pay later ini Mbak.
0: Pay later
1: gitu.
0: Ini.
1: Iya, mereka nggak sadar gitu dengan mereka konsumtif, dengan mereka diberikan kemudahan bisa menyicil. Nah akhirnya hutangnya kan bertumpuk-tumpuk Mbak, dan ini nanti waktu itu ada kasus itu ini Mbak, apa namanya, jadinya uang pembayarannya kan terganggu.
0: Oke.
1: Iya, karena kan dipakai untuk mencukupi kebutuhan gaya hidupnya gitu. Ya karena kan sudah terjerat pay later, kalau itu tidak dibayar kan resikonya juga akan diteror kan dari pihak ininya ya Mbak ya gitu. Jadi ada juga kasus seperti itu. Ya kita harus mengedukasi juga sih mahasiswa-mahasiswa kita untuk jangan sampai terjerat yang namanya pay later, apalagi sampai judi online ya Mbak ya, jangan sampai itu kan juga sangat meresahkan juga gitu. Seperti itu Mbak.
0: Dalam Ibu menangani itu solusi apa yang saat itu Ibu berikan sebagai jalan keluar alternatif untuk mahasiswa tersebut?
1: Kalau solusi biasanya lebih kita ini aja ya Mbak, kita berikan pandangan-pandangan aja gitu, bahwasanya ketika perilaku kamu seperti ini ya hasilnya nanti seperti ini gitu. Karena kalau untuk anak-anak remaja itu kan mereka sudah bisa berpikir ya sebenarnya ya, kalau diberikan nasihat itu mereka nggak suka gitu. Jadi yang lebih penting ya langsung aja kita tunjukkan bagaimana akibatnya gitu. Ketika mereka paham atau sadar akibatnya, ya mudah-mudahan mereka bisa berpikir ulang gitu untuk lebih bijak lagi itu dalam hal finansial mereka gitu. Seperti itu.
0: Oke, diberikan arahan dan juga pandangan ya tentunya.
1: Iya.
0: Karena dalam situasi seperti itu biasanya orang juga ada dalam situasi mental yang kurang stabil, kecemasan, betul, ketakutan gitu ya. Oke, menarik sekali tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan memberikan pertanyaan bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896-728-123-830. Bisa juga dengan meninggalkan komentar di live streaming kami RRI Pro 1 Denpasar. Oke, Ibu Titi, kita akan lanjutkan dalam beberapa menit ke depan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Oke.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Thank you. Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
2: Waktunya kentongan.
4: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
5: Lalu gimana dong?
6: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
8: Biarlah.
7: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
8: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
9: Kerja bagus.
7: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog ekonomi digital, masih bersama dengan Ibu Tuti di sini. Ibu, kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai cerdas finansial dan juga beberapa hal ya yang seharusnya memang lebih diperhatikan gitu terkait dengan mengendalikan keinginan, kemudian juga dan beberapa hal lainnya gitu. Kita masuk ke tangguh mental nih. Ini mental, kalau kita membahas mengenai mental itu sangat-sangat rentan biasanya ya, karena mental setiap orang itu berbeda-beda sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Ibu Tuti sendiri memandang terkait dengan mental itu seperti apa sih? Kemudian juga kalau memandang generasi kita, generasi muda kita saat ini itu bagaimana sih sebenarnya pandangan Ibu terkait dengan kondisi mental mereka saat ini? Karena ada beberapa hal yang saya baca-baca gitu ya, katanya generasi Z ini tuh agak cenderung lebih rapuh gitu ya soal mental, lebih lembek dan lain sebagainya. Kalau menurut Ibu bagaimana, Bu?
1: Oke, benar sekali ya Mbak ya, kan ini ya generasi sekarang kan terkenal dengan namanya generasi apa, strawberry ya Mbak ya. Jadi generasi strawberry itu kan manis, dilihat juga enak, tapi ternyata gampang sekali untuk ini ya pecah gitu, istilahnya lembek gitu loh ketika dipegang. Oke, mungkin ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, jadi bukan berarti seseorang itu harus selalu bahagia ya Mbak ya gitu ya. Mental yang sehat itu bukan seseorang itu harus selalu bahagia gitu. Nah, mental yang sehat itu ketika seseorang atau mungkin anak muda gitu ya, itu bisa mengenali emosinya. Kemudian juga dia bisa mengelola stres. Dan juga dia bisa bangkit dari masalah. Dan tentunya dia harus bisa menjalani hidup yang seimbang gitu. Jadi yang namanya emosi itu kan bermacam-macam ya Mbak ya. Emosi itu kan ada emosi sedih, emosi bahagia, emosi senang, emosi takut. Nah, itu harus kita kenali gitu. Kita nggak bisa dalam hidup itu hanya emosinya bahagia aja mbak gitu.
0: Iya.
1: Pasti emosi itu ini ya datang silih berganti gitu. Mm-mm. Nah kita harus bisa mengenali itu sehingga ketika emosi-emosi yang negatif itu muncul, mm-mm, kita sudah siap dan kita bisa memanagenya gitu. Nah itu banyak yang belum bisa untuk memanage emosi ini gitu. Ketika hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan itu hadir, mm-hmm, mereka kebingungan gitu, mm-hmm, mereka tidak tahu dengan apa yang harus dia lakukan gitu, mm-hmm. Nah itu pentingnya kita itu belajar untuk memanage emosi gitu.
0: Okay,
1: seperti itu
0: emosi.
1: Iya, mengenali dan mengenali dulu baru mengenali. Kita itu bisa mengelola sama emosi kita.
0: Okay. Gitu. Jadi kita harus kenal dulu ya sama emosi kita sendiri.
1: Iya.
0: Karena biasanya, kalau saya pun termasuk Gen Z ini, hal yang biasanya menjadi PR bagi saya adalah ketika saya lebih suka memendam,
1: okay,
0: memendam perasaan gitu ya. Jadi kalau misalnya marah sama orang atau sedih sama orang itu, jadi saya cenderung lebih memendam. Ini juga bisa menjadi hal yang bom waktu juga ya, Ibu.
1: Iya,
0: ya,
1: betul. Sebenarnya gini ya, untuk kita bisa mengeluarkan emosi-emosi itu sebenarnya, oh, bisa juga kita dengan melakukan reflektif. Reflektif itu bisa dengan menulis, mbak. Gitu.
0: Oh,
1: ketika
0: okay,
1: kita menulis itu sebenarnya kita sudah mengeluarkan emosi yang kita pendam itu.
0: Mm-hmm.
1: Kita nggak harus teriak-teriak, kita nggak harus marah-marah sama orang gitu.
0: Okay.
1: Udah kita tulis aja gitu. Walaupun tulisan kita ya, mm-hmm, ya marah-marah dan sebagainya nggak apa-apa. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencoba untuk merefleksi dan mengeluarkan emosi yang kita pendam gitu.
0: Mm-hmm.
1: Seperti
0: mm-hmm
1: itu. Okay. Jadi ya kita terima aja semua hal yang masuk dalam kehidupan kita itu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita mau mengeluarkannya ya silahkan ditulis aja gitu.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi tadi menurut Ibu adalah yang pertama menyadari ya, mengenal emosi,
1: iya,
0: kita.
1: Mengenal emosi gitu kita.
0: Lalu mengelolanya. Mengelolanya ini tuh seperti apa? Seperti tadi?
1: Oke, okay, mungkin gini ya. Mm-hmm. Ada cara untuk kita itu bisa memahami emosi-emosi kita gitu. Caranya seperti apa ya, mbaknya? Caranya kita bisa ini juga mengamati. Mungkin kita coba untuk menulis kira-kira dalam 2 minggu terakhir atau dalam 1 minggu terakhir itu emosi apa sih yang sering muncul gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, emosi-emosi yang sering muncul itu apa pemicunya gitu. Kita, okay, harus tahu pemicunya itu apa. Kenapa kok saya seminggu ini kok kayaknya nggak mood terus, saya kok marah-marah terus, atau mungkin saya kok bahagia terus ya gitu. Nah kita coba kenali apa pemicunya. Ketika kita sudah mengetahui pemicunya, nah itu yang bisa kita kelola. Hindari pemicu-pemicu yang menyebabkan emosi negatif itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Oke,
1: okay,
0: menghindari pemicu yang memunculkan energi
1: iya,
0: emosi negatif.
1: Kadang
0: ya,
1: kita itu sudah tahu itu membuat emosi negatif kita muncul, tapi malah kita deketin gitu. Pemicunya
0: ini
1: itu
0: larangan
1: gitu,
0: adalah perintah biasanya.
1: Nah,
0: kita
1: itu yang banyak terjadi.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Okay. Terkait dengan mental sendiri nih Bu, biasanya mm-hmm kalau kita menyambung dari topik kita dari tadi,
1: okay,
0: ya, digital kemudian juga finansial gitu, tekanan mental itu memang tidak hanya berasal dari digital ataupun finansial, tapi mungkinkah itu juga bisa berasal dari lingkungan kita sendiri yang akhirnya juga memberikan berbagai macam tekanan-tekanan mental?
1: Tentu saja mbak, hmm, lingkungan itu juga punya pengaruh dalam hal ini ya, tekanan mental kita gitu.
0: Okay.
1: Lingkungan itu mungkin bisa keluarga, mm-hmm, mungkin bisa pertemanan, atau mungkin juga bisa lingkungan kerja ataupun lingkungan sekolah ataupun masyarakat di sekitar kita gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga mempengaruhi tekanan mental gitu. Kalau dari keluarga mungkin ya kita bisa lihat ya, mm-hmm, ketika berasal dari keluarga yang broken, biasanya dia akan rentan terhadap tekanan mental gitu.
0: Yeah.
1: Atau mungkin dia berada di lingkungan yang tidak mensupport,
0: mm-hmm,
1: nah, dia juga akan rentan terhadap tekanan mental gitu. Lingkungan yang tidak mensupport itu mungkin orang yang cuek dengan mereka, kemudian juga tidak pernah memberikan suatu apresiasi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga akan mempengaruhi tekanan mental gitu.
0: Okay.
1: Atau mungkin juga tekanan mental itu juga bisa berasal dari diri mereka sendiri gitu. Mungkin peristiwa-peristiwa masa lalu itu juga bisa membuat
0: trauma
1: di masa lalu yang belum hilang itu juga bisa menyebabkan tekanan mental juga ketika itu ada pemicunya lagi gitu.
0: Oke. Okay. Dalam kondisi seperti itu penuh dengan tekanan, cara kita sebenarnya bersikap dengan bijak itu seperti apa sih, Bu?
1: Oke, okay, mungkin kita ini ya, mbak ya, mencoba untuk self awareness. Pernah kan dengar istilah itu ya, mbak ya?
0: Oke, okay, self awareness.
1: Self awareness itu kita coba untuk mengenali kondisi diri dan emosi sendiri. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pengenalan emosi itu sangat penting gitu. Self awareness itu sangat penting gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian juga tentunya kita harus memiliki support system.
0: Oke.
1: Okay, support system itu sangat penting gitu. Baik, terutama dari keluarga, teman, atau mungkin kalau misalnya di sekolah ya mungkin guru-guru, kalau di kampus ya mungkin dosen dan sebagainya, itu juga sangat ini ya, sangat membantu kita untuk mempunyai mental yang lebih sehat gitu. Dan tentunya juga yang lebih penting, berani meminta bantuan juga ya Mbak ya. Ketika kita memang ngerasa bahwa mental kita sudah mulai gak nyaman atau terganggu, silahkan mencari bantuan gitu. Jangan dipendam sendiri. Coba mencari bantuan ke orang yang memang ini ya, mempunyai keahlian di bidang itu gitu. Karena kalau kita salah mencari bantuan juga hasilnya juga gak bagus gitu. Jangan-jangan masalah kita malah menyebar di mana-mana nanti gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Kalau menetapkan batasan kembali dalam lingkungan keluarga, memberikan tekanan, itu juga bisa dilakukan, Bu?
1: Bisa juga sih, Mbak, sebenarnya gitu. Artinya gini ya, keluarga itu kan sebenarnya support system yang paling penting ya untuk diri kita gitu. Tapi kan nggak semua itu punya keluarga yang harmonis ya, Mbak ya. Jadi ya, ini juga gitu, agak susah juga ketika kita berbicara tentang keluarga yang harmonis gitu. Bagaimana bisa memberikan suatu support system yang bagus, sementara kehidupan di keluarganya sendiri itulah yang menyebabkan dia mempunyai tekanan mental gitu.
0: Karena kadangkala tekanan dari lingkungan keluarga itu justru lebih memberikan impact yang besar terhadap individu gitu ya.
1: Betul sekali sih Mbak. Ya itu agak susah juga Mbak, memang untuk mencoba ini ya. Karena keluarga ya, keluarga itu kan tempat kita tinggal gitu. Satu-satunya jalan kan kita harus pergi ya mungkin ya, merantau mungkin ya Mbak ya gitu. Tapi kan itu tidak bisa dilakukan ketika memang seseorang itu belum siap gitu. Secara finansial juga belum siap kan, nggak bisa gitu. Seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya secara keseluruhan ini untuk bisa tangguh, memberikan, memiliki mental yang tangguh menurut Ibu, apa saja yang perlu kita tanamkan dalam diri?
1: Tujuan hidup ya Mbak ya.
0: Tujuan hidup.
1: Kita itu harus tahu tujuan hidup kita itu apa gitu. Ketika kita, yang paling gampang mungkin gini ya, ketika kita berbicara dengan anak-anak sekolah aja ya, misalnya anak SMA gitu. Beberapa anak itu gak tahu mereka jadi apa, tujuan hidupnya mau apa, itu banyak yang belum paham gitu. Nah itulah yang mungkin harus lebih kita tekankan gitu, lebih kita sampaikan. Mengenali diri gitu, mengenali diri, sehingga ketika kita mengenali diri itu kita akan lebih, kita akan tahu tujuan hidup kita itu apa gitu. Tujuan hidup itu kan salah satunya cita-cita ya Mbak ya. Ketika kita punya cita-cita, kita itu kan punya semangat untuk mengejarnya. Tapi ketika cita-cita aja kita nggak tahu, tujuan hidup kita nggak tahu, ya itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap mental kita juga gitu.
0: Oke,
1: itu.
0: Ya tentunya. Dan Ibu, kita sudah ada di menit ke 16.50. Mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan ke Ibu, tentu mungkin boleh nih menyapa pendengar setiap persatu dan memberikan pesan bagaimana sih sebenarnya kita untuk bisa mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam hidup kita, yakni bijak dalam berdigital, cerdas dalam berfinansial, dan juga bisa tangguh secara mental sendiri. Mungkin boleh memberikan pesan kita kepada pendengar setiap persatu, silakan Ibu.
1: Oke, mungkin ya untuk kita lebih bijak digital adalah ketika kita bisa memilih konten yang mungkin konten yang lebih mengedukasi kita gitu. Kemudian juga postingan-postingan yang mungkin lebih mengedukasi kita, sehingga nanti itu berhubungan dengan finansial kita ya Mbak ya. Ketika kita melihat hal-hal yang memberikan motivasi, itu nanti akan berpengaruh kepada tidak melulu kita itu harus membeli ini atau membeli itu, sehingga itu nanti akan mempengaruhi finansial kita. Dan tentunya ketika finansial kita sehat, mental kita juga akan sehat gitu. Dan tentunya gini ya, dan untuk semua generasi muda di Indonesia mungkin ya, semakin sehat, semakin produktif, sehingga akan mampu menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Mungkin seperti itu saja Mbak.
0: Oke, siap, terima kasih Ibu Sri Datuti sudah bergabung bersama kami tentunya ya, memberikan banyak insight di sore hari ini dalam Dialog Ekonomi Digital. Semoga apa yang kita sampaikan juga bisa bermanfaat ya Ibu ya, untuk seluruh pendengar generasi muda yang ada di luaran sana tentunya. Dan untuk itu mungkin saya tutup dialog ini dengan selamat sore.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dari sisi pengusaha sendiri, sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi pertahanan.
2: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali.
3: Selamat sore. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Beredar Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak kenaikan inflasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM menerapkan strategi bertahap dan menghindari risiko tinggi.
1: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang
5: di tengah ketidakpastian pasar dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi.

0: melalui efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar secara hemat. Rosiani mengatakan strategi ini menjaga margin keuntungan dan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan.
1: Karena mengingat juga daya belinya masyarakat juga agak mengurang ya, menurun. Kemudian untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi bertahan.
0: Rosiani mengungkapkan kendati harga bahan baku produk naik dampak inflasi, pelaku UMKM tidak serta-merta bisa menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan yakni substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu, manajemen arus kas dengan ketat juga dilakukan untuk menghindari penumpukan stok barang sehingga cepat balik modal.
1: Kami saat ini juga menghindari beberapa stok untuk mengurangi kos-kos yang ditimbulkan.
0: Bali per Mei 2026 mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi itu berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menerapkan strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Strateginya difokuskan pada efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 mengalami kenaikan. Banyak hal memicu kenaikan inflasi, diantaranya kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
3: Langkah utama untuk menekan dampak inflasi di Bali adalah memperkuat sinergi TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Caranya melalui strategi 4K atau keterjangkauan harga seperti operasi pasar murah, ketersediaan pasokan melalui penguatan stok pangan lokal, kelancaran distribusi melalui kerjasama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan pemantauan harga berkala. Menekan lonjakan inflasi yang berpusat di wilayah perkotaan seperti Denpasar memerlukan implementasi strategi berikut. Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah. Pemerintah daerah secara rutin menggandeng Bank Indonesia dan Bulog untuk menggelar pasar murah atau gerakan pasar murah GPM guna menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Kedua, penguatan ketahanan pangan mandiri, memanfaatkan lahan tidur milik provinsi atau kabupaten kota untuk ditanami komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah guna memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah atau KAD, menjaga pasokan tetap stabil melalui kesepakatan perdagangan antar kabupaten di Bali maupun dengan provinsi lain saat terjadi defisit produksi. Serta terakhir, pemantauan harga real time, memantau pergerakan harga komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam untuk mendeteksi potensi lonjakan harga lebih awal.
2: Peringat berikut suara masyarakat terkait menekan dampak kenaikan inflasi.
4: Saya Jano dari Krenang. Menurut saya ya, kenaikan inflasi itu cukup terasa, terutama pada harga kebutuhan sehari-hari. Karena inflasi, masyarakat tuh perlu dia lebih bijak mengatur pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan yang memang penting untuk dibeli.
5: Saya Anis dari Badung. Kalau saya lihat, salah satu cara menekan dampak inflasi adalah dengan lebih memanfaatkan produk lokal. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga membantu pelaku usaha di daerah tetap berkembang.
6: Saya Ivan dari Denpasar. Menurut saya, menghadapi inflasi tidak cukup hanya mengandalkan penghematan. Masyarakat juga perlu mencari peluang untuk menambah pendapatan, misalnya melalui usaha sampingan atau kegiatan produktif lainnya, agar kondisi ekonomi keluarga tetap stabil.
2: Dengar, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, upaya menekan dampak kenaikan inflasi menjadi perhatian bersama agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Berbagai langkah

0: pengendalian harga, menjaga ketersediaan pasokan, hingga memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terkait dengan menekan dampak kenaikan inflasi, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana, S.E.M.S.I.
1: Baik Pak I. Gede Wardana, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai menekan dampak kenaikan inflasi ini?
2: Pertama-tama pemerintah harusnya menerapkan 3 kebijakan. Pertama kebijakan moneter, kedua kebijakan ekspor-import, ketiga kebijakan budgeter, APBN itu ya. Nah kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya. Nah ini kecenderungannya ada tekanan inflasioner ya, Cap. Artinya jumlah uang yang beredar, harga-harga, sehingga naik semua kan. Kita khawatir bisa terjadi nanti hyperinflasi ya, inflasi tinggi ya ketika tahun 60-an itu ya, kalau tidak dibendung itu ya. Jadi ketiga kebijakan ini harus benar-benar berjalan seimbang, equilibrium namanya, keseimbangan ini harus terjadi ya. Ya antara tabungan dengan pinjaman itu ya, itu moneter yang punya tugas itu ya. Kedua ekspor impor, kalau ekspor impor kita tinggi, bagus sebetulnya devisanya ya, bisa menaikkan kurs kita ya, nilai tukar kita jadinya ya. Tapi karena ekspor kita lemah, sektor primer aja yang kita kirim ya lemah ya kan. Sekali mengimpor pesawat terbang Boeing misalnya atau pesawatnya udah habis uang kita yang kita kumpulkan petani itu ya, setahun dia bertanam cocok tanam ya, sektor primer itu ya. Nah ini budgeter, ini pajak gitu ya, pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak sekarang kan datangnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya. Tapi kalau pengeluarannya boros ini ya, digunakan untuk sektor-sektor yang tidak produktif, nah ini kan menjadi tekanan. Ketiganya ini bisa menjadi penyebab tekanan inflasi.
1: Kalau pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena dipengaruhi oleh faktor apa saja, Pak?
2: Ya salah satunya kan kita kan tergantungan pada pajak minyak itu ya. Sumber penerimaan kita kan dari minyak sebetulnya kan. Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau enggak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin ya. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia. Mau enggak mau kita harus mengikuti ya. Indonesia mau beli minyak yang mentah atau minyak segalanya, apalagi aftur misalnya ya, pertama, Pertalite, itu sejenisnya itu juga ya. Itu yang kita harus gunakan di Indonesia, berpengaruh itu. Jadi elastisitas permintaan akan minyak itu ya tidak seimbang itu ya. Jadi istilahnya kita lebih banyak mengimpor, terus nanti setelah itu kemana bawa import ini, kan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor minyak ini sangat berpengaruh juga ya.
1: Lantas pesan kepada masyarakat di tengah dampak inflasi ini seperti apa Pak menyikapinya?
2: Nah untuk rakyat kita sebetulnya dalam jangka pendek kan istilahnya standby ini. Artinya unit-unit kegiatan UKM yang ada di sektor primer ini, ya kebutuhan dasar ini harus memang dikuasai oleh pemerintah semua ya, terutama rakyat kita. Sektor pertanian kan lemah sekali ya. Sumber sektor pertanian ini terutama ya beras mungkin masih stabil harganya kan. Selling price dan produk. Yang lainnya kan mekanisme pasar semua kan. Diserahkan sama pasar. Ya, elastisitas permintaan pasar. Kalau barangnya banyak justru harganya turun. Tapi kalau barangnya tidak ada pasti naik itu ya. Nah ini. Kedua kebutuhan barang-barang luxury ini harus dikurangi dulu. Barang-barang luxury. Tapi sementara dari luar negeri dibanjiri kita ya. Barang luxury ya. Dari contoh HP sekarang semua mungkin warung HP semua ya. Udah itu nanti sepeda motor. Udah itu angkutan-angkutan dalam kota udah gak laku semua ya. Bentuk. Nah ini juga kan salah satu penyebab itu ya. Jadi rakyat kita ini kembali kepada back to nature lagi. Kembali kepada back to nature. Apa yang kita punya Barangkali kalau kita punya hanya tanah satu are untuk apa? Nah, ini harus dikembangkan lagi, tingkatkan mungkin tanamannya, intensifikasi ya, bukan ekstensifikasi ya. Mungkin sawah juga punya satu hektar, sekarang udah dikabel-kabel jadi beton semua kan. Nah, ini juga kan membahayakan juga rakyat kita. Jadi sektor primer, terutama kebutuhan sandang, pangan, papan itu memang harusnya semboyan berdikari ini harus dikembalikan ya. Apalagi kita melihat negara kita sebetulnya kaya ya. Cuman pemanfaatan sumber daya alam ini yang sangat terbatas kemampuannya ya. Teknologi coba angkutan itu semua datangnya dari Cina kan. Membuat kereta api, membuat apa, house, apa yang kita lihat semua ya. Kalau jalan tol ini ya mengerjakan juga tenaga dari asing semua kan. Tenaga kita kan tidak sempat ya. Apalagi nanti ada bangunan bertingkat 3, 5 sampai 10 itu kan asing semua. Jadi sekali lagi, inflasi sebetulnya jangan sampai melebihi daripada berapa sampai 10% nanti ya. Masih bisa dikendalikan lah.
1: Baik, terima kasih informasinya. Pengamat Ekonomi Politik dan Pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, SCMSI.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Agar misi menilai, pengendalian jumlah wisatawan dan penguatan infrastruktur menjadi kunci menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.
4: Juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
5: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang.
4: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan. Seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati. Karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif.
5: Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajah Bali.
4: Perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
5: Kuta berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkalu dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
6: Rencana ke depan ini, tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan Yang pertama adalah kontrol.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
6: Sudah dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
7: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
6: Jadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul sampah ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
7: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kejari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan arm roll pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021 yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Keempat tersangka kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya.
9: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup TLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Landari mengatakan, 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, selanjutnya SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka ungkap Putri dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli hingga dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara tersebut senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
8: Atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat.
9: Dalam proses penyidikan, MAA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan serta memasukkan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Selanjutnya, tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses tender dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap.
8: Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Astacita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima.
9: Diketahui kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol untuk kebutuhan pengelolaan sampah di DLH Lombok Tengah. Proyek tersebut kemudian diusut ke Jari Lombok Tengah karena diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian negara.

0: Ya, pendengar dari dunia olahraga laporkan tim rugby Kabupaten Buleleng finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Hasil ini dinilai sebagai progres yang baik tentunya untuk membentuk tim menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Di peringkat 4 dengan perolehan 1 emas, 2 perak, 11 perunggu.
2: Tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Atlet rugby Bumi Keris meraih 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung, Ika Dek Martina, kepada RRI di Denpasar, Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, dalam Porjar 2026 ini, para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan. Namun sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, Perwi Badung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar diproyeksikan menjadi tim bayangan Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027 di Buleleng.
1: Ya, ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami dari Porjar ini akan mencari apa namanya aplikasi untuk persiapan nanti ajang yang berikut yaitu Porprov dan ajang kejurnas lainnya.
2: Ika Dek Martina mengatakan dari hasil Porjar Bali 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu ini, tim pelatih telah melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya. Pengkab Perwi Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet.
1: Saya perlu di pelatihan fisiknya nih. Pelatih fisik belum kami miliki karena yang dimiliki pelatih-pelatih yang di teknik saja semuanya. Jadi ke depan saya akan mencarikan artinya solusi untuk ke depan apakah pelatih fisik yang khusus.
2: Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung Ika Dek Martina menambahkan, pasca Porjar Bali 2026, para atlet akan diberikan waktu untuk recovery. Pasca pemulihan kondisi para atlet, selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi untuk mengikuti tim bayangan rugby Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
0: Ya, berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

sakit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Denpasar sore ini.
1: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Don't Remember dari Andra Hendraza sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Ya, kita sudah masuk ke waktu malam ya. Ini sudah pukul 18.39 waktu Indonesia Tengah. Ini jam-jam di mana Anda biasanya untuk bersiap-siap mungkin ya menyantap hidangan di malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong mengenai makanan gitu ya pendengar, pernahkah Anda merasa tiba-tiba ingin menyantap coklat, es krim, atau camilan asin setelah menjalani hari yang melelahkan, padahal belum lama sebelumnya Anda sudah makan sebenarnya. Nah, pendengar, kondisi tersebut ini bisa menjadi merupakan emotional eating, yaitu kebiasaan makan yang dipicu oleh emosi. Jadi bukan karena tubuh Anda benar-benar membutuhkan energi. Fenomena ini semakin sering juga pendengar terjadi di daerah dengan gaya hidup modern yang penuh tekanan dan juga tuntutan. Emotional eating ini adalah kondisi ketika seseorang makan untuk meredakan atau mengalihkan perasaan tertentu seperti stres, kemudian juga sedih, marah, bosan, cemas, atau kesepian. Berbeda dengan lapar fisik nih yang muncul karena tubuh kita memang membutuhkan asupan makanan, lapar emosional itu biasanya datang secara tiba-tiba dan terasa sangat mendesak. Keinginan makan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis dibandingkan dengan kebutuhan biologis tubuh. Salah satu cara membedakan antara lapar fisik dengan lapar emosional adalah dengan jenis makanan yang diinginkan. Jadi saat benar-benar lapar, orang itu cenderung terbuka pada berbagai pilihan makanan. Sementara lapar emosional itu biasanya membuat seseorang mengidamkan makanan tertentu yang tinggi gula, garam, atau lemak, kayak coklat, keripik, atau makanan cepat saji. Beberapa faktor dapat memicu emotional eating ini, kayak stres itu menjadi salah satu penyebab utamanya karena meningkatnya produksi hormon kortisol yang dapat memicu keinginan mengonsumsi makanan manis. Dan untuk mengatasi kebiasaan ini, pendengar, Anda penting untuk mengenali pemicunya terlebih dahulu. Kemudian juga bisa menulis jurnal dan juga suasana hati dapat membantu memahami pola yang terjadi. Selain itu juga mencari cara lain untuk mengelola stres seperti olahraga, membaca, dan juga mendengarkan musik. Jadi ketika Anda merasa bahwa saya lagi emotional eating nih gitu, Anda bisa mengalihkan perhatian Anda tentunya ke aktivitas lain seperti berolahraga, menulis, membaca, ataupun mendengarkan musik tentunya. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai emotional eating saat makan bisa jadi pelarian dari emosi. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Berharap tak berpisah dari Maizura. Selamat mendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang suka meminum jamu? Ya, jamu ini memang merupakan minuman tradisional ya, yang dibuat dengan tanaman herbal dan rempah-rempah khas Indonesia. Salah satunya mungkin yang menjadi favorit banyak orang, khususnya wanita ya, adalah jamu kunyit asam. Ini merupakan bahan herbal dengan kandungan tinggi antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Dan juga kunyit ini juga mengandung kurkumin yang berfungsi sebagai analgesik, anti radang, dan juga penurun panas. Sedangkan buah asam atau tamarin ini mengandung asam sitrat dan asam malat yang menciptakan rasa khas dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini juga mengandung serat yang bagus untuk melancarkan pencernaan. Dan manfaat yang telah lama dikenal dari jamu kunyit asam ialah untuk meredakan nyeri haid nih yang mengganggu aktivitas wanita. Senyawa aktif dalam perpaduan kunyit dan asam ini dapat menenangkan produksi hormon yang membuat nyeri haid. Selain itu, kunyit asam ini juga mengandung antimikroba dan anti jamur yang dapat membantu mengatasi keputihan pada wanita. Senyawa antiseptik alami pada kunyit ini juga dapat mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri penyebab keputihan. Jadi banyak sekali ya sebenarnya manfaat dari jamu kunyit asam itu sendiri selain sebagai pereda nyeri haid pada wanita. Dan kandungan vitamin C yang tinggi ini sudah tidak diragukan lagi ya, sehingga kunyit asam ini juga sering ini menjadi solusi permasalahan kulit. Sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi jerawat, membantu regenerasi sel kulit sehingga kulit akan tampak lebih cerah bercahaya. Antioksidannya juga tinggi, ini dapat membantu melawan radikal bebas yang merusak kulit, tentu dengan konsumsi secara rutin dan juga dosis yang aman serta tidak berlebihan gitu. Jadi kalau Anda ingin kulit Anda lebih glowing, lebih sehat tentunya, dan juga mengurangi jerawat, jamu kunyit asam bisa menjadi salah satu pilihan yang Anda coba. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Firza dengan judul Optimis.

0: Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan atau ilmu mesin cerdas yang menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Kini, AI dianggap menjadi teknologi terbaik dalam membantu kegiatan manusia yang dibuat melalui pemrograman. Tak hanya itu, AI juga dianggap sebagai kecerdasan buatan yang suatu saat nanti bisa melawan atau bahkan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena tanpa kita sadari, teknologi AI kini berada di hampir semua sektor kehidupan manusia. John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau AI. Ia tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga yang menciptakan istilah kecerdasan buatan atau AI. Di balik kecerdasan AI, ternyata artificial intelligence juga memiliki berbagai fakta menarik. Yang pertama, algoritma AI sering digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selain itu, AI juga bisa menghasilkan nilai numerik berdasarkan titik wajah yang berbeda, sehingga bisa mengidentifikasi seseorang. Dan AI juga mampu membuat lukisan dan desain mobil. AI memang menjadi sebuah teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dan menghasilkan data yang akurat. Namun, kita juga perlu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak karena AI tidak sepenuhnya bisa menggantikan semua pekerjaan manusia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar foto dari akun TikTok pt.starlink.indonesia berisi narasi ready SIM card Starlink yang dilengkapi dengan tawaran harga paket internet. Dalam narasi tersebut juga dijelaskan bahwa kartu tersebut dapat digunakan di hutan, gunung, ataupun di laut, apalagi di daerah yang jaringannya susah. Kartu Starlink ini bisa Anda gunakan di mana saja maupun di ujung dunia sekalipun. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax, terdapat nomor WhatsApp yang disematkan di bio akun. Lalu benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Turnback Hoax memeriksa nomor WA yang tertera dalam bio akun TikTok PT Starlink.indonesia melalui Get Kontak. Hasilnya, banyak pengguna aplikasi Get Kontak telah melaporkan nomor tersebut sebagai spam atau penipuan. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci SIM card Starlink ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan artikel dari laman primacom.com berjudul Cek Fakta. Apakah Starlink SIM card sudah ada? Artikel yang tayang pada Selasa 22 April 2025 tersebut menjelaskan bahwa Starlink bisa berfungsi ibarat antena BTS tapi di luar angkasa, sehingga bisa menghubungkan HP dengan 4G garing LTE walau di daerah yang tidak ada sinyal. Tapi ini tidak butuh SIM card khusus karena layanan ini hanya bisa diakses oleh provider seluler yang bekerja sama dengan Starlink. Masyarakat Indonesia bisa memesan internet satelit Starlink lewat laman resmi Starlink berbahasa Indonesia, yakni starlink.com/id. Berdasarkan pantauan Turnback Hoax, Starlink merinci harga langganan paket personal paling murah seharga Rp510.000 per bulan. Pelanggan pun harus membeli perangkat keras berupa router dan biaya lainnya. Berdasarkan informasi dari starlink.com/id/teknologi, Starlink adalah layanan internet berbasis satelit dari SpaceX milik Elon Musk yang menggunakan ribuan satelit di orbit rendah bumi. Layanan ini dapat menyasar area yang sulit dijangkau infrastruktur kabel optik atau seluler, serta mampu memberikan koneksi berkecepatan tinggi dengan laten.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara?

0: negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Serbu! Ayo, maju! Lawang pada orang, lawang!
2: Alo, bangun Jo.
1: Ya, di mana tuh musuh? Di mana?
2: Mana musuh? Bangun Jo, anak-anak ini kiapa so? Hei, cepat Jo bangun. So jam berapa ini kasih yang anak? So lo mulai belat.
1: Aduh, ya doe. Cuma bah mimpi katu kita.
2: Ada mimpi apa so anak ini kasih yang anak Bangun Jo, so mulat ini.
1: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka no.
2: Kasihan lawak sekali jangan apa mimpi ini. So lama dang turang dah merdeka kasihan. Kau ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kau ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dapat formu kasih bagus ini torang pe negara. Kong, jangan suka aja terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari itu aja terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
1: yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
2: Iya so.
1: Aduh, pak kakak dang.
2: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari. Pendengar, saya masih akan menemani Anda tentunya ya selama kurang lebih 40 menit ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah membahas mengenai jamu kunyit asam. Sekarang kita akan membahas mengenai beras merah nih. Ini biasanya menjadi salah satu idaman bagi orang yang sedang melakukan diet ya untuk menurunkan berat badan. Nah, beras merah ini memang telah lama menjadi pilihan pangan yang dikenal kaya akan nutrisi. Berbeda dengan beras putih yang melalui proses penggilingan hingga menghilangkan lapisan dedak dan juga kulit arinya, beras merah ini tetap mempertahankan bagian tersebut sehingga kandungan serat, vitamin, dan juga mineralnya itu lebih terjaga. Dan karena nilai gizinya yang tinggi ini pendengar, semakin banyak juga orang yang memilih beras merah sebagai bagian dari pola makan sehat. Dan lansir dari laman holodoc.com, ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari konsumsi beras merah. Pertama adalah membantu melawan radikal bebas. Beras merah ini mengandung antoksanin, yaitu senyawa antioksidan yang berperan dalam melindungi tubuh dari dampak buruk radikal bebas. Kemudian juga ada manfaatnya itu membantu menurunkan kolesterol. Kandungan serat yang tinggi pada beras merah ini dapat menghambat penyerapan kolesterol dalam tubuh. Dan dibandingkan dengan beras putih sendiri, beras merah ini memiliki kadar serat yang lebih banyak sehingga potensi yaitu lebih efektif dalam membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Yang ketiga adalah mendukung kesehatan jantung. Tingginya kadar kolesterol jahat LDL ini dapat menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan membantu menurunkan kadar kolesterolnya tadi, beras merah ini juga bisa berkontribusi menjaga kesehatan sistem kardiovaskular Anda. Yang keempat, membantu mengontrol gula darah, tentunya karena beras merah ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada nasi putih. Dan yang kelima, mengurangi risiko obesitas. Dan juga terakhir, menjaga kesehatan kulit dan membantu meredakan gejala asma. Jadi antioksidan yang terdapat dalam beras merah ini bisa berperan dalam menjaga kesehatan kulit Anda. Itu dia pendengar, beberapa manfaat dari beras merah ini. Ternyata bukan hanya bagus untuk diet ya, tapi juga ada banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk kulit, untuk mengontrol gula darah dan juga menurunkan kolesterol. Jadi apakah Anda salah satu orang yang suka atau sudah mulai nih mengganti beras putih Anda dengan beras merah, tentunya untuk panganan karbohidrat sehari-hari? Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Hello dengan judul Kepala Batu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu dagangnya sebelah kanan kan yang di depan?
4: Iya, itu dah yang di sebelah kanan. Kan katanya mau beli mie ayam.
3: Ya udah kalau gitu kamu tangannya ke kanan dong gerakin sama lihat ke belakang juga. Kan kita mau nyebrang biar di belakang juga tahu kita mau nyebrang.
4: Ngapain man isi gerak-gerakin tangan, lihat jadi spion, kan depanmu udah ada spion. Yah, masih aja pakai cara yang enggak valid untuk memastikan kendaraan kita aman untuk menyalip, berganti jalur bahkan menyebrang di jalan adalah dengan mengecek kaca spion kendaraan. Sehingga spion menjadi komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Walaupun pengendara motor bisa melihat kondisi di belakang bukan melalui spion, tapi itu cukup berbahaya karena bisa saja pengendara malah tidak fokus dengan kondisi di depannya. Sudah saatnya kita manfaatkan keberadaan spion motor demi keselamatan pengguna kendaraan di jalan raya.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
5: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
6: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
6: Ya, malah kabur. Cemen!
8: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Ya, best friend dari The Jonas Gang ya, sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan pendengar, besok hari Sabtu dan lusa Minggu ya, dua hari yang rasanya sangat dinanti-nanti ya oleh para pekerja, karena dalam dua hari itu bisa berlibur, tidak bekerja, tentunya bisa menggunakan waktu untuk sesuka Anda gitu. Tapi meskipun begitu nih pendengar, jangan sia-siakan waktu libur Anda hanya dengan hal-hal yang kurang produktif, karena nyatanya Anda bisa memanfaatkan libur Anda untuk hal-hal yang produktif juga. Karena juga di era digital yang bergerak cepat ini, pendengar, produktivitas itu nggak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan konsisten itu juga sering memberikan hasil yang lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Dan pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan juga kebiasaan positif. Periode remaja juga hingga awal dewasa itu menjadi awal penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Mengutip dari berbagai sumber juga pendengar, ada hal-hal kecil ataupun kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup Anda lebih produktif nantinya. Pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun. Ini biasanya banyak dilakukan oleh kita ya, ketika bangun tidur hal pertama yang kita cari adalah handphone atau gawai kita sendiri. Nah, menghindari gawai saat setelah bangun ini dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari, karena paparan notifikasi dan juga media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi Anda akan mudah pecah. Kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Setelah tidur semalaman, tubuh ini akan kehilangan cairan dan butuh asupan air untuk kembali segar. Jadi jangan lupa, hal pertama yang bisa Anda cari ketika bangun tidur adalah air putih. Kemudian membuat daftar prioritas atau to-do list untuk hari ini. Anda bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin tentunya dengan membuat listnya apa yang akan Anda kerjakan di hari itu. Kemudian juga kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu, dan juga olahraga. Olahraga singkat setiap hari, mungkin beberapa menit gitu ya, tapi dilakukan dengan rutin setiap harinya. Dan juga luangkan waktu untuk refleksi, pendengar. Ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini memungkinkan orang itu bisa mengevaluasi pencapaian dan juga memahami tantangan yang dihadapinya. Jadi Anda bisa mengulas dalam satu hari itu apa yang Anda kerjakan, kemudian juga apa yang bisa Anda evaluasi dari diri Anda dalam meluangkan waktu untuk refleksi tersebut. Itu dia pendengar, 6 hal kecil yang bisa Anda lakukan di hari esok, mungkin di hari Sabtu dan juga Minggu. Ada banyak waktu luang itu untuk Anda bisa melakukan itu dengan lebih produktif tentunya ya. Jadi gak cuma asal tidur-tiduran aja nih kalaupun libur ya, tapi tetap melakukan hal yang produktif. Itulah pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu berikut ini dengan judul Generasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
2: Aku.
3: Baca aku.
2: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

Ya, Jakarta hari ini sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Tapi kalau di sini namanya Denpasar hari ini ya. Hari ini Denpasar cerah siangnya, malamnya juga nggak hujan ya. Dan jalan-jalan juga masih nih dipadati oleh para pengendara yang berlalu lintas, para pekerja, tentunya orang-orang dengan mimpi-mimpi mereka, dengan kehidupan mereka, dengan apa yang mereka usahakan di setiap harinya tentunya pendengar. Dan kita harus selalu optimis bahwa di hari esok kita akan bisa melakukan lebih baik gitu ya. Dan gak apa-apa sih, gak apa-apa kalau misalnya sedih, capek, lelah dengan kehidupan, dengan hari ini, dengan padatnya rutinitas, itu gak apa-apa. Lepaskan saja, itu emosi yang wajar tentunya, tapi jangan pernah menyerah. Dan itu dia pendengar, kita akan mendengarkan kembali satu lagu dari Karen Aoki dengan judul Another Day in Paradise. Selamat mendengarkan.

Ya, pukul 19.55 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Tidak terasa ya, sudah hampir 5 jam tentunya saya Santi Ari menemani ruang dengar Anda dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 5 menit lagi kita akan merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, semoga semua informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat tentunya untuk Anda dan juga lagu-lagu yang saya putarkan dapat menemani hari Anda dari sore menuju malam hari. Dan di esok pendengar kita akan kembali bertemu, tentunya saya akan ada dalam Denpasar siang ini mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan setelah saya juga sudah bersedia rekan saya Dharma yang akan menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri, satu lagu dari Padi dengan judul Jangan Datang Malam Ini akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan.

0: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar 180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
1: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
3: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib

0: kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
1: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
0: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi kita kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam hati.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
8: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9: jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
10: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.

0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

masih siarkan langsung dari Hayamuruk 70 Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Rajungi semeton ya, selamat malam penepi gatre, baik-baik aja semoga ya dimanapun Anda berada. Semoga malam ini di hari Jumat, hari dimana hari terakhir yang biasanya Anda bekerja gitu ya, bisa memberikan semangat, karena Sabtu Minggu kan udah mau libur nih ya, kalau yang libur. Kalau enggak apa-apa juga dong ya, tetap harus semangat ya. Karena malam ini saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Switra akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih nanti sampai jam 24.00. Dan tentu saja ada Senandung Malam. Tapi sebelum kita masuk di Senandung Malam, nanti kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik dengan judul Ekaristi, Sumber dan Puncak Hidup Kita. Persembahan atau diinfokan atau dibawakan oleh Bapak Lawrence Hogan. Lalu setelah itu jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nanti kita akan bergabung sekali lagi kurang lebih jam 9 malam waktu Indonesia Tengah dengan Pro 3 Jakarta. Dan setelah pertandingan Timnas Friendly Match, nanti kita akan kembali lagi di Senandung Malam mungkin kurang lebih jam 23.00 nanti ya. Jadi untuk Anda mungkin yang bisa belum sempat nonton bola Indonesia lawan Timnas Oman ya, tapi mungkin sempat dengar radio, boleh nih dengerin aja di Pro 1 Denpasar, karena nanti kita akan menyiarkan langsung relay dari Pro 3 Jakarta, Indonesia melawan Timnas Oman di sepak bola di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar.

Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, Ekaristi, Sumber dan Puncak Hidup Kita. Sekali lagi, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah Ekaristi, Sumber dan Puncak Hidup Kita. Karena minggu depan, tanggal 7 Juni, itu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Baik, saya menyapa dulu pendengar yang hadir, yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yakin dan percaya, serahkan dirimu kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Baik, mari kita membuka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus bab 16 ayat 12 sampai 16 dan 22 sampai 26. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku sendiri yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya mau mengingatkan kembali, ketika masa pandemi COVID tahun 2019, sekitar 2 tahun kita tidak lagi atau tidak menghadiri perayaan Ekaristi secara langsung. Walau ada yang bisa mengikuti secara online atau live streaming, entah melalui siaran televisi atau melalui HP dan media sosial lainnya. Namun demikian, kita merasa sesungguhnya kita tidak hadir sepenuhnya, walaupun hanya dalam kerinduan. Banyak umat sangat merindukan perayaan Ekaristi yang dihadirinya dan dirayakan secara langsung. Kenapa? Karena dengan demikian ia dapat menyambut tubuh Kristus. Kerinduan ini mulai sedikit terjawab ketika pintu-pintu gereja dibuka untuk perayaan Ekaristi, walau hanya dengan protokol kesehatan yang ketat. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa orang begitu merindukan perayaan Ekaristi yang dihadiri dan dirayakan secara langsung? Jawabannya adalah, karena Ekaristi bagi kita adalah sumber dan puncak hidup orang beriman Katolik. Tanpa Ekaristi, hidup terasa kosong, tak bergairah, atau tak berarti. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu nanti, melukiskan pembaharuan pengikatan janji Allah dengan umatnya yang terpilih. Inisiatif perjanjian yang datang dari Allah itu tidak lain mau membebaskan umatnya dan menjadikan mereka milik Allah. Darah kurban menjadi tanda atau lambang ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan diharapkan agar umat pilihannya itu setia pada janji Allah. Pendengar yang terkasih, dalam perjanjian baru bukan lagi darah anak domba
tetapi Yesus Kristuslah sebagai Imam Agung yang mempersembahkan seluruh diri dan hidupnya menjadi kurban persembahan tanpa celah. Ia mengorbankan dirinya menjadi satu-satunya pengantara umat dan Allah. Dia adalah wujud nyata perjanjian Allah dengan manusia. Yesus memberikan dirinya sehabis-habisnya, memberi tubuh dan darahnya menjadi santapan kehidupan dan menyelamatkan. Ia menjadi sumber hidup bagi manusia yang memberi kekuatan, memberi kemampuan dan keselamatan bagi yang menyambut tubuh dan darahnya. Ya, dialah puncak hidup orang beriman. Perjanjian ini merupakan momen penting bagi kehidupan umat manusia atau umat beriman, bagi yang percaya dan yang menyambutnya secara khusus dan istimewa dalam perayaan Ekaristi. Maka kita bisa memahami ketika kita tidak bisa mengikuti dan merayakan Ekaristi, maka kita tidak bisa menyambut tubuh dan darah Tuhan. Ekaristi merupakan perjamuan yang menentukan bagi yang percaya dan yang menyambutnya. Karena disinilah dalam perayaan Ekaristi ini disimpulkan seluruh arah kehidupan gereja, arah kehidupan Yesus bersama para muridnya. Ekaristi merupakan ikatan perjanjian baru, perjanjian yang diikat dengan kehidupan sendiri, diikat dengan darah Yesus yang menjadi santapan kehidupan untuk santapan keselamatan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas pemberian

Demi kebahagiaan orang lain tanpa perhitungan untung rugi, kita pun diharapkan agar dapat atau dalam merayakan Ekaristi kita pun mengikuti dan menghadiri dengan penuh syukur dan pantas. Dengan persiapan hati batin yang sungguh agar dapat menyambutnya menjadi santapan kehidupan dan keselamatan, menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain, Ekaristi sungguh menjadi sumber dan puncak hidup kita yang terus menerus kita timba segala anugerah yang

pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Semoga Ekaristi sungguh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita, dan hidup kita pun menjadi Ekaristi bagi orang-orang yang hidup. Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, minggu depan kita merayakan perayaan tubuh dan darah Kristus. Dan pesta ini ditetapkan oleh Paus Urbanus ke-6 pada tanggal 8 September 1264 sebagai Solemnitas atau Sanctissimis Corporis Christi, hari raya tubuh dan darah yang maha kudus, atau disingkat dengan Corpus Christi. Penetapan ini didahului dua peristiwa penting, yaitu penampakan Tuhan Yesus kepada Suster Juliana dari Liege, Belgia, Santa Juliana, pada tahun 2016. Dalam menampakkan itu, Tuhan Yesus meminta agar gereja merayakan hari raya Sakramen Maha Kudus. Beberapa tahun kemudian, Suster Juliana menyampaikan penyampaian itu kepada Uskup Liege, Monsignor Robert de Tourne, dan disaksikan oleh Jacques Pantaleon, Diakon Agung Liege, yang kemudian menjadi Paus Urbanus ke-4. Dan Monsignor Robert memutuskan agar hari raya Sakramen Maha Kudus dirayakan di seluruh wilayah keuskupan pada tahun

pada tanggal 8 September 1264 yang memaklumkan agar Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dirayakan setiap tahun pada hari Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan Paus Urbanus IV meminta Santo Thomas

Laudato Sion, Pengelia Lejua, O Salus Taris, Ponis Angelicus, dan Tantum Ergo. Hari raya ini biasanya dimeriahkan dengan proses Sakramen Maha Kudus. Sejak Konsili Vatikan II, perayaan Corpus Christi berubah menjadi Solemnitas Sanctissima Corporis et Sanguinis Christi. Hari raya tubuh dan darah Kristus ini adalah hari raya ini mengingatkan kita akan pentingnya Ekaristi. Ekaristi Maha Kudus merupakan sakramen terluhur serta puncak seluruh ibadah dan kehidupan Kristiani. Maha Kudus disebut sebagai perayaan, kurban, dan perjamuan, di mana Tuhan Yesus atau Kristus Tuhan dirayakan kehadirannya, dikurbankan, dan disantap. Berkaitan dengan tiga aspek tersebut, maka makna Ekaristi bagi kita adalah satu, sebagai perayaan atau pesta. Hendaknya kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi dengan kondisi yang bersih, baik fisik maupun hati dan budi. Secara fisik, hendaknya kita berpakaian dan bersikap pantas, sebagaimana lazimnya kita jika diundang ke sebuah pesta. Demikian juga hendaknya hari dan jiwa serta jiwa kita itu bersih. Agar apa? Agar kita pantas menerima Tuhan yang Maha Kudus. Gereja menganjurkan agar kita menerima sakramen Maha Kudus, ya sakramen tubuh dan darah Kristus ini, setiap tahun sebagai kurban. Yang kedua, Kristi mengingatkan kita akan kurban Kristus, sengsara, wafat, dan bangkit. Karena itu, hendaknya kita bersyukur atas besarnya kasih Tuhan yang mau berkurban demi keselamatan kita. Hendaknya pengorbanan Kristus mendorong kita untuk berani berkurban dan mau berkorban melalui sikap peduli dan berbagi. Ketiga, sebagai perjamuan. Di dalam perjamuan Ekaristi, Kristus sendiri yang menjadi tuan rumah sekaligus santapan. Karena Yesus memberi tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Setiap kali kita menerima komuni kudus, kita menerima Kristus Yesus dalam diri kita. Apapun yang dimakan dan diminum senantiasa mempengaruhi orang yang memakan dan meminumnya. Maka dengan menerima dan menyantap tubuh dan darah Kristus,

sahabat-sahabat Yesus. Maka semoga hari raya tubuh dan darah Kristus membangkitkan rasa hormat kita terhadap perayaan Ekaristi, serta mendorong kita sekaligus menguatkan kita untuk menghidupi semangat Kristus di dalam hidup. Bersama Santo Thomas Aquinas, marilah kita turut bermadah Panis Angelicus fit Panis Hominus Duc nos quo tendimus et lucem quam in habitas. Malaikat menjadi santapan manusia, antarlah kami ke cahaya di mana engkau berada. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pesta tubuh dan darah Kristus atau Corpus Christi merayakan kehadiran nyata Yesus dalam sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi. Melalui roti dan anggur, Kristus memberikan dirinya sepenuhnya sebagai santapan rohani. Ini adalah undangan bagi kita untuk bersatu dengan Allah, dengan Kristus, membagi kasihnya kepada sesama. Pada kesempatan ini, pokok-pokok permenungan untuk kita refleksikan adalah yang pertama, Ekaristi sebagai sumber dan puncak. Ekaristi bukan sekedar simbol, melainkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ekaristi adalah pusat dari seluruh kehidupan iman kita. Pengorbanan cinta kasih. Saat menerima tubuh dan darah Kristus, kita mengenangkan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Menjadi roti yang terpecah. Sebagaimana Kristus membagikan tubuhnya, kita pun dipanggil untuk menjadi Kristus.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Ya, masih di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti saya infokan sebelumnya, kurang lebih jam 9.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, antara tim sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Oman, yang akan disiarkan sesaat lagi. Dan juga saat lagi saya infokan bahwa akan disiarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Oman, dan langsung bergabung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri Bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisfirgantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas

0: yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese, namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audiro di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dix, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya, ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah
1: jatuh, Kevin Dix didorong,
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh
1: ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani,
1: enggak pakai alat atas.
0: Oh, enggak pakai atas dong. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yeah, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola, mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung, melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Terlagi Indonesia mencoba lebih

0: Dipercaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhati, ada lagi silangan Indonesia. Wah, lululang, saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix, yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
1: Indonesia.
0: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan,
0: bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri, melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
1: terjatuh ya, lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kartu kuning
0: trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke dengan ada oleh Romeni di sebelah kiri. Pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yaitu Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Baget, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romain menguasai bola, lebih dekat pada sampai jagang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kacau di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romain tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Roratmangun ke depan mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Ah, sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix oleh Romeni. Oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil.
3: Jauh.
1: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
3: menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
0: Oleh sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia Ole
1: bergema.
2: Ya,
1: sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud, ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman, kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, ah sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon, kepada Elkan Bagot, ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan, melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini, Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner, coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia, gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ, masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola, agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, mendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audiero. Ada
0: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
3: Ya, Emil Audiero
0: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia, kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja, ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali, ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Rido kini menguasai bola. Rizky Rido pendek saja kepada Elkan Bagot. Justin Hapner sodorkan ke depan, Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni, mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliduk-liduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya mundur ke belakang dia pada Nathan Coaon, pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
4: 2 menit
0: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi ya, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar, Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Peringkat
1: 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Nah, di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif, terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan, dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak.

kedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
2: Doni Tri Pamungkas.
1: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta, yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
2: menggantikan Hubner, dia
1: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
2: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, yang dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul,
2: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
3: Yusuf Al-Raji,
2: sang penjaga gawang ini diganti Indra,
3: keluar nomor punggung
2: Sal Ahmed
3: 22. Faraj Al-Rawahi.
2: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
3: 26
2: untuk di babak
3: Ibrahim
2: kedua
3: Yusuf
2: kali ini.
3: Al-Raji.
2: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Substitution for Oman. Player.
2: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
3: Hatem Sultan Al-Rushani.
2: Nomor punggung 22 kali ini.
3: Player number
2: Nathan Chowon.
3: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Al-Hafzi.
2: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
3: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
2: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepas ke tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
2: Ibrahim
1: dari
2: Yusuf.
1: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
3: substitution for Indonesia.
2: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra, dua-duanya ini pemain yang merasa gerusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi, bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
2: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
1: Iya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan. Pinggir sini Rokotabil nanti lepaskan lagi. Umpan lagi ke sektor sebelah kanan. Masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
2: Verdong.
1: Bagaimana Elkan Bagot. Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Publikkan umpan crossing. Berbahaya. Lepas serangan.
2: Gol. 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Berubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
3: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
2: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. main nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung. Yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan Doni Tripamungkas. Ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh main-main Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
3: Player number 22.
1: Ya, nomor benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
3: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Dia sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
2: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
2: Ya, Jamil Salim Ali Ahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al Ramahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
2: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah. Ya.
2: Salim sama Salam gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak daun ya.
1: Daun
2: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
3: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al Rawahi. Replaced by player number
1: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
3: Zahir Sulaiman
1: bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
3: 25.
1: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al Sahri juga masuk. Dan nomor 6
3: Musab Hamid Al-Mamari
1: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
2: taktik
1: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jacob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jacob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
2: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah kali ini. ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
4: Suara gua berbalik.
2: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
3: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
2: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
3: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
2: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman, sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yakub Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakub Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakub Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakub Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakub, Yakub Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
2: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
3: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakub Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldi Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2 Doni Tripamungkas, kirimkan umpan terobosan lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
2: Curi star ya?
1: Iya.
2: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan
2: curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali. Untuk Indonesia belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tripamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
2: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
2: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Renner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Maulo Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
2: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
3: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
2: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
5: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap

0: dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
4: Dan pasar.

0: Ya, masih di Radio Persatu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Impossible dari James Arthur ya. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Walaupun lagunya Impossible ya, itu sih lebih ke hatinya sih ya, karena kan galau ya. Tapi ya tidak ada mustahil sih selama masih di dunia ya. Apapun itu yang Anda lakukan terasa mustahil, aduh kayak gak bisa deh, tenang. Kita berusaha, berdoa ya. Doa tanpa usaha juga mustahil. Kebalikannya pun juga sama ya. Doa tapi gak ada usahanya juga percuma gitu. Jadi kita harus berusaha agar yang impossible tadi bisa jadi possible, bisa dilakukan gitu ya. Oke, sudah masuk senandung malam ya. Yang sebelumnya tadi kita mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Indonesia melawan Oman ya. Kemenangan Indonesia 3-0 yang menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sepertinya sudah mulai fluid ya. Kerjasama lumayan, walaupun mungkin di akhir-akhir agak gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, 3-0 itu lumayan ya untuk Oman yang peringkat 79 ya tadi, nggak salah ya gitu. Dan boleh ya nanti mau bergabung senandung malam di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 nanti boleh. Kalau misalkan malas nelpon ya, capek gitu, voice note aja boleh ya. Saya juga jarang dapat voice note nih soalnya. Ada nelpon, kita angkat dulu soal WhatsApp nih. Halo, senandung malam.
1: Halo, senandung malam.
0: Iya, halo senandung malam, Bu Diawati. Sehat, Bu?
1: Iya, apa kabar? Sehat, Sukarma, apa kabar ya?
0: Baik dong, An Sukara, baik. Gimana, Bu, di sana? Iya. Cuacanya dingin pasti ya?
1: Iya, dingin sih. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang nggak begitu dingin. Gitu.
0: Kadang-kadang dingin, kadang-kadang nggak begitu dingin. Tapi sinyal apa? Biasanya kan di sana kan sinyal agak susah, Bu. Tapi udah aman ya? Nggak pernah kendala lagi ya?
1: Oh, sekarang udah aman sih sinyalnya.
0: Udah aman ya? Oke, okay. Ya baguslah iya. Kalau kita mau request apa, Bu? Iya. Ini tapi lagunya, ini lagu mancanegara tapi, Bu, dari 2008 sampai 2020, Bu.
1: Ya, lagunya Mas Darmo aja pilihin.
0: Oh, saya cariin ya. Oke, okay. Iya. Siap.
1: Kirim-kirim suaranya udah tidur apa belum nih?
0: Kayaknya udah tidur deh. Biasanya langsung dudududududu. Kayaknya daripada ngantuk deh gitu. Bukan tidur sih, ngantuk ya. Monitor gitu mungkin. Iya? Halo?
1: Iya, ke semuanya deh.
0: Oke.
1: Selamat malam yang lagi bergadang, selamat bergadang ya.
0: Selamat bergadang.
1: Buat Mas Dharma. Sorry nggak ngolin sekarang ya.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang.
1: Ya, mudah-mudahan ada lagi ya bergadang ya.
0: Iya, harus dong.
1: Mas ya kan. Apa ya? Kok suara radio agak merosot dikit ya?
0: Agak merosot ya?
1: Ya.
0: Merosotnya itu maksudnya tiba-tiba turun atau naik atau gimana, Bu? Maaf.
1: Oh, enggak, gini ada suara lain gitu.
0: Suara lain? Suara lainnya apa itu, Bu?
1: Kayaknya kayak mepet ya suara ininya, gelombangnya.
0: Oh, gema.
1: Nah, ya.
0: Oh, oke. Okay. Coba nanti kami cek dulu, Bu ya.
1: Kemarin ke waktu tadi siang gitu terang suaranya, sekarang enggak gitu.
0: Oh, baru hari ini tapi, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini masih, Bu. Nanti kalau misalkan masih coba infoin ya. Nanti biar kita cek lagi.
1: Iya. Saya dengerin radio dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Dari selesai. Enggak gini ya, enggak ngeliatin waktunya jam kok. Tahu-tahunya jam berapa tadi ya? Oh, lewat jam 11. Enggak nyangka udah jam 11 tadi.
0: Iya, Bu. Saya juga dengerin bola, Bu. Bukan nonton. Dengerin bola. Tahu-tahu di jam 11. Waduh, udah tidur kali ya semuanya.
1: Iya, dengerin juga bola. Tahu-tahunya ambil HP kok. Tahu-tahu jam 11 kiraan belum ini ya. Jam 11 tadi lihat jamnya.
0: Wajar.
1: Makanya tanda siaran gitu.
0: Gak apa, Bu, yang penting nanti tidurnya jangan lupa, Bu. Jangan waktu aja yang lupa, tidurnya harus, jangan sampai lupa juga.
1: Jangan sampai lupa tidur ya.
0: Iya, serem Bu, kok nggak tidur.
1: Iya, buat Mas Dharma ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih waktunya.
0: Ya. Ya, sinyal hilang. Oke, kalau gitu kita ke pesawat telepon dulu gantian ya. Oke, 3-2 penelpon lagi kali ya. Halo, senang malam. Aduh, mati pesawat telepon ini. Coba kita angkat WhatsApp gantian, tadi pesawat teleponnya mati. Halo, senang malam. Aduh, halo, sakit saya. Malam, Bang Sandi. Waduh, belum tidur nih Bang Sandi.
2: Belum.
0: Aduh, sehat Bang Sandi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Abis pulang kerja?
2: Lagi libur.
0: Oh, lagi libur. Akhirnya libur ya? Oke, mau request apa nih?
2: Berapa hari pulang kampung?
0: Oh, apa gimana, maaf?
2: Berapa hari pulang kampung?
0: Oh, berapa hari? Lumayan lama, 10 hari. Iya, soalnya kan agak lumayan jauh ke tempat istri soalnya. Jadi agak jauh loh, ya 10 hari deh. Nah, Bang Sandi nggak pulang kampung? Oh, kampungnya di situ ya? Penamannya ya?
2: Kampungnya di Penamannya.
0: Ya siapa tahu mau ke kampungnya siapa gitu loh. Ke kampung yang digalauin mungkin. Mau request apa nih? Ini lagunya mancanegara nih tapi tahun 2008 sampai 2020 nih.
2: Adele.
0: Adele. Ya, Adele yang apa?
2: Hello.
0: Hello. Oke. Okay. Gak apa-apa, bagus kok lagunya.
2: Sama siapa, Bang?
0: Boleh. Ah, sama Pak Wayan Sweetre.
2: Oh. Malam untuk Pak Wayan, malam untuk Bang Dharma, sama Bu Diawati, Bu Wikati, Bunda Yuselin, Bu Rusmi, Bu Janura, Bang Andi, Bang Respati, Bang Luhut, Bang Edo, Bang Benicu, Bu Harida, Bu Ayu, Pak Widi, Bu Ani, Bu Indi, Pak Dinda, Pak Sanggulan, Pak Anwar, Pak Putu Pendeso, Pak Wangku, Bu Bekmas, Bu Atika, dan untuk semua-semuanya.
0: Okay.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mr. Sandi, Bang Sandi dari Monamaning Denpasar ya. Ya, pesawat telepon mau saya angkat. Nah, ini bertelepon lagi nih. Coba kita angkat. Bisa nggak ya? Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Nah, selamat malam, oh, Pak.
3: Aduh.
0: Kok aduh, Pak Andi?
3: Ya.
0: Abis dengerin bola ya tadi ya.
3: Oh, dipantau ya.
0: Aduh, iya dong, pantau dong. Kan saya dengerin juga.
3: Malahan sebelum laga berlangsung, saya sudah di Pro 3. Nih, ini barusan turun lagi dari Pro 3.
0: Oh, barusan ya? Oh iya, terakhir kan biasa ya, itu ya.
3: Iya.
0: Lumayan, Pak,
3: ini,
0: 3-0.
3: Ini ngulas ini pertandingan
0: ya.
3: Melawan Mozambik nanti, Bung Dharma.
0: Oh iya ya, ntar ya. Hari ya. Tanggal 9 ya, nggak salah ya? Saya lupa deh.
3: Betul, betul. Bener, ya? Betul, tanggal 9. Ya, harapan kita ya tentunya ya... timnas kita
0: menang lagi, Pak.
3: Lebih tampil lebih ini lagi gitu, maksimal gitu ya.
0: Iya, tadi babak kedua agak kendor sedikit kayaknya, Pak. Saya lihat juga.
3: Ya, agak kendor ya. Biasa ya? Gitu. Kalau bisa kita sudah ya, tim manapun sih.
0: Iya.
3: Kalau sudah leading itu atau unggul gitu, pasti dia mereka itu bisa ini gitu, memanfaatkan ini gitu momentum gitu.
0: Momentum ya.
3: Ya, terutama ya dalam sisi penyegaran itu perlu juga gitu ya. Apalagi saya prediksikan masalah di bench ya, masuk itu Mitu Becker apa Mauro Vita ya, kemungkinan nanti melawan Mozambik nanti ya Marcelino Ferdinand
0: iya.
3: Bisa tampil.
0: Iya, Marcelino belum ada ya. Tadi ya belum main dia
3: ya, tidak ada karena alasan istilahnya masih instingnya itu. Tapi kan ada nanti bisa Pak ya seperti Tom Haye gitu ya, ditampilkan gitu ya, Jay Ijaz kan mungkin udah nggak bisa gitu ya, karena cedera. Tapi ya, apa yang ditampilkan di lini jangkar timnas kita yang dikawal oleh Elkan Bagat. Luar biasa.
0: Gitu. Iya, Pelupesi juga oke sih deh Pak. Lumayan Pelupesi itu.
3: Ya, dan,
0: iya,
3: ya,
0: tapi Pelupesi emang
3: Pelupesi juga lumayan hanya gitu ya. Sebenarnya timnas kita ini lebih solid gitu kalau seandainya Kevin Garden dari awal ditampilkan.
0: Iya ya, dia mainnya di akhir dia menit keberapa sih lupa 60 apa 70 ya. Iya. Udah agak itu padahal.
3: Di pertengahan babak kedua.
0: Saya juga nungguin Verdong tadi, ini kok gak main nih orang. Mana? Kira-kira gak datang ya.
3: Alhamdulillah gitu, Kevin Verdong bisa mewakili buat kita gitu untuk berlaga di Liga Champion musim depan ya.
0: Oh iya ya, Champion ya. Saya ingatnya Eropa. Iya deh, Champion. Kemarin lolos, benar. Iya, lumayan tuh.
3: Iya. Tadi saya mau ngulas masalah itu cuman istilahnya bukan momentumnya karena ini
0: kecil iya.
3: Gitu. Jadi ya hanya perpanjang ini aja gitu.
0: Ya semoga yang nanti penting, menang lagi
3: yang
0: Pak.
3: Penting, yang penting intinya kita terus kasih support.
0: Iya betul. Ini udah lumayan nih cukup gitu solid ya, lah.
3: Dengan era kepelatihan
0: John Herdman.
3: Sekarang ini ya. Sepertinya menjanjikan gitu ya. Dan yang lebih penting lagi nanti di Piala Asia nanti ya.
0: Amin. Oke. Mau request apa nih Pak? Ini tapi lagu mancanegara. Tahunnya 2008 sampai 2020 nih.
3: Oke, ini udah mah.
0: Apa tuh? Aduh, siapa itu? Saya ini gak tahu kalau yang ini.
3: Lionel Richie ya.
0: Aduh, siapa? Lionel Richie?
3: Lionel Richie itu judul lagu. Kalau penyanyinya Jimmy Harnon.
0: Jimmy Harnon.
3: Ya, penulisannya biasa gitu. Jimmy Harnon. Jimmy-nya pakai I.
0: Okay, Jimmy Harnon. Tadi apa? Lonely. Saya dengarnya Lonely tadi.
3: Layla Nikki. Layla Nikki.
0: Layla. Sebentar. Lay.
3: Penulisannya kan little.
0: Oh, little.
3: Jadi kan Layla Nikki gitu. Little ya. Little Richie.
0: Coba saya coba cek dulu ya.
3: Oke.
0: Saya mastiin dulu penulisannya benar atau enggak nih saya nih. Oh iya oke, ketemu Little Nikki. Astagfirullah. Nih ceki. Susah banget tulisnya. Oke. Boleh, ntar saya coba mau denger juga nih.
3: Salamnya dimobilisasi sama Bung Sandi tadi. Karena ini untuk mempersingkat waktu juga gitu. Ya kalau ada waktu mungkin ya coba kita dari Bogor bisa menambahkan gitu Mbak Dinda.
0: Okay,
3: ya itu aja Bung Dema.
0: Little, sekali lagi
3: buat Anda dengan Bung Waya, apa Bung Wayan ya?
0: Iya betul, Pak Wayan Sweetra nih malam ini nih.
3: Saya itu lagu ngerok gitu.
0: Oke, okay, Little Nikki, double K.
3: Dia gitu.
0: Oke. Okay. Adem nih, udah okay. Ini aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Andi Yudhistira ya. Terus Bu Indi juga malam, gimana kabar? Semoga happy ya. Saya happy terus kok, Bu. Bu Indi semoga happy juga ya. Oke. Bolehlah sekali-sekali dong jangan WhatsApp, voice note gitu ya para pendengar. Saya juga mau dengar suara lewat voice note nih. Jam berapa sekarang? Oh, masih bisa. Angkat dulu ya. Oke, halo selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Om Swastiastu, Pak Mangku Wijana.
4: Waduh.
0: Enak. Oh, enak.
4: Liburannya liburan. Berapa hari saya nunggu 10 hari ada.
0: Iya Pak, benar 10 hari. Ya mumpung Pak, mumpung bisa. Iya,
4: mumpung kalau enggak ke Semarang ya.
0: Iya Pak, ke Semarang tempat istri soalnya.
4: Sayangnya lagunya mancanegara, kalau lagu bebas saya.
0: Iya Pak, ini lagunya mancanegara.
4: Gombang Semarang.
0: Besok baru 60-70 Gombang Semarang keroncongnya kan Pak. Empat penari gitu kan.
4: Nah,
0: Tahu saya, Pak.
4: Orang Semarang harus tahu gambar Semarang.
0: Saya bukan orang Semarang, tapi saya sering dengar itu lagu.
4: Tapi ibunya, ibunya kan Semarang.
0: Iya, istri, ya, istri saya yang Semarang.
4: Ya, ada kenang. Sekarang lagunya Mancanegara.
0: Iya, Mancanegara. Ini tahun 2000, tapi 2008 nih, Pak. Sampai 2000 berapa tadi? 2020-an.
4: Kalau lagu Goodbye My Love itu tahun berapa?
0: Ya? Goodbye My Love. Goodbye, ya sebentar, saya Goodbye My Love ya, itu ya, siapa yang nyanyi, Pak? Maaf.
4: Tapi ya cari aja, tapi ketemu dah nyanyinya.
0: Coba saya cek dulu.
4: Ya coba ya, Bang.
0: Ada tidak ya?
4: Mudah-mudahan ada. Lagunya enak sekali itu.
0: Itu Air Supply bukan ya? Eh bukan, Ding. Itu Air Supply.
4: Ya, pokoknya
0: ya,
4: cari siapa yang nyanyi. Pokoknya lagu itu yang saya inginkan.
0: Goodbye, my love. Oh. Apa lagunya Demis Roses ya? Itu tahun 70 tapi, Pak.
4: Enggak tahu itu.
0: Nah, coba baca, coba saya cariin dulu, Pak, ada atau enggak ya. Goodbye My Love, soalnya banyak itu judul-judulnya.
4: Iya, iya,
0: iya. Saya sih ya, Demi.
4: Pokoknya kalau
0: enggak
4: dapat ya, Bang. Bang.
0: Ah, ya.
4: Bang Chandra aja nyari ini.
0: Iya, yang slow gitu ya.
4: Yang pokoknya yang lembut.
0: Yang lembut ya. Oke.
4: Sekarang salam-salam dulu nih.
0: Boleh.
4: Belum ya?
0: Belum. Puja Nura tidur kayaknya.
4: Ngantun nih saya. Tidur. Kok bangun ambil telepon, oh jam 10 masih bisa, oh tau-tau abang sayang yang Bang Chandra, cinta getolnya Bang Chandra. Ya, tadi Bang Andi biasanya iya, ya, kemarin tuh hari aja di kuling buat Pak Mangku itu. Waktu Bang Andi juga lebih, ya terima kasih banyak Bang Andi dikira. Sekarang ya ke Tokyo dulu nih,
0: okay,
4: buat Pak Mande itu. Nah, tadi kalau Pak Putu Bedese masuk ya?
0: Pak Putu Bedese belum masuk, tadi Bang Sandi yang masuk.
4: Oh, Bang Sandi pertama?
0: Kedua.
4: Oh, ya. Kedua, Bang Andi juga malam-malam datang. Bang Andi, Bang Sandi.
0: Sandi.
4: Bang Sandi Munang Maning. Bu Farida ada masuk belum semua ya?
0: Iya, kayak pada tidur deh, Pak.
4: Ngantuk semua nih.
0: Iya, habis denger bola ngantuk, Pak.
4: Iya, waduh, jam 10 aku mau. Bu Farida, Bu Wigati yang ada di Wonosobo. Apa lagi? Ibu Rasmi, Bu Indi yang siapa enggak ya, Mas yeah, jarang masuk itu. Nah, itu Bang Luhut yang di mana di rumahnya itu pernah juga dikoling sama Bang Luhut. Siapa ya lagi ya, ya pokoknya mungkin jadi satu aja,
0: satu ya, oke, okay,
4: biar yang belakangan dapat masuk kalau sedang tidak mantuk. Tunggu lagunya ya, Bang.
0: Siap, saya cariin, Pak, ya. Okay. Yang santai.
4: Matur nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak.
4: Oke.
0: Okay. Itu dia dari Pak Mangkuwijana ya. Oke, okay, mungkin itu dulu ya. Sudah berapa ya? Udah 4 sih. Ya, sambil menemani ruang dengar Anda yang saat ini sudah mulai mengantuk-mengantuk ria. Ya. Untuk siapa tadi? Budiawati, saya carikan lagu Ed Sheeran ya. Fotograf. Terus ada Bang Sandi tadi, Adele, Hello. Terus Pak Andi Dustira, Little Nicky tadi ya, double K ya, KK gitu, Nicky, kilo-kilo. Terus Pak Mangkuwijana, mungkin saya coba cariin lagu judulnya Lost ya, dari Nicky juga. maaf, lagu juga santai sih sebenarnya, agak slow juga gitu. Ya, semoga aman. Itu aja sih. Paling, nah kita langsung play aja lagunya sudah requestkan hanya untuk Anda di Senin malam. Jadi masih sampai jam 24.00 di Senin tengah. Dan juga untuk Bu Indi, saya coba carikan lagu yang lain juga nanti ya. Katanya lagunya apa aja. Terus, oh Pak, aduh kok keselak saya. Terus Pak Widi Tokyo, Malam Senandung, malam apa kabar Bang Dharma? Baik Pak Widi, Tokyo Monitor ya. Salam untuk kesemuanya. Selamat bertugas Bang Dharma, arigato. Arigato gozaimasu Pak Widi juga. Semoga sehat selalu ya Pak Widi di sana ya dan keluarga. Oke, kita langsung play aja lagunya. Ini dia, hanya untuk Anda Senandung Malam. Sambil menemani malam hari Anda.

Bed of Roses dari Bon Jovi ya. Ini menjadi lagu penutup dan juga requestan dari Bu Indi ya. Spesial deh buat Bu Indi deh untuk malam ini deh ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung tadi ya, beberapa para pendengar yang sudah bergabung tadi, ada Budiawati, Bang Sandi, Pak Andi Distira, Pak Mangku Wijana, lalu Bu India via WhatsApp dan juga Pak Widi via WhatsApp juga. Terima kasih. Walaupun di tengah malam seperti ini masih bisa monitor bergabung. Dan nanti kita akan ketemu lagi di hari berikutnya. Besok hari apa sih? Sabtu ya. Sabtu berarti sama saya berarti ya. Seperti biasa. Kalau Sabtu pasti sama saya deh. Ya. Tahun 60-70 lagunya ya. Seperti biasa di jam 10 malam ke atas nantinya. Dan juga nanti jamnya seperti biasa ya, nggak ada perubahan pokoknya gitu. Jadi siap-siap, siapkan tenaga Anda, besok malam abis malam minggu boleh deh bergabung ya gitu. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Switra pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga untuk Anda para pendengar selalu bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari.

0: program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama sepak bola dan cinta
1: merdeka. Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi Semeton Denpasar yang tentunya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar pastinya. Dan senang sekali pendengar pagi hari ini, saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Pro 1 tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta pendengar, setelah ini kita akan simak terlebih dahulu dan Pasar pagi hari ini, Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Kepuasan dan Ketidakpuasan oleh narasumber kami Tude Mulyadi. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Anobadra Krita Wuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sementara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Perkenalkan, saya Dude Mulyadi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan satu renungan mengenai kepuasan dan ketidakpuasan. Umat Sedharma yang berbahagia, semua makhluk hidup di semesta ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, hidup berdampingan. Satu dan lainnya diciptakan untuk saling membantu dan bertahan hidup. Satu dan lainnya pun diciptakan untuk saling mempengaruhi dan bertindak maupun berpikir. Meski mungkin ya tumbuhan tidak memilikinya. Secara tidak sadar, saat kita sebagai manusia dalam memutuskan sesuatu, banyak dipengaruhi oleh faktor di luar diri kita dan lingkungan kita dalam proses berpikir dan memilih misalnya. Seringkali juga keputusan tersebut berhubungan dengan pihak-pihak lain di luar pribadi kita. Secara tidak sadar pula, ketidakpuasan itu berasal dari keinginan-keinginan yang bukan lahir murni dari dalam diri. Adanya tuntutan atau tuntunan ya, untuk menjadi seseorang yang lebih pintar, lebih elok, kaya, dan sebagainya, seringkali bermuara itu dari orang-orang di lingkungan sekitar kita. Sejak lahir kita tidak dibiarkan untuk mudah puas begitu saja. Atau sebenarnya mungkin tidak dibiarkan untuk memuaskan orang tua atau keluarga kita. Semisal ketika masih balita, banyak orang tua akan mulai gusar saat kita belum bisa berjalan atau berbicara. Padahal anak-anak yang lain yang seumuran dengan kita mungkin sudah mulai bisa berbicara dan berjalan terlebih dahulu. Nah, sebisa mungkin kita dilatih terus-menerus untuk bisa mencapai target tersebut. Dilanjutkan dengan kehidupan sekolah, dengan tuntutan harus pintar matematika, harus mendapat banyak bintang, nilai yang sempurna, hingga ranking paling tidak ya 5 besar lah. Nah, terus kalau nilai jelek, kita tidak akan diberikan sanjungan dan tidak diapresiasi. Malah akan dipertanyakan, kok nilainya jelek? Kamu malas belajar ya? Main HP terus sih setiap hari, makanya nilainya jelek ya. Padahal mungkin memang kita yang kurang memahami mata pelajaran tersebut atau kurang suka. Bukan berarti kita memang harus menguasai semua mata pelajaran yang ada di sekolah, bukan? Tapi begitulah pemikiran para orang-orang yang berada di lingkungan di luar kita, yang tidak puas akan diri kita yang mulai terbentuk secara alami dari kecil. Pendengar yang budiman, kalau dilihat dari konteks ini, memang seakan-akan ketidakpuasan menjadi amat salah juga. Karena tersirat bahwa terlahir sebagai manusia harus dipuasi keinginannya pada sesuatu.
Namun begini, tidak ada salahnya merasa tidak puas. Tapi mengapa kita tidak mencoba mengalihkan pengertian tidak puas ke hal yang yang tidak selalu bersifat material? Seperti halnya mencari kepuasan batin contohnya. Kepuasan untuk mengembangkan diri tanpa embel-embel keinginan lebih dari orang lain. Tanpa mengikuti standar kekinian dan ataupun membandingkan diri dengan orang lain atau makhluk hidup lainnya. Kita ambil contohnya, tidak cepat puas dalam melestarikan lingkungan. Biarlah kita memberikan apresiasi pada diri kita tanpa perlu orang lain tahu. Misalnya, hari ini kita sudah tidak membuang sampah sembarangan. Jangan cepat puas terlebih dahulu untuk hanya melakukan hal itu saja. Besoknya atau kemudian kita tingkatkan dengan misal seperti contoh memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan tidak mempergunakan plastik sekali pakai misalnya. Terus lakukan hal itu di lain waktu dan kedepannya. Jika memang orang lain mengetahui aktivisme atau aktivitas kita ini dan mencontohnya, jadikanlah itu sebagai bonus tanpa perlu menyombongkan diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Cukup merasa puas, ternyata kehadiran kita berguna untuk menginspirasi orang lain. Jadikan apresiasi orang lain tersebut sebagai penghargaan diri, tanpa perlu memercik ambisi dan menyulutnya menjadi obsesi. Seakan apresiasi orang lain atau pengakuan orang lain itu lebih penting untuk didapat ketimbang kepuasan batin akan perilaku yang sudah dilakukan. Umat Sedharma yang berbahagia, melihat dari kenyataan tersebut, kebanyakan dari kita seakan-akan lebih cenderung mengejar kesenangan duniawi, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan terkadang tidak puas dengan standar diri tapi bangga dengan standar orang lain yang belum tentu cocok dengan diri kita dan selalu ingin menikmati kemewahan serta memuaskan nafsu-nafsu pribadi tanpa menanamkan rasa puas dalam diri kita. Inilah banyak fenomena yang terjadi di kalangan generasi kita pada saat ini. Maka timbul pertanyaan dalam diri, mengapa kita tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki? Dan apa yang harus dipuaskan dalam hidup ini? Serta apa yang tidak boleh kita puaskan? Jika kita mempelajari ajaran agama Hindu, terdapat beberapa hal yang mesti kita puaskan atau kita syukuri dalam kehidupan ini. Dan terdapat pula hal yang mesti kita tidak boleh merasa berpuas diri atau senantiasa harus mencari dan mendapatkannya. Nah, apakah itu? Dalam kitab Chanakya Nisi Sastra, itu pada bab 7 atau sarga ke-7 sloka ke-4 disebutkan sebagai berikut.

Jikalau kita menelisik dari kutipan kitab Niti Sastra tersebut, sudah sangat jelas dinyatakan, ya, terdapat tiga kepuasan. Ya, kalau terjemahannya antara lain, hendaknya engkau senantiasa merasa puas dalam tiga hal, yaitu puas terhadap pasanganmu, puas kepada makananmu, dan puas terhadap harta benda. Terdapat pula hal yang tidak boleh engkau puaskan dalam tiga hal, yaitu puas mempelajari ilmu pengetahuan, puas untuk berjapa memuja Sang Hyang Widi, dan yang terakhir, puas untuk melaksanakan dana punya. Nah, dari terjemahan tersebut, kita sebagai manusia, apalagi sebagai umat Hindu, diajarkan untuk merasa puas pada tiga hal, yaitu yang pertama, puas kepada pasangan, entahkah suami ataupun istri kita. Merasa puas terhadap pasangan, baik suami ataupun istri, itu mempunyai makna agar senantiasa kita setia kepada satu pasangan. Kesetiaan dapat membawa diri ini dalam kehidupan yang lebih baik. Tidak diragukan lagi, dengan kesetiaan, manusia berada dalam jalan Dharma tertinggi, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis serta meningkatkan kualitas diri. Syukuri dan jaga apa yang telah kita miliki, termasuk pasangan kita. Dengan demikian, kehidupan ini akan menjadi lebih bahagia, harmonis, dan bermakna. Setelah puas yang pertama, yaitu puas dengan pasangan, disebutkan juga ada kepuasan yang kedua, adalah merasa puas terhadap makanan. Dalam ajaran agama Hindu, makanan yang baik dan bermanfaat disebut dengan satwika ahara. Makanan yang baik adalah makanan yang berguna untuk memperpanjang hidup, disebut dengan ayuh. Makanan untuk menyucikan sang atma dalam diri atau makanan satwika. Makanan yang memberikan kekuatan bagi fisik, disebut dengan bala. Makanan untuk menjaga kesehatan, yaitu arogya. Makanan yang memberi rasa bahagia, yaitu sukha. Dan makanan yang meningkatkan status hidup, wiwardana. Serta makanan yang dapat memuaskan diri kita, yaitu priti. Dengan tidak makan makanan secara berlebihan, tidak berpoya-poya atau ahara lagawa, kita diajarkan untuk menghargai makanan dan merasa puas terhadap apa yang kita makan, serta mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih bijak dan menghindari sifat tamak dalam diri kita. Nah, yang ketiga, setelah adanya rasa puas terhadap pasangan dan makanan, yang ketiga adalah rasa puas terhadap kekayaan atau harta benda yang didapatkan secara baik dan benar. Kekayaan dalam ajaran agama Hindu atau arta juga disebut, merupakan bagian dari ajaran catur purusa arta. Harta benda itu memang memberikan
suatu kesejahteraan tersendiri bagi umatnya atau bagi penikmatnya. Dalam ajaran agama Hindu, setidaknya memperoleh harta ini harus didasari dengan dharma. Hal ini tertuang pula dalam petikan kitab suci Sarasamuscaya sloka 261. Dawan tekap ning marjane maka paguanang dharma adaya. Wah, artinya mendapatkan sesuatu itu atau memperoleh sesuatu hendaknya lah berdasarkan pada dharma. Nah, melalui petikan sasa suci Sarasamuscaya tersebut sangat menekankan agar perolehan uang atau kekayaan haruslah dengan jalan dharma. Umat Hindu dimanapun berada akan sangat dilarang memperoleh uang, harta atau mengumpulkan kekayaan melalui cara-cara yang bertentangan dengan dharma, melawan hukum, serta diperoleh dari pemberian orang yang tidak mengikuti jalan dharma. Kekayaan haruslah diperoleh melalui usaha atau kerja yang baik dan benar, serta tidak menyalahi ajaran agama ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kekayaan yang diperoleh dari jalan dharma akan menjadi amerta bagi yang memilikinya. Nah, selain ketiga kepuasan yang sudah disebutkan tadi, dalam kitab Chanakya Niti Sastra disebutkan pula hal yang boleh atau maaf, hal yang tidak boleh kita puaskan terlalu dini. Ya, apakah jaga itu? Yang pertama, menurut ajaran kitab Chanakya Niti Sastra, yaitu tidak boleh merasa puas mempelajari ilmu pengetahuan suci. Yang kedua, yaitu berjapa memuji nama-nama suci Tuhan. Dan yang terakhir, berdharma punya. Sebagai umat Hindu, hendaknya senantiasa selalu mempelajari dan memahami isi kitab suci agama Hindu sebagai pedoman dalam kehidupan dan pelaksanaan niatnya. Dengan memahami ajaran dan pengetahuan suci agama Hindu, umat diharapkan cerdas dalam beragama sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi mengatasnamakan ajaran agama. Umat Hindu juga diharapkan tidak boleh puas berjapa atau melaksanakan bakti dengan cara salah satunya yaitu menyebutkan nama-nama suci Tuhan di dalam hati dan pada saat melaksanakan aktivitas. Ini tentu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab dalam Nawawidam Bhakti atau 9 bentuk bakti kepada Tuhan, memuja Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa bisa dilaksanakan dengan cara menyebut nama-nama suci beliau. Nah, yang terakhir yang tidak boleh kita puaskan dalam hidup ini adalah tidak boleh merasa puas diri dalam berdana punya. Berdana punya menjadikan diri kita bisa saling berbagi dan saling mengerti tentang keadaan sosial individu yang tidak selalu beruntung dalam kesejahteraan. Berdana punya juga salah satu hal atau kegiatan
yang bisa kita lakukan sebagai penebusan dosa kita pada zaman Kali Yuga ini. Sahabat RRI Denpasar yang terkasih dimanapun berada, kita hendaknya juga mengetahui bahwa segala hal di dunia ini saling terkait dan terhubung. Setiap karma pasti akan mapale, atau setiap sebab pasti ada akibatnya. Demikian juga dengan hubungan kepuasan dan ketidakpuasan ini. Perlu juga diketahui bahwa terdapat beberapa hal penting di dalamnya yang perlu kita maknai dan pahami, seperti puas dan ketidakpuasan itu merupakan siklus alami. Kepuasan dan ketidakpuasan adalah siklus alami dalam kehidupan ini. Tentu ada kalanya orang merasa puas dan ada kalanya orang juga tidak merasa puas. Nah, yang kedua, pentingnya menjaga keseimbangan. Menemukan keseimbangan antara kepuasan dan ketidakpuasan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga adalah melatih rasa syukur. Tentu dengan rasa syukur ini dapat membantu seseorang untuk lebih menghargai apa yang sudah dimiliki dan mengurangi perasaan tidak puas. Yang keempat, bagaimana caranya mengatasi ketidakpuasan? Nah, ini kalau kita sudah menjalankan siklus alami sebagai manusia, pentingnya keseimbangan dan rasa syukur, tapi kita masih tetap merasa tidak puas, maka yang menjadi masalah signifikan perlu kita berkonsultasi dengan terapis atau konselor yang mengetahui kenapa kita tidak merasa puas terus. Ini berarti ada gangguan di dalam diri kita. Umat Sedharma yang berbahagia, ajaran agama Hindu adalah ajaran yang adiluhung yang menuntun umatnya agar mencapai kebahagiaan abadi sekala dan niskala dengan cara bisa puas diri pada tiga hal, yaitu seperti tadi, pasangan ya, yang bermakna satyang laki atau satyang istri, sehidup semati, puas dan mensyukuri juga makanan yang kita peroleh dengan tidak berpoya-poya dan menanamkan sifat ahara gawa, ya, serta bersyukur kepada harta kekayaan yang kita peroleh dengan cara tidak bertentangan dengan dharma. Ini patut kita syukuri. Selain itu, kita sebagai umat Hindu diajarkan untuk tidak merasa cepat puas diri dalam mempelajari ilmu pengetahuan suci keagamaan dan pengetahuan umum lainnya. Tidak merasa puas dalam memuja ide Sang Hyang Widi dan perbawaan-perbawa ide. Tidak puas untuk melaksanakan yang namanya dana punya sebagai salah satu bentuk penebusan dosa di zaman kali ini. Mari kita sebagai umat Hindu senantiasa memahami makna dan ajaran agama yang universal ini, sehingga kita bisa menjadi umat Hindu yang moderat dan toleransi tanpa perlu gengsi dan sensasi untuk sekedar diakui. Jadi, jangan biarkan diri kita terdorong oleh bermacam-macam nafsu, karena hal ini dapat menjerumuskan diri kita pada jurang penderitaan. Mari kita senantiasa selalu belajar, berdoa, bersyukur dan berpuas diri pada segala anugerah yang telah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita.
kita semua. Nathan Hanawang Swastahayu Nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, saya tutup dengan puja Parama Sakti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Ya, 105,2 MHz Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lila Magic sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar yang hari ini udah siap-siap mau jalan-jalan sama keluarga atau orang-orang tersayang Anda. Udah siap-siap juga mungkin pakai sepatu mau jogging. Karena sepertinya cuaca akan cerah juga ya, kita berdoa tentunya. Ya, dan juga pendengar pastinya di era digital saat ini ya, yang apa-apa serba cepat, lalu juga produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Ada juga hal yang perlu kita perhatikan pendengar, yaitu adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, yang dimana tentunya bisa memberikan hasil yang lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari Anda. Ya, pastinya siapa sih yang gak pengen jadi orang yang produktif gitu ya pendengar ya. Ini ada 6 kebiasaan kecil yang perlu Anda coba juga supaya nanti hari Anda lebih produktif seperti itu. Yang pertama, dari baru bangun tidur nih pendengar, jangan langsung buka gawai gitu ya. Karena untuk membantu menjaga fokus sejak awal hari itu memang harus kita menghindari paparan notifikasi dan juga media.

sosial yang terlalu dini. Yang kedua adalah setelah tidur semalaman, tubuh Anda pastinya kehilangan cairan, pendengar. Jadi jangan lupa, habis bangun tidur langsung minum air putih ya. Yang ketiga, Anda bisa buat daftar prioritas atau to-do list Anda, yang pastinya Anda bisa cukup tuliskan beberapa tugas utama Anda pada hari ini seperti itu, agar tentunya fokus Anda tetap terjaga sepanjang hari, pendengar. Ya, setelah Anda membuat to-do list, Anda bisa kerjakan tugas yang paling penting, dan pastinya Anda harus utamakan terlebih dahulu kerjaan yang paling penting agar nantinya tentunya bisa semua pekerjaan Anda selesai, terutama yang sudah Anda catat di to-do list Anda. Yang kelima, pendengar, ini adalah yang mungkin kita sering abaikan juga, yaitu adalah olahraga singkat tiap hari. Ya, siapa nih yang olahraganya cuman pas weekend aja? Karena ternyata, pendengar, olahraga ringan setiap hari itu juga bisa loh meningkatkan produktivitas dan tentunya menjaga kebugaran tubuh Anda. Ya, dan yang terakhir, pendengar, adalah meluangkan waktu Anda untuk refleksi, yang dimana tentunya dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Karena biasanya kebiasaan refleksi ini, ya pendengar ya, memungkinkan seseorang itu mengevaluasi pencapaian dan juga memahami tantangan yang dihadapi seperti itu. Iya, pastinya untuk mencapai produktivitas yang tentunya produktif gitu ya, tanpa ribet ya pendengar ya, tidak selalu berasal dari perubahan yang besar. Jadi perubahan yang kecil aja tapi konsisten dilakukan pastinya akan berdampak yang baik juga kepada aktivitas Anda sepanjang hari, pendengar. Iya, dan juga setelah ini kita dengarkan kembali lagu dari GAC, Bahagia, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang masih menemani kita dan membersamai kami melalui 105,2 atau melalui 100,9 di wilayah Karangasem dan juga mungkin yang sudah bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan informasi untuk Anda, informasi mengenai cuaca pada pagi hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Luar biasa pendengar, hari ini tanggalnya cantik ya, tanggal 6 bulan 6 2026. Kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi dari BMKG mengenai perkiraan cuaca. Untuk itu kepada rekan Kade Setia, silahkan. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silahkan.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 3 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, baik di perairan utara maupun perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Kade Setia atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk hari ini. Itu dia pendengar, informasi dari BMKG mengenai perakiran cuaca pada pagi hari ini. Dan tentunya terpantau cerah nih pendengar. Jadi apakah Anda sudah ada planning juga mau jalan-jalan kemana kira-kira hari ini? Atau yang sempat olahraganya hanya weekend? Ya mungkin Anda juga sedang mempersiapkan mau olahraga kemana sama orang tua atau bersama dengan orang-orang tersayang Anda, atau juga mungkin dari pendengar masih ada yang harus bekerja di hari Sabtu pagi ini. Selalu semangat ya, karena tentunya Hari Sukma juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Ada juga nih Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Mbak Sukma, selamat bertugas, salam sehat. Semangat bertugas juga untuk Bu Januraga. Selamat beraktivitas ya pastinya di hari Sabtu ini. Semoga semua pekerjaannya bisa berjalan lancar tentunya dan diberikan kesehatan ya, karena kita sebentar lagi sudah mulai memasuki rangkaian-rangkaian hari raya Galungan dan Kuningan juga yang dimulai dari minggu depan, seperti itu ya pendengarnya, yang dimana pastinya perlu persiapan fisik yang juga kuat seperti itu. Lalu juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalam yang sudah membersamai kami dari pukul 5 pagi tadi. Terima kasih banyak Pak Ketut, salam sehat. Sampun ngopi nih ke Pak Ketut. Ya karena rasanya kalau pagi-pagi nggak ngopi kopi yang nggak afdol gitu ya pendengar ya, apalagi yang sudah kebiasaan minum kopi, kopi hitam terutama. Nah, dan paling tepat sebenarnya kalau ditemani dengan jajanan tradisional. Kalau Anda pendengar sukanya jajanan tradisional apa nih? Apakah klepon atau ada yang sukanya didampingi dengan pisang goreng? Iya, tapi tentunya pendengar semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Admes, Cinta Luar Biasa. Wah, luar biasa nih, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini supaya lebih semangat tentunya pendengar.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, pendengar semua, ingin berbagi informasi nih untuk Anda yang hari ini sudah mandi. Tapi pernahkah Anda berpikir sebenarnya sikat gigi itu berapa kali sih sebaiknya digunakan? Iya, karena sebenarnya pendengar, penggunaan sikat gigi itu bisa dilakukan 2 hingga 3 kali, bahkan lebih dalam sehari pastinya ya. Dan akibat sering dipakai tersebut, sikat gigi tentu akan mengalami penurunan kualitas seiring waktu. Kalau pendengar sendiri biasanya ganti sikat gigi itu berapa bulan sekali pendengar, atau ada yang berapa minggu sekali? Namun Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda, walaupun memang sikat gigi itu kelihatannya kayak masih kokoh gitu ya, bulu-bulunya juga masih ada seperti itu, namun ternyata sikat gigi ini menyimpan banyak kuman dan bakteri juga pendengar, yang menempel pada bulu sikat. Dan tentu maka dari itu, mengganti sikat gigi secara rutin itu penting dilakukan ya pendengar ya, agar nanti kesehatan gigi dan juga gusi Anda itu tetap terjaga seperti itu. Selain juga memperhatikan lama pemakaian, kondisi fisik sikat gigi juga perlu dicek secara rutin. Jadi kalau misalnya bulu sikatnya sudah mulai mekar, bengkok, atau terasa kasar saat digunakan, itu menandakan bahwa sikat giginya perlu diganti pendengar ya. Jadi tentunya kebiasaan rutin mengganti sikat gigi ini seringkali kita anggap sepele ya, karena mungkin kelihatannya sikat giginya masih baik-baik aja atau bisa dipakai kembali, padahal sebenarnya sikat gigi tersebut udah minta untuk diganti itu pendengar. Jadi jangan malas ganti sikat gigi ya, karena nanti bisa berdampak juga kepada kesehatan gigi dan juga gusi Anda tentunya pendengar. Ingatkan terus aku makna cukup. Iya, dan juga pendengar, mengudara lagu dari Tulus Diri yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sebuah berita mengejutkan terjadi belum lama ini, kota-kota besar di Tiongkok, Italia, India, dan Iran seolah diwajibkan berperang melawan polusi udara. Dikutip dari BBC dan The Washington Post, dalam waktu sebulan belakangan ini, polusi di negara-negara tersebut melampaui batas aman. Yuk, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini. Jangan biarkan bumi terus teracuni. Beberapa kali penduduk bahkan mendapatkan peringatan bahwa udara sudah masuk dalam ranah bahaya. Teranyar di Milan dan Roma, Italia, diberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan demi mengurangi asap. Mobil, sepeda motor, dan skuter dilarang melintas selama 6 jam per hari di Milan, yaitu pada pukul 10 sampai 16. Kendaraan yang boleh melintas hanyalah taksi dan angkutan umum, itu pun kecepatannya tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Para pemilik kendaraan yang melanggar akan didenda. Untuk memudahkan penduduk, pemerintah Milan memperlakukan tiket khusus untuk transportasi publik, yaitu cukup membayar 22.000 dalam duit kita untuk bisa naik angkutan umum apapun sepanjang hari. Sejak beberapa tahun lalu, Milan telah ditapiskan sebagai kota yang paling terpolusi di benua Eropa. Dan hingga saat ini, predikat itu belum juga hilang. Di Iran, sama saja. Suatu ketika saking tingginya angka polusi mengakibatkan dua pertandingan sepak bola yang seharusnya berlangsung dibatalkan. Masalah serupa juga terjadi di Tiongkok. Di Beijing, pemerintah sudah dua kali mengumumkan Red Alert, polusi udara. Itu adalah peringatan tertinggi untuk polusi. Red Alert diberlakukan jika kondisi udara stagnan selama 72 jam. Partikel polusi udara di Beijing bahkan sudah sampai pada level yang sangat berbahaya, yaitu PM2,5. Dan partikel tersebut sangat kecil dan mampu masuk ke paru-paru. Jika berlarut-larut, itu bisa memicu kanker.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu lagu dari Yura Yunita. Apakah kamu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini?
1: Ini bukan tentang cinta.
0: Ya, pendengar, semoga lagu-lagu yang tadi Sukma sudah putarkan bisa membangkitkan semangat Anda ya di hari Sabtu pagi ini. Dan tentu saja pendengar, kami akan hadirkan kembali juga untuk Anda di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya banyak sekali akan menghadirkan informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Lagu ini adalah salah satu karya yang meledak di kalangan masyarakat, walau sepenuhnya bukan karya sang penulis, dan sempat beberapa kali mengalami perubahan lirik. Tidak sampai satu jam, sang penulis lagu sudah berhasil menciptakan lagu yang berangkat dari karya milik Jimmy Clift. Tak diduga, lagu yang diciptakan dengan tidak serius ini malah meledak di pasaran. Pada 1986, lagu ini menjadi album kaset terlaris, bahkan banyak orang yang menyebut lagu ini sebagai masterpiece-nya. Lirik lagu ini ternyata menceritakan kisah pribadi si penulis lagu saat dia masih remaja di masa lalu. Dulu, dia menyukai seorang perempuan, dan akhirnya mengunjungi rumah perempuan yang ditaksirnya. Tidak sesuai harapan, ternyata perempuan yang ditaksir sedang asik dengan kekasihnya. Gomloh, sang penulis lagu mengaku dia mengenal perempuan itu di acara pilihan pendengar di sebuah radio amatir. Alasan ini juga yang membuat Gomloh memilih kata radio sebagai pembuka lagu berjudul Kugadaikan Cintaku berikut ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kehadiran dari Bali Shape akan terus menjadi katalis kolaborasi dan penggerak utama dalam memperkuat posisi Bali dan Indonesia sebagai destinasi MICE kelas dunia.
2: Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan untuk pembuatan panggung dan kelengkapan lainnya, dekorasi dan lainnya terkait dengan pembukaan PAIL, akan kita mulai kegiatan mulai besok.
3: Selamat pagi. Bali berpeluang memperkuat posisi sebagai destinasi MICE. Persiapan Pesta Kesenian Bali ke-48 telah mencapai 80%. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menggenjot potensi MICE Bali. Industri MICE terus menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Bali dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi MICE kelas dunia melalui kolaborasi, inovasi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.
1: Hingga isu ketahanan destinasi, destination resilience, menjadi faktor yang membentuk ulang landscape business events di dunia.
5: Bali dinilai memiliki posisi yang sangat kuat untuk bersaing sebagai destinasi MICE kelas dunia. Penguatan kolaborasi melalui Bali Convention and Exhibition Bureau atau Bali SEB diyakini menjadi langkah strategis memperkuat daya saing Pulau Dewata di tengah persaingan global. Hal tersebut disampaikan Dr. Vincentius Jemadu, Adi Utama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia saat membacakan amanat Menteri Pariwisata pada pelantikan pengurus dan pengukuhan Bali Shape periode 2026-2031 di Denpasar. Dalam amanat tersebut, Kementerian Pariwisata menegaskan pentingnya memperkuat posisi Bali sebagai destinasi MICE kelas dunia melalui kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan.
1: Kehadiran dari Bali Shape akan terus menjadi katalis kolaborasi dan penggerak utama dalam memperkuat posisi Bali dan Indonesia sebagai destinasi MICE kelas dunia. Dan kita menyaksikan bahwa industri MICE global tengah mengalami suatu transformasi besar, suatu shifting paradigma yang besar. Perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, artificial intelligence, sustainability agenda, perubahan perilaku perjalanan, customer or passenger behavior, hingga isu ketahanan destinasi, destination resilience, menjadi faktor yang membentuk ulang landscape business events di dunia.
5: Vincentius menyebut, berdasarkan data ICCA, jumlah pertemuan asosiasi internasional meningkat menjadi 12.438 kegiatan pada 2025. Data tersebut menunjukkan dunia telah kembali aktif menggelar berbagai pertemuan internasional sekaligus memasuki era baru kompetisi destinasi.
1: Kita tidak sedang bersaing dengan destinasi domestik, sekali lagi. Kita sedang bersaing dengan destinasi-destinasi terbaik di dunia yang setiap tahunnya melakukan investasi besar pada infrastruktur, teknologi, promosi, dan tentunya pengembangan industri MICE sendiri.
5: Vincentius optimis, Bali mampu menjadi salah satu pusat bisnis event paling berpengaruh di dunia. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga relevansi melalui inovasi, kolaborasi, kualitas layanan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sektor Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition atau MICE di Bali dinilai masih memiliki peluang untuk berkembang. Seiring meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bisnis dan konferensi berskala nasional maupun internasional.
6: Sektor MICE atau wisata berbasis pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran menjadi salah satu segmen yang terus berkembang di Bali. Keberadaan hotel, pusat konvensi, dan fasilitas pendukung di sejumlah kawasan seperti Nusa Dua telah mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian pelaku pariwisata, diantaranya kondisi infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas, serta kebutuhan fasilitas pendukung untuk mengakomodasi kegiatan MICE MICE yang terus berkembang. Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gustika Dasutawa kepada RRI mengatakan, sektor MICE memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Bali pada masa mendatang.
7: Semua keluhan-keluhan, isu-isu terkini, kemacetan, sampah, infrastruktur, itu harus ada solusi real, harus tahu kapan selesainya, kan begitu. Ya, kalau itu dilakukan, saya rasa sih Bali akan tetap menjadi destinasi wisata terfavorit di dunia lah.
6: Lebih lanjut, Gustika Dasutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, pasar domestik masih memiliki peluang untuk terus dioptimalkan melalui berbagai kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional di Bali.
7: Potensi utama kalau sementara ini kan, kalau situasi global masih begini kan, arpur mahal ya, tentu domestik ini masih bisa lah ya, meeting-meeting ya, eksibisi-eksibisi dari domestik tentu bisa.
6: Selain penguatan infrastruktur, ia juga menilai perlu adanya upaya untuk memperluas penyelenggaraan kegiatan MICE ke berbagai wilayah di Bali. Menurutnya langkah tersebut dapat mendukung pemerataan aktivitas pariwisata sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi daerah. Pengembangan sektor MICE di Bali dinilai memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan pertemuan dan konferensi di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Wisata MICE menyimpan potensi yang luar biasa. Oleh karenanya, diperlukan strategi nyata untuk menggenjot potensi tersebut.
8: Pemerintah dan pelaku industri pariwisata mendorong Bali menjadi pusat meeting, incentive, conference and exhibition atau MICE dunia melalui standarisasi berbasis budaya lokal, pelibatan UMKM, dan pembentukan lembaga khusus seperti Bali CEB guna menggait ribuan agenda pertemuan internasional setiap tahunnya. Berbagai langkah strategis yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi MICE di Bali meliputi, pertama, standarisasi berbasis budaya dan UMKM. Untuk memperkuat identitas, fasilitas MICE di Bali didorong memiliki standar khas yang mengintegrasikan keunikan dan keautentikan budaya Bali. Setiap penyelenggaraan acara juga diwajibkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dan produk UMKM. Kedua, sinergi kawasan dan fasilitas kelas dunia. Bali didukung oleh ratusan fasilitas MICE yang tersebar di berbagai kawasan pariwisata. Salah satunya adalah kawasan Demeru di Sanur dan ITDC Nusa Dua yang memiliki puluhan ballroom berkapasitas besar hingga ribuan orang yang siap menampung berbagai kegiatan skala nasional dan internasional. Ketiga, pembentukan badan promosi khusus. Adanya organisasi seperti Bali CEB atau Bali Convention and Exhibition Bureau difokuskan untuk menggait ribuan meeting internasional yang diselenggarakan di berbagai negara setiap tahunnya, sekaligus menyosialisasikan program pariwisata kepada para peserta dan penyelenggara event. Serta keempat, diversifikasi dan penyesuaian pasar. Pelaku industri seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI Bali juga terus melakukan diversifikasi. Selain mengandalkan konferensi skala besar yang sering diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, Bali terus memperkuat wisata kesehatan dan kebugaran, serta inovasi platform hybrid meeting untuk menyasar pasar yang lebih luas.
3: Berikut suara masyarakat terkait menggenjot potensi MICE Bali.
9: Saya GIU dari Sibang. Menurut saya, Bali itu sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk kegiatan MICE seperti hotel dan pusat konvensi. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah promosi agar lebih banyak acara nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Bali. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata juga sangat penting untuk menarik lebih banyak penyelenggara acara.
10: Saya Luna dari Genyar. Kalau saya melihat sektor MICE dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Jika lebih banyak konferensi dan pameran diadakan di Bali, maka hotel, restoran, transportasi, dan UMKM lokal juga akan dapat mendapatkan manfaatnya.
11: Saya Devi dari Denpasar. Dimana menurut saya itu kualitas pelayanan dan sumber daya manusia itu memang perlu untuk terus ditingkatkan. Mengapa? Karena nantinya dengan pelayanan yang profesional dan ramah, pasti peserta acara akan merasa nyaman dan ingin kembali nantinya ke Bali untuk kegiatan berikutnya.
3: Pendengar, Bali dinilai masih memiliki posisi yang kuat sebagai destinasi meeting, incentive, convention and exhibition atau MICE kelas dunia. Didukung fasilitas berstandar internasional serta pengalaman menjadi tuan rumah berbagai agenda global, Bali dinilai mampu bersaing dengan destinasi MICE lain di kawasan Asia Pasifik. Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu dibenahi, mulai dari penanganan sampah, penguatan citra pariwisata, hingga komunikasi publik yang efektif. Di sisi lain, tren digitalisasi, konsep green hotel, dan penerapan prinsip keberlanjutan menjadi faktor penting yang kini semakin diperhatikan oleh

0: bahwa kita juga memiliki BDNC itu ya, habis itu BNDCC ya, BNDCC itu ada sekitar kalau nggak salah 44 ruangan yang kegiatan-kegiatan G20 itu kemarin itu sudah dilakukan di sana ya. Jadi kalau kita lihat, kita sebagai destinasi MICE itu sebenarnya dari yang benar-benar itu sebagai destinasi MICE kita itu pada saat dari tahun 2010 sampai dengan 2020-an ya, 2010 sampai 2020-an. Saya ingat saya ikut kegiatan MICE yaitu G20, habis itu Miss World juga, habis itu BMWF itu juga sempat ada. Jadi itu benar-benar Bali itu sebagai salah satu destinasi MICE kelas dunia ya. Dan seiring waktunya dari mana pemerintah juga ada pandemi, habis itu pemerintah tidak menganggarkan daripada ada rapat-rapat atau conference di hotel-hotel ya, sehingga terjadi pelemahan terkait dengan MICE itu sendiri. Kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga misalnya seperti Malaysia dan Singapura, dalam hal fasilitas kita tidak kalah.
1: Sejauh mana kualitas infrastruktur, transportasi, dan konektivitas di Bali mampu mendukung peningkatan kunjungan wisatawan MICE?
0: Kalau MICE itu sebenarnya dilakukan pada saat low season ya, low season. Jadi pada saat low season, sebenarnya kalau kita strategi, karena saya pernah kerja di hotel juga di sales dan juga jadi GM, strategi kita pada saat memanfaatkan waktu di mana low season, kan biasa high season, high season udah aman dah okupansinya. Nah pada saat low season itulah kita bid, dan mereka itu sebenarnya menerima daripada bid kita pada saat low season karena harganya lebih murah dan multiplier efeknya lebih besar karena mereka kan dibayarin oleh perusahaan, jadi nggak minta harga nego-nego, nggak minta harga diskon. Dan yang kedua, dia pasti akan membawa daripada rekannya atau keluarganya untuk datang, jadi keluarganya bisa keliling dan kan dia masih tetap meeting ya, itu jadi multiplier efeknya di sini.
1: Dalam konteks pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, bagaimana sektor MICE dapat dikembangkan tanpa menambah beban lingkungan dan kemacetan di Bali, Pak?
0: Kalau kita lihat ya, orang-orang yang mengikuti kegiatan MICE itu atau event-event itu orangnya well educated, dia datang ke sini dan sadar terkait dengan lingkungan itu sendiri. Yang tidak sadar yaitu pemerintah desa yang sebenarnya mampu menyelesaikan permasalahan yang kecil ini dan berlarut-larut tanpa ada solusi yang jelas, komunikasi yang jelek juga, ini yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Kalau kita lihat ya, pariwisata berkualitas, sebenarnya ada beberapa hotel yang memang sudah memberikan kualitas.
1: Apakah tren digitalisasi dan teknologi saat ini turut mempengaruhi industri MICE di Bali, Pak?
0: Digitalisasi ya, karena kemarin pada saat pandemi itu ada hybrid juga sih. Hybrid dan juga lebih menekankan kepada, ada beberapa juga yang menyatakan bahwa apakah meeting yang Anda lakukan atau apakah Anda memiliki fasilitas yang responsible terhadap lingkungan gitu ya. Kadang ada permintaan yang seperti itu juga dari klien-klien yang otomatis yang terakreditasi atau ISO ya, apakah Anda melakukan apa recycle reuse terhadap produk-produk Anda ya. Jadi ada beberapa hotel yang memang sudah melakukan itu, sehingga kita lihat bahwa seperti Marriott itu sudah mengembangkan green hotel, bagaimana mereka untuk saving energy, saving water dan lain sebagainya.
1: Apa rekomendasi Bapak agar target peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi ekonomi dari sektor MICE dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan?
0: Nah, kalau kita lihat bagaimana meningkatkannya, Pak ya. Jadi meningkatkannya ini harus bersama-sama, Pak. Ya, bersama-sama kita mempromosikan daripada Bali, menjaga daripada lingkungan kita ya. Sekarang kan udah jelek sekali kan image kita untuk dalam penanganan sampah hal yang kecil. Kenapa gak kolaborasi dengan akademisi gitu loh? Kenapa gak masa sih gak ada orang pintar untuk mengatasi sampah di sini? Ya, itu hal kecil banget sebenarnya kalau yang perbaiki dalam hal public relationnya ya. Jadi ini yang penting sekali, hal-hal yang berbau negatif ini harus ditackle oleh pemerintah ya, bukan dari kita sendiri. Kita bingung juga kadang-kadang di industri lah, ini udah melebar kemana-mana, kita sudah memberikan masukan tapi tidak ada statement dari pemerintah. Nah ini dia ya, ini harus dari pemerintah itu memiliki public relation yang kuat untuk menangkal daripada hal-hal yang berbau negatif.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Dr. I. Gusti Putu Bagus Sasrawan Mananda, Ketua Senat Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.

0: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Persiapan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 telah mencapai 80%. Event seni akbar tahunan itu siap digelar 13 Juni hingga 11 Juli melibatkan puluhan ribu seniman.
2: Pesta Kesenian Bali ini juga menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual.
3: Persiapan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kini telah mencapai 80%. Kegiatan seni akbar tahunan tersebut siap akan digelar mulai 13 Juni hingga 11 Juli mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, mengungkapkan saat ini persiapan Pesta Kesenian Bali semakin matang, baik dalam sarana infrastruktur maupun pertunjukan yang akan dilaksanakan oleh duta dari Kabupaten Kota Sebali. Dengan mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna, PKB yang berlangsung selama sebulan penuh akan dilaksanakan berbagai pergelaran seperti parade, lomba, widyadula, loka karya, pameran, jantra tradisi Bali, hingga Bali World Culture Celebration. Pada pembukaan PEN AYA yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026, pihaknya juga terus berkoordinasi secara intens agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-48.
2: Pada hari kemarin kita mendapatkan informasi bahwa surat sudah diterima oleh Bapak Presiden, namun belum ada eksposisi, artinya apakah beliau akan hadir atau akan surat itu diturunkan. Per hari kemarin kita sudah komunikasi lewat teman kita di Badan Pendukung yang ada.
3: Adapun para PKB ini akan melibatkan 673 seke dan yayasan seni dengan total sekitar 20.929 seniman. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan PKB 2025 lalu yang melibatkan 562 seke atau sekitar 14.229 seniman.
2: Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk pembuatan panggung dan kelengkapan lainnya, dekorasi dan lainnya terkait dengan pembukaan PAYO akan kita mulai kerjakan mulai besok.
3: Ia menambahkan aktivitas festival akan dipusatkan di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Sementara kemeriahan pawai budaya atau PAYO akan mengambil tempat di kawasan ikonik Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Renon Denpasar. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
1: Diduga suspek rabies, seorang ibu rumah tangga di Banjar Kembangsari, Desa Tukat Aye, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Negara pada akhir Mei 2026 lalu. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama dua buah hati mereka yang masih duduk di bangku SMA dan kelas 1 sekolah dasar.
4: Kucing yang gigit ke kucing.
5: Di bagian apa?
6: Diduga suspek rabies, seorang ibu rumah tangga bernama Niketut Sari, 38 tahun, warga Banjar Kembangsari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Negara pada akhir Mei lalu. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama dua buah hati mereka yang masih duduk di bangku SMA dan kelas 1 SD. Suasana haru masih terasa di kediaman korban. Suami almarhum, Kadek Astina, tampak terpukul sembari memeluk foto sang istri yang telah meninggal dunia. Ironisnya, virus mematikan ini bukan ditularkan oleh anjing, melainkan akibat serangan kucing liar yang awalnya dianggap sepele oleh korban. Berdasarkan penuturan Kadek Astina, petaka itu bermula pada bulan April 2026 lalu. Saat sedang menjemur pakaian di depan rumah, korban mendadak diserang dan dicakar serta digigit oleh seekor anjing liar pada bagian betis kaki kanan.
4: Kucing yang gigit ke kucing.
5: Di bagian apa?
4: Kakinya, kaki di kanan. Kaki.
7: Selama 1,5 bulan itu ada sempat sakit enggak istrinya?
4: Enggak.
7: Sehat-sehat biasa aja. 1,5 bulanan.
4: Iya,
7: 1,5 bulanan. Jadi sakit, tiba-tiba langsung. Jadi tiba-tiba sakit.
4: Tiba-tiba sakit.
6: Naas, masa inkubasi virus pun berlalu. Pada 23 Mei 2026, korban mendadak jatuh sakit dengan gejala klinis rabies yang khas seperti gelisah saat terkena angin dan ketakutan parah untuk meminum air. Korban langsung dilarikan ke puskesmas sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Negara. Namun esok harinya pada 24 Mei 2026, nyawa korban tidak tertolong. Jenazah almarhumah telah diaben pada 25 Mei lalu. Hingga proses pengabenan selesai, Empat orang anggota keluarga yang sempat merawat korban selama sakit justru belum mendapatkan suntikan vaksin anti rabies atau VAR. Padahal mereka rentan terpapar melalui kontak cairan tubuh seperti air liur atau muntahan korban.
5: Keluarga sempat nggak dikasih VAR atau gimana kemarin itu?
8: Nggak sempat.
5: Sampai sekarang?
8: Sampai sekarang nggak sempat. Emang petugas udah dapat kesini, tapi nggak ada komentar apa dia.
5: Disuruh VAR juga nggak?
8: Nggak.
6: Kapi laporan tersebut, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Kepala Bidang Kesuan Kesmapet Jemberana, I Gusti Ngurah Putu Sugiarta menyatakan bahwa pihaknya langsung menggelar vaksinasi darurat atau emergensi vaksinasi guna memutus rantai penularan.
9: Dengan di sini itu ada yang mengarah ke rabies, kita ambil dari 4 ekor, kita adakan vaksinasi selektif, artinya vaksinasi untuk emergensi di tempat lokasi kejadian 21 ekor, di mana 20 ekor itu anjing dan 1 ekor kucing.
6: Berdasarkan data dari Bidang Kesuan Jemberana, kasus gigitan positif rabies di Kabupaten Jemberana sepanjang Januari hingga awal Juni 2026 telah mencapai 33 kasus dengan menelan 1 korban jiwa manusia. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, cabang olahraga rugby pada Porjar tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Tren positif itu turut diikuti dengan peningkatan kualitas atlet dari kabupaten kota.
10: Untuk yang di rugby sendiri, kita mempertandingkan 18 nomor. Kita harapnya untuk tahun depan kita ada penambahan.
11: Cabang olahraga rugby pada Porjar tahun ini dipertandingkan sebanyak 18 nomor. Ketua Harian Pengpro Prui Bali, Kedewi Radita Lokantara berharap penambahan nomor rugby 7 dapat diakomodasi dalam Porjar selanjutnya.
10: Ada 18 nomor yang sudah kita pertandingkan selama 4 tahun terakhir ini, 18 niki. Di tahun ini kebetulan juara umumnya tetap masih di Denpasar.
11: Kota Denpasar kembali meraih juara umum dengan perolehan 10 medali emas. Posisi runner-up kemudian ditempati Kabupaten Klungkung dengan 3 medali emas dan disusul Kabupaten Buleleng dengan 2 medali emas. Wira menambahkan, salah satu pencapaian datang dari Kabupaten Gianyar yang berhasil meraih medali emas melalui nomor putri. Prestasi tersebut menjadi bukti semangat dan perkembangan atlet rugby Gianyar.
10: Jadi misalnya semua kabupaten kota menunjukkan peningkatan dari cara mereka bermain, manajemen dari timnya juga kondisinya. Karena kan ini kan olahraga yang bergu dan itu mainnya banyak nomor.
11: Seluruh kabupaten kota telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam ajang Porjar tahun ini. Wira menjelaskan peningkatan tersebut terlihat dari strategi yang diterapkan maupun kualitas permainan yang ditampilkan para atlet. Ia berharap perkembangan rugby di Bali dapat lebih merata di seluruh kabupaten kota. Reporter RRI Denpasar, Kade Anjani, melaporkan.
1: Persiapan demi persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 mulai dikebut. Buleleng selaku tuan rumah memastikan dalam kondisi siap menjadi tuan rumah yang baik untuk multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
3: Salam olahraga. Mendengar persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 mulai dimatangkan, KONI Bali menegaskan seluruh regulasi dan technical handbook atau THB harus diselesaikan jauh hari sebelum pelaksanaan agar tidak memunculkan polemik maupun perubahan aturan di menit-menit akhir. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan Porprov Bali ke-17 tahun 2027 yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali dipimpin langsung Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste bersama jajaran pengurus KONI Bali dan KONI Kabupaten Buleleng selaku tuan rumah. Dalam rapat tersebut, Ketua KONI Buleleng Gede Supriyatna mengaku waktu persiapan yang tersisa sekitar 1 tahun menjadi tantangan tersendiri bagi daerah tuan rumah. Meski demikian, ia memastikan Buleleng siap melaksanakan Porprov dengan sebaik-baiknya. Berbagai langkah persiapan telah dilakukan mulai dari koordinasi dengan cabang olahraga, pendataan venue pertandingan, hingga penyiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste juga menegaskan, technical handbook harus sudah rampung paling lambat 8 bulan sebelum pelaksanaan PORPROP. Seluruh aturan yang dituangkan dalam THB tidak bertentangan dengan regulasi nasional dan tidak mengalami perubahan setelah ditetapkan. Kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk menjamin keadilan kompetisi sekaligus memberikan ruang bagi atlet dan cabang olahraga mempersiapkan diri secara maksimal. KONI Bali juga harus memastikan sekaligus memberi dukungan kepada KONI Buleleng selaku tuan rumah agar sesuai ketentuan yang berlaku termasuk dalam aspek penyelenggaraan dan koordinasi teknis. PORPROP Bali bukan sekedar agenda kompetisi antar daerah, melainkan bagian dari proses pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Venue yang masih membutuhkan perbaikan harus segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga seluruh fasilitas dapat siap digunakan saat pelaksanaan nanti. Melihat persiapan panitia pelaksana khususnya Buleleng sebagai tuan rumah, tentu insan olahraga Bali memiliki optimisme tinggi bahwa pelaksanaan PORPROP Bali 2027 akan berjalan baik dan maksimal. Suksesnya multi-event 2 tahunan tersebut juga menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan pembinaan atlet dari berbagai cabang olahraga yang muaranya adalah podium juara hingga ke tingkat nasional. Mengharumkan nama kabupaten kota, provinsi, dan Indonesia tercinta di kancah dunia. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Bali berpeluang memperkuat posisi sebagai destinasi MAIS. Persiapan Pesta Kesenian Bali ke-48 telah mencapai 80%. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ide Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih dari Hayamuruk 70 dan Pasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dan juga pendengar, tentunya tadi kita sudah simak bersama-sama Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terbaru untuk Anda. Serta pendengar, setelah ini juga kita akan simak dulu informasi mengenai arus lalu lintas untuk hari Sabtu ini, hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2026. Kita akan simak informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Made Setiawan, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas I Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah TCS Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali di simpang pertama dari simpang Waribang, terpantau dari arah Ida Bagas Mantro menuju ke arah Sanur. Pagi hari ini arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Parangkala menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hangtuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan juga dari arah Toruji menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Tirtonadi, arus lintas terpantau lancar. Berikutnya dari arah sebaliknya, dari arah Pemelisan menuju ke arah Tirtonadi terpantau lancar. Selain dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Doruji, arus lintas terpantau padat namun lancar. Di arah Suwung Kendal menuju ke arah Nusa 2 terpantau padat namun lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Doruji, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa 2 terpantau lancar. Dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari Patung Kuda Ngurah Rai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu dari arah bandara menuju ke arah Nusa 2 terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Kadonganan terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kadonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Gunung Jimbaran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah Tol menuju ke arah Nusa 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa 2 terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC Nusa 2 terpantau pagi hari ini arus lintasnya dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa 2, arus lintas normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa 2 menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari yang dapat kami laporkan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetapi marka rambu jalannya ada agar selamat sampai tujuan. Saya Melisa melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang sudah berencana untuk jalan-jalan di weekend ini bersama dengan keluarga, selalu berhati-hati di jalan, ikuti marka-marka di jalan tentunya ya, agar nanti Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat dan nanti juga pulangnya sampai rumah dalam keadaan yang selamat. Dan kemanapun Anda jalan-jalan hari ini pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang pendengar Anda. Frekuensinya jangan diganti juga pendengar, tetap bersama kami di 105,2 RRI Pro 1 Denpasar.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Denpasar pagi ini.
2: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 RRI Denpasar, dan juga pendengar menginformasikan ya bahwa di Hayam Wuruk 70 ini cuacanya juga lagi cerah banget nih pendengar. Dan pastinya kalau misalnya cuaca juga terik, panas, pastinya kelembaban kulit menjadi hal yang perlu kita lindungi ya pendengar ya. Karena paparan cuaca panas yang ekstrim kerap kali terjadi belakangan ini yang pastinya bisa berpotensi merusak lapisan pelindung kulit dan memicu dehidrasi parah. Dan biasanya kondisi ini ditandai dengan kulit yang terasa gatal, bersisik, hingga munculnya tanda-tanda penuaan dini yang mengganggu penampilan. Pastinya gak mau dong kalau misalnya tiba-tiba kulitnya keriput atau sudah muncul nih tanda-tanda penuaan dini. Maka dari itu ada beberapa trik yang Anda tidak boleh lewatkan pendengar. Ini harus rutin ya diaplikasikan, yaitu adalah menggunakan pelembab yang mengandung hyaluronic acid, yang tentunya Anda bisa langsung aplikasikan setelah Anda selesai mandi. Selain itu, kalau misalnya Anda ada aktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai tabir surya atau sunscreen pendengar, minimal SPF-nya 30 ya, yang tentunya juga ini wajib Anda aplikasikan sebelum Anda keluar ruangan. Mau perempuan, mau laki-laki, semuanya boleh pakai tabir surya pendengar. Justru ini lebih aman lagi ya, dan dianjurkan juga agar nanti kulit Anda tidak terbakar seperti itu. Pastinya dong kita ingin tampil dengan baik ya pendengar. Serta selain menggunakan pelembab dan juga tabir surya, Anda juga bisa dengan mengonsumsi buah-buahan ya yang kaya akan kandungan air dan antioksidan seperti semangka, melon, serta jeruk yang sangat dianjurkan ya pendengar. Tentunya juga informasi ini sukma dapat dari laman kami di rri.co.id, serta Anda juga bisa sekali pendengar untuk menyimaknya secara lebih lengkap nanti melalui laman kami di rri.co.id. namun kita setelah ini juga masih akan menemani ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Gempi, Ajaib, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Namun kita akan ikuti terlebih dahulu pendengar Relay Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti warta berita yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi yang terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dan kita simak terlebih dahulu warta berita Pro 3 Jakarta.
1: Perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting